Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kamis paginya kita goyang asik-asik lagi ya, bareng Putra lagi sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Masih bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania di kesempatan pagi kali ini. Bareng-bareng juga ya, bareng sama Du Jelly. Bareng-bareng juga menuju di 11 tahun Trirama FM-nya, 11 makin berkelas. Ada uang tunai total 11 juta rupiah yang bakal di

sekali grand prize-nya. Ya, ada lagi mesin cuci, ada lagi juga kulkas, kemudian juga ada lagi kipas angin, kemudian juga ada lagi rice cooker. Dan yang paling banyak ada 50 unit radio FM. Ini bakal dibagi-bagi untuk keluarga semuanya. Caranya juga gampang banget. Kamu pelanggan setia Biosi Herbal Tete.

lagi dengan tulis nama lengkap, alamat lengkap, kemudian juga nomor KTP serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Semakin banyak ini maka semakin besar kesempatannya untuk memenangkan uang tunai, totalnya ada 11 juta rupiah. Semangat semuanya tayangku yang sudah pada bergoyang, sudah pada bergabung bareng sama pasukan Goyang Mania, sama Putra ya, sampai dengan jam 8. Come on.

Dua hari lagi kita ketemu ya keluarga semuanya di Pasar Kodim Sriwijaya. Nanti bakal ada siaran keliling serta cek kesehatan gratis untuk basic semua yang ada di kawasan Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah. Siap-siap ketemu sama kru Tri Rama dan jaringan ya. Hari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026. Lokasinya kita ada di Pasar Kodim Sriwijaya. Jadi jangan lupa wargi-wargi semua yang ada di kawasan Kodim dan sekitarnya, nanti bisa bareng-bareng ketemu sama kru Tri Rama dan jaringan beserta untuk

untuk bestiku semuanya yang ada di kawasan Seputi Banyak dan sekitarnya. Nanti kita ketemu juga di rumah makan Rowo Ireng keluarga semuanya. Jadwalnya di tanggal 9 Agustus 2026. Sabtunya di Kodim, minggunya kita ada di rumah makan Rowo Ireng ya. Jangan lupa juga yang lagi pada pantau di 96,3 Radio Kansas

Kegiatan kita ada di Radio Kansa FM di tanggal 11 Agustus 2026. Dilirik jangan dibelai. Asoy. Kita asoy lagi sayangku. Sambil terus melanjutkan segala aktivitasnya di kesempatan pagi kali ini. WhatsApp-nya sayang. Ayo dikirim WhatsApp-nya. 08-12-9310 ya. Sampai dengan jam 8. Asikin terus, gak usah kemana-mana. Bareng Putra aja, di sini aja di Madu Jelly.

Masih terus bareng-bareng pagi kali ini keluarga semuanya. Kita masih terus bareng sampai dengan jam 8 aja. Putra ditugaskan hanya 1 jam untuk pagi hari ya. Jam 7 sampai dengan jam 8 di seluruh jaringan Rirama FMnet. Kamu lagi panteng di Madu Jelly, mainkan enak sekali. Yang terus juga bareng sama susu kambing Etawa. Jangan lupa ya, terus dikonsumsi susu kambing Etawanya keluarga semuanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta bisa mengobati berbagai macam keluhan kesehatan kamu biar tetap sehat. Hari Kamis keluarga, 6 Agustus 2026, kamu masih bisa untuk mendapatkan promo pahlawan kita, paket hemat tiada lawan termasuk susu kambing Etawa premium ya untuk varian Zigo 2E6. Susu kambing Etawa 3 box hanya Rp200.000 saja. Ayo sayang, diborong sayang ya, biar kamu bisa menikmati khasiat dan juga merasakan indahnya Zigo 2E6.

sudah pada ikutan bergabung di live TikTok kita. Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Hai Rama Firda. Ini mah tetangganya Radio Trirama FM ya. Selamat bergabung dari kawasan

dari Marga Mulyo. Oh, dari Cimahi, Cimahi Tengah ya. Selamat pagi Rini. Kemudian ada Tori-Tori, ini tetangganya Pak Cupli ini Tori-Tori ya, dari kawasan Rantau Fajar Raman Utara. Mang Asep, thank you Mang Asep. Yo 10K dulu yo, 10K dulu yo. Sambil nungguin pasukan-pasukan yang lain ya, sambil siaran sambil tap-tap juga akunya. 10K pertama yo, 10K pertama. Semalam kabur Mang Asep, enggak tahu kemana kaburnya ya. Kabur ke Malayo Sewu kayaknya. Makasih Mang Asep. Vila, apa kabar Vila? Thank you Vila, sudah bergoyang juga pagi ini bareng sama Du Jelly Vila. Kemudian lagi apa kabarnya putra untuk Alek? Makasih Alek. Eno, apa kabar kamu Eno? Selamat bergoyang ya Eno. Selamat pagi Kak Putra dari Seba 5. Good morning Seba 5, apa kabar Dani Hamdani? Makasih ya Dan, semoga sehat ya Dan. Ada Pak Cupli, waalaikumsalam Pak Cupli. Aku sudah nonton juga pagi ini. Terima kasih Pak Cupli, tap-tap yuk Pak Cupli yuk. Tap-tap dulu yuk, tap-tap dulu yuk. Biar pada tahu nih kalau kita lagi live nih pagi ini ya. Yang sudah wawah juga terima kasih pagi ini. Pagi juga, apa kabar Pak Alek? Terima kasih ya pagi ini ya, sudah gabungan ya. Nini Cali juga sudah gabungan Nini Cali ini. Rohman, apa kabar Rohman? Terima kasih sekali Rohman. Mas Tiko, apa kabar Mas Tiko? Pasukan Batamania, asoy. Terima kasih Mas Tiko. Ratna Andara, selamat pagi Ratna. Mas Irfan, apa kabar Mas Irfan? Mas Hadi Prayogo, selamat bergabung Mas Hadi. Satrio Timur, selamat bergabung Satrio. Ada Kang Ahyar, apa kabar? Good morning Kang Ahyar. Hadir aja mau digoyang katanya untuk Neng Geris Dara Malang Melintang aja. Untuk Mas Putranya terima kasih. Mas Tiko, makasih Mas Tiko. Waalaikumsalam Ratna Andara. Putra Lamongan hadir dari Taman Negeri Jalan Lintas Timur. Hai, apa kabar kamu Putra? Putra Lamongan, terima kasih ya sudah pantengin kita ya. Kemudian apa kabarnya Putra untuk... Oh ini wawa-wawa semalam ya. Mayadiba, apa kabar Mayadiba? Macak apa Ci pagi ini, macak apa ini? Macak rendang, soalnya penyiar idolaku mau ke rumah katanya. Oh iya iya. Halo Mas Do, apa kabar Mas Do? Terima kasih Mas Do sama Putra pagi ini ya. Oh Mbak Ning, hai Mbakku, apa kabar Mbakku tayang Mbak Ning nih. Ada sehat ya Mbak? Alhamdulillah sudah gabungan bareng Putra juga. Bunda Widuri, asoy, apa kabar bundaku tayang? Sebelum berangkat rewang katanya goyang dulu bareng sama Du Jelly. Mas Do tapping aja kalau mau request ya. Mudah-mudahan bisa masuk dalam barisan playlistan kita pagi ini. Tumben. Yang jelas kamu bes, yang jelas dong ngetiknya ya. Jangan menggiring opini Anda ya. Tumben apa ini? Tumben live? Atau tumben mandi? Tolong Mbak Mary, tolong. Digoyang katanya ke saudaraku di Koga Mas Putra. Salam dari anak rantau katanya. Siap Mas Tiko, makasih Mas Tiko. Tuh ada Mbakku juga tadi di Koga rumahnya ya, Mbak Ning. Mama panteng dari Solo Mas Putra. Siap Mama Igun, makasih ya Ma. Hari ini aku ini, hari ini aku jemput ini, jemput Mas Gali hari ini. Jangan paksa rindu, siap udah masuk dalam playlistan aku. Siap abis ini ya, pas banget kayaknya tahu playlistan aku ini kayaknya nih ya. Ini hostnya siapa namanya? Putra namanya. Dinar, makasih Dinar. Tumen mandi paling aw. Emang iya aku udah mandi. Penyiar Odela emang suka ini ya, suka rendang ya. Tauan aja. Kita ke Wawa dulu ya, Wawanya banyak soalnya. Mama Andre, apa kabar kamu Mama Andre? Dari kawasan Tulang Bawang, asoy banget ini ya.
sesuai banget sarapannya ini. Hadir lagi dalam barisan goyang sama pasukan goyang mania ya. Pasukan goyang mania 11 katanya, makin berkelas. Sebelum OTW Rewang, ayo kita ikutan sarapan sate alias santan terong. Aduh, Mas Tiko, aku mah gak ikut-ikutan kalau ini ya. Mas Putra, salam kenal ya, taunya lewat suara aja di radio. Asoy, Dinar, kamu di mana Dinar? Selamat bergoyang ya Dinar, dan salam kenal ya. Alhamdulillah, semua sehat ya Mbak Ning. Alhamdulillah, di Linggo juga sehat semuanya. Wis tak nul-nul den, maca ci, aku juga tak nul-nul. 10K dulu, pokoknya di Madu Jeli harus 10K dulu. Setengah interval pertama harus 10K dulu ya. Citando nyimak terus sambil apa ini? Oh, bungkusin kerupuk. 2 RT-an katanya di rumahku, mantap. Terima kasih sekali ya, Fasar Kereta Harja. Iya. Makasih bos kerupuk ini ya. Semoga sehat selalu ya, laris manis kerupuknya. Kemudian lagi kita kembali ke Wawa. Kita kembali ke Wawa ya. Mama Andre, thank you ya Ma. Mama Anicha, apa kabar dari kawasan Bahu, Batu Katulis, Lampung Barat? Hadir aja pagi ini mau digoyang katanya untuk semua yang sudah pada panteng sama Trirama FM. Terima kasih sekali Mama Anissa. Kak Parno, apa kabar Kak Parno sama Mama Ica? Makasih ya, udah lama gak absen katanya. Nanti ditalak sama Mas Putra. Ditalak gak, diblokir kayaknya iya. Mama Jojo, good morning, selamat pagi Mama Jojo. Sembari kitar-kitir mondar-mandir katanya, sembari panteng bareng sama pasukan goyang. Ya terima kasih sekali Mbak Ning Setiawadon dari Kota Bandar Lampung, pagi ini sudah panteng juga. Terima kasih yang lagi pada panteng di Radio Batara FM Bandar Lampung ya. Yang mau rewang selamat rewang bes. Siap, pokoknya besok habis maghrib ya. Kita bareng-bareng lagi, masih bareng sama pasukan goyang di Madu Jeli, mainkan jenak sekali. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, kamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
4: Masih terus bareng-bareng pagi kali ini, bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya di Madu Jelly, mainkan enak sekali. Yang masih terus disponsori sama Susu Kambing Etawa Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net saja, keluarga semuanya. Ya, mumpung masih ada promo, kita adalah promo pahlawan paket hemat tiada lawan, terkhusus untuk Susu Kambing Etawa ya. 3 box murah saja hanya 200 ribu rupiah tayang.

bareng sama pasukan goyang pagi ini. Sampai dengan jam 8 aja menemani semua aktivitas ya keluarga dimanapun berada ya. Iya Mbak Ning, salam ya untuk Pak D ya. Oh Pak D telah di siaran katanya. Pak D Dirun sehat ya Pak D. Alhamdulillah keluarga di Linggo sehat semuanya. Ada Mas Andi Travel, mana tap-tapnya Mas Andi Travel? Ayo dong, yang banyak, hai Novalita. Ayo kita tap-tap lagi, ayo kita tap-tap lagi. Biar lame, biar lame, biar lame. Ada Mbak Mega dari kawasan Taiwan pagi ini ya. Halo Taiwan, apa kabar pagi ini? Bunda Oleng, apa kabar tayangku? Mohon maaf kemarin waktu di Gistara ya. Soalnya Anda langsung japri handphonenya untuk live. Sorry sekali. Mohon maaf ya tayangku ya. Good isuk tayang, barusan pulang katanya dari ojol. Selamat bergoyang lagi pagi ini ya. Mangap gak tuh? Iya ya, tak tunggu pokoknya tanggal 11. Awas aja kalau nggak dateng ya. Tahu kan apa hukumannya? Ah, jadi takut ah sama Bunda Oleng ah. Takut ditembak nanti. Tanggamu hadir. Apa kabar ini tanggamu? Makasih ya. Mbak Dewi sarapan urung Mbak Ning? Udah sarapan belum Mbak D? Mau dong katanya dihukum. Apa? Tembak mau. Ngeri loh hukumannya loh ya. Ahmad Firnanda, apa kabar Mas Putra?

bergoyang mengasep menuju sebelah semakin berkelas. Somai ready ya, Somai ya katanya. Seba 6 hadir, terima kasih Seba 6. Waalaikumsalam Mas Andi Travel, makasih ya. Sudah ikut bergoyang pagi ini. Mas Teguh Bengkel, apa kabar Mas Teguh? Sama Mbak Ening ya, Mbak Kutayang ya, yang ada di kawasan Wajepara. Makasih sehat semua. Mbak Warini Bedetoet, apa kabar Mbak Wartet? Dari kawasan Gisting, pagi ini sudah panteng. Bang Obay, apa kabar kamu Bang Obay? Dari Seputi Banyak Tiga ya, sudah panteng juga bareng sama Dujeli, makasih sekali. Mbak Kutayang, apa kabar? Ah, panteng sama adek Kutayang, ah cia. Alhamdulillah, Pak Di udah sarapan, alhamdulillah. Mas Andi Travel, posisi di mana nih? Oh, di Tulang Bawang Barat. Iya, iya, iya. Salam-salam, Kak. Bakso kita, ya, dari Lampung Timur. Semoga laris manis, amin. Bakso menunu, ya, nggak pakai K, ya. Bakso menunu, nggak pakai K, ya. Dari Lampung Timur, hadir aja, ya. Kayaknya ditambahin sendiri ya. Iya. Bumu Celima, apa kabar ini? Menuju ka. Waalaikumsalam Ibu Kota yang sehat ya. Sebelum berangkat rewang katanya tempat Boy Diana, panteng dulu sama yang ganteng katanya. Oh. Makasih Bumu Celima. Om Yusuf, apa kabar Om Yusuf? Digoyang katanya untuk semuanya saja. Mak iya, Mak Kutayang, apa kabar pagi ini? Menyatu Mas Put, asoy. Mbak Supana, apa kabar untuk Mbak Supana? Digoyang untuk pasukan goyang mania, juga untuk ibu-ibu yang lagi gedubra gedubruk. Oh, mau yasinan katanya. Makasih ya Mbak Supana ya. Mas Parno, apa kabar Mas Parno? Hukumannya tap-tap sampai lemas sih ya, benar ya. Ayo tap-tap lagi yo, tap-tap lagi yo. Jangan lupa terus di tap-tap tayang. Mas Parno, terima kasih dari Sriwidodo ya. Mbak Parni, apa kabar tayangku? Aku gak biasa tap-tap ya, karena lagi beres-beres, gak apa-apa. Gak apa-apa gak tap-tap, wawa aja, wawa aja. Yang tap-tap silakan tap-tap, yang wawa silakan wawa ya. Makasih Mbak Parni, sehat selalu ya. Mama Aca, apa kabar Ma? Hadir aja, terima kasih Ma, sehat ya Ma. Mas Suswanto dari Putra Rumbia ini ya. Salam kenal ya. Oh, Mama Rizky dari Putra Rumbia Tugu Kuning katanya gitu. Kalau saya dengerin suara Mas Putra seneng banget katanya. Apalagi lagi live, gak live di TikTok Mas, live pagi ini. Live, live, aku Mama Rizky, Mama Rizky aku live pagi ini. Silakan ya, gabungan di Radio Trirema FM ya. Sudah banyak tuh pasukan TikTok mania tuh ya. Bunda guys, Kak, dari mana? Kok baru muncul Bunda Gaiska? Enteni aku insya Allah ya, insya Allah. Selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya. Oh, ternyata bukan partisipasi. Oh iya iya, iya nanti direspon ya kak. Iya kak, nanti direspon ya kak. Absen penyiar kecayangan, makasih Bunda Tayang. Ada Bunda Single, makasih Bunda Kutayang, cia celalu ya. Putra Kelana, Sukadana, ini jalur-jalur goib udah banyak ya ternyata ya. Mas Junta, apa kabar dari Waitenong? Terima kasih Mas Junta. Kemudian lagi, apa kabar ini dari Bandar Lampung? Dari Putra Arya, makasih Putra Arya. Sehat selalu ya Putra Arya ya. Jalur-jalur goib, ada Pak Slamet dari Plongkowati, terima kasih ya. Kemudian ada ini, apa namanya, ketua kita ya, alias juru kuncen kita ya. Juru kuncen kita untuk di jalur-jalur goib. Siapa lagi kalau bukan Grandpa Maropi ya. Makasih Grandpa. Hai, apa kabar Mbak Wartet? Oh, Mbak Wartet udah masuk di TikTok kita ya. Terima kasih sekali Mbak Wartet. Amin. Hai Amin, apa kabar untuk Belis Putih? Thank you Lis.
Mbah Supana ya. Ditambah ya. Siap. Makasih semuanya yang sudah panteng. Ricky. Hai Ricky dari Bakauheni. Makasih Ricky. Udah pada polo belum nih ya? Tambah gemoy katanya. Iya. Kalau habis lungo-lungo pasti tambah gemoy Mbak Warten. Gak tahu. Ah, biarin aja yang penting sehat ya. Terima kasih yang sudah pada gabungan di seluruh jaringan dari Rama FMnet. Jangan lupa nanti hari Sabtu kita ketemu di Pasar Kodim Sriwijaya ya. Hari Minggu kita ketemu di Rumah Makan Rau Ireng. Biar semuanya pada ikutan untuk cek kesehatan gratis. Tanggal 11-nya nanti kita ikut keseruan bareng sama eventnya Radio Kansa juga ya. Jangan lupa pada datang di event-event kita, di siaran keliling kita, di cek kesehatan kita ya. Selamat menikmati hari Kamis, tayangku semuanya, laris manis Tanjung Gimbul yang lagi jualan. Putra pamit ya, panteng radio, panteng terdama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinoma FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinoma FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinoma FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
0: Lanjut lagi dong, semangat lagi bareng sama dua Mia.
1: Iya dong, lanjutkan lagi aktivitas kamu pagi ini. Kita temenin sama

0: Besti, masih bareng sama Duo Miau loh, Be.
1: Be, B, C.
0: Apa ini? Abjad.
1: J. Ada Besti.
0: Ada Besti. Gimana, Bi, Be?
1: Udah belajar, udah orang udah senam lidah abjad masih aja salah.
0: Iya, gara-gara ABC ini. Bentar, Chan, salah ABC-nya tadi, Chan.
1: A, I, U, A, E, O, I, E, U, E, E, E, E.
0: Besti, udah nongkrong aja di situ, Be.
1: Udah tapping-tapping aja kamu di Radio Trirama FM. Kita sudah live TikTok
0: ya.
1: Kita lanjut ya, dari tadi pagi sampai saat ini, sampai saat nanti.
0: Yes, benar banget, Besti. Kalau mau gabungan bisa ke Wawa atau juga ke TikTok kita ya, Be.
1: Yes, di 08 12 12 12 9 3 1 0. Suradi.
0: Hey, Suradi, hey.
1: Ada pop Indonesia juga enggak? Enggak ada. Cuma kalau dikoploin ada.
0: Ya, pop koplo ada, sayang.
1: Iya, Reihan, kita enggak ada program khusus pop ya.
0: Iya, iya. Jadi udah kamu typing aja, siapa tahu nanti masuk lagunya,
1: oh,
0: kan.
1: Oh, ada, ada.
0: Apa?
1: Pop kenangan tengah malam.
0: Oh iya, pop nostalgia ada.
1: Kan. Terus pemuda hijrah. Sudah sampai mana kamu hijrahnya?
0: Iya, hijrahnya udah sampai mana kamu ini?
1: Iya kan, tuh. Lagu koplo lewong gak bisa.
0: Gak bisa, nanti itu di kelenengan ya, sayang.
1: Lagu yang Jawa banget tidak bisa di pasar goyang, please deh.
0: Yes, bener deh, Besti.
1: Yes, Tori.
0: Yes, bener, Tori, Tori.
1: Request, Mbak, lagu Rindu. Aduh, Boyong.
0: Mengapa?
1: Iya, ya, Rindu. Rindu.
0: Boyong. Boyong nih, ya, yang udah ikut gabung juga udah rame banget di TikToknya Radio Trirama FM Lampung.
1: Mantap.
0: Tapi sebelumnya kita mau ingetin dulu buat Besti-Besti. Udah pada dapetin promo pahlawan belum?
1: Belum.
0: Ya ampun, buruan dong, udah tanggal 6 loh, sayangku loh.
1: Belum
0: juga. Buruan dong ya, jangan sampai kehabisan, karena ini tuh promonya ngabisin stok aja. Kalau masih ada kita lanjut promonya, kalau sudah habis ya sudah ya, kamu udah nggak bisa dapetin promonya lagi
1: ya kan. Ayo cepetan kamu dapetin tuh, ada drink beli satu gratis satu.
0: Yes, benar banget. Untuk Selty beli satu gratis susu Zigo 26.
1: Terus ada lagi apa ya?
0: Itu ada Morinda, sayangku.
1: Oh, Morinda beli satu dapat satu. Beli satu dapat dua.
0: Oh iya, benar, beli satu dapat dua, beli satu gratis satu.
1: Iya. Terus ada juga susu Zigo, masih ada?
0: Masih.
1: Susu Zigo masih banyak, Besti.
0: Enggak banyak.
1: Ah, kan aku belum selesai ngomong.
0: Oh, masih ada lanjutannya.
1: Susu Zigo 26 masih banyak banget pilihannya. Cuma kalau untuk promonya, ih, sedikit banget.
0: Ih, benar banget. Tinggal sedikit, tapi rasa-rasanya masih ada. Mau coklat, mau stroberi, mau kolostrum.
1: Rasa yang pernah ada?
0: Ada?
1: Ada.
0: Rasa ini yang tertinggal.
1: Udah, Chan.
0: Kamu seneng banget menabui aku sih, Chan.
1: Ayo muter teriak.
0: Kamu ini gak boleh lah. Ih, kamu ini nakal banget.
1: Guling-guling teriak.
0: Besti, masa aku suruh ngamen sama Chandra disamain sama yang suka joget-joget di pinggir jalan itu lagi ya. Yang suka naik sepeda kecil, tabu-tabuan kecil. Iya kan, kamu tega banget, Chandra.
1: Aku gak nyaman-nyaman, kamu merasa.
0: Masa tangannya gini gitu. Loh, masa dia tuntung-tuntung sambil tangannya gini-gini coba. Gimana aku tidak merasa?
1: Gak harus begitu. Ini kan bisa aja lagi jaipongan kek, atau lagi jarananan. Kan bisa juga, ini saweran loh, ini saweran. Gimana sih kamu ini?
0: Kamu ngeles.
1: kamu ini masa kamu merasa kamu ya?
0: Gak mau kamu ngeles aja, males.
1: Tante ini saweran loh ini, amin.
0: Gak ada.
1: Aduh.
0: So ya Besti, buruan deh kamu dapetin ya. Apalagi promo spesial di bulan ini juga ada yang spesial lagi. Untuk pembelian madu KJ, beli satu gratis satu.
1: Oh, ya tersedia itu di seluruh jaringan Trirama FM Net ya.
0: Betul banget. Jangan sampai kehabisan ya, karena setiap radio stoknya cuma 10-15 botol aja, Chan.
1: Okay. Ya sudah kalau gitu, keluarga sehat, dilanjut nanti ya.
0: Boleh deh, sekali lagi ya Bes. Yang mau menyatu bisa di 08 12 12 12 93 10.
1: Iya, Sandra.
0: Kayak gitu dia Bes, kalau enggak on cam tuh kayak gitu. Pokoknya aktif call gitu ya. Coba kalau on cam gitu dia lembut gitu. Kalau enggak ada kamera Bes, dia goyang-goyang terus ya. Tapi kalau ada kamera dia kalem.
1: Ya, di depan kamera tuh join.
0: Iya, kayak ada yang ngawasin enggak sih ya?
1: Iya kan, diawasin sama bestie-bestie yang lagi mantau.
0: Aku berasa diawasin sama bestie-bestie.
1: Iya kan?
0: Aku harus kalem.
1: Ya, biar aku all out, lebih baik tidak on cam kali ya.
0: Baiklah, nanti naik aja tapi enggak usah on cam ya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Bestie, kamu enggak usah kemana-mana ya.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus. Mia.

Special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Sehat Indonesia. Asam lambung jadi masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang, bahkan anak muda sekalipun. Gaya hidup yang gak teratur jadi salah satu pemicu kenapa asam lambung sering naik dan menyebabkan kondisi-kondisi kesehatan yang terganggu.
1: Nama saya Aan Rahmat dari Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, Bu.
2: Bapak, ini yang sakit bapak atau siapa? Saudara atau gimana?
1: Yang sakit istri saya.
2: Keluhannya dulu istrinya apa, Pak?
1: Keluhannya dulu asam lambungnya sering kumat, terus asam uratnya juga. Mengkonsumsi obat herbal sering juga, berbagai merek, ya terhitung banyak merek dicoba. Namun setelah ganti mencoba produk Agarilus, yaitu Agarilus Drop dengan madu temulawak, alhamdulillah keluhannya berkurang, bahkan makin membaik.
2: Oke, udah habis berapa botol, Pak?
1: Kalau tidak salah sekitar ini yang botol yang kelima.
2: Ini paket yang kelima?
1: Iya.
2: Berarti belinya setiap beli itu paketan, drop sama madu temulawak?
1: Iya, betul.
2: Nah, berarti sekarang udah habis kisaran 5 paket?
1: Iya, sekarang yang kelima gitu. Kemarin kelima. Baru 4 ya.
2: Jadi benar-benar banyak perubahannya ya, Pak ya?
1: Banyak perubahan gitu.
2: Jadi dulu asam lambung?
1: Asam lambung tinggi ya, sering. Kalau naik mobil dibawa kemana-mana tuh mabok, pening. Mabok lah gitu.
2: Terus asam uratnya juga tinggi?
1: Asam urat tinggi, terus berkurang sekarang. Kalau habis bangun tidur tuh dia nggak bisa jalan, kayak apa ya, kayak sakit gitu telapak kakinya.
2: Tapi sekarang udah
1: berkurang.
2: Berarti ini Pak pesan-pesan buat masyarakat, Pak?
1: Oh iya. Pesan saya, jadi manfaat dari obat herbal ini sangat, khususnya merek Agarilus ya, ini sangat dirasakan terutama oleh istri saya. Dan saya anjurkan pula kepada yang menderita penyakit yang sama untuk mengkonsumsi ataupun dengan obat herbal ini karena aman.
2: Terima kasih ya Pak.
1: Iya, sama-sama Ibu.
0: Nah keluarga sehat Indonesia, jangan lupa untuk selalu jaga kondisi kesehatan, terutama terhindar dari asam lambung. Keluarga sehat Indonesia bisa mengkonsumsi Agarilus Series, salah satu pilihan keluarga untuk menjaga kesehatan. Agarilus Series, 100% herbal alami.
3: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Mesti dilanjutkan lagi yuk. Masih ada banyak waktunya ya. Baru di menit 42 loh.
3: Iyalah Besti, masih lama kita bubarnya kok.
2: Iya masih lama, masih 1 jam lebih. Mbak Yuan, kenapa dirimu ketawa-ketawa?
3: Mbak Yuan tuh ketawanya kalau dengan emot itu
2: gitu ya. Dia tuh mau ketawa ngakak tapi ditutup mulutnya.
3: Iya kan.
2: Ya ampun Mbak Yuan. Kang Ustadz juga selamat pagi. Agila juga selamat pagi dari Lampung Timur.
3: Iya yeah, Mbak Wandira.
2: Iya Mbak Wandira, tolong aku.
3: Nanti kita ketemu Mbak Wandira.
2: Iya kita ketemu di SB8 di Rawa Ireng tanggal 9.
3: Kelamaan, aku mau secepatnya tanggal 8 di Kodim.
2: Oh ya udah jangan lupa ya Mbak Wandira, tanggal 8 kita ketemu di Kodim.
3: Ya Mbak Wandira tak tunggu loh di Kodim, pasar Kodim.
2: Betul Besti, buat Besti yang ada di seputaran Kodim dan sekitarnya, buruan ya kamu datang, kita ada di tokonya Ibu Endang di pasar Kodim.
3: Pasar Kodim di Lampung Tengah sana loh, di pasar Sriwijaya di pinggir jalan lintas timur Sumatera.
2: Yes, benar banget. Kamu jangan lupa datang ya sayang-sayangku ya.
3: Yes, tanggal 8 ya kan. Lanjut tanggal 9-nya nanti juga ada siaran keliling cek kesehatan gratis juga di rumah makan Rowo Ireng.
2: Betul, kan pengennya 2 hari ketemu sama Mbak Wandira di Kodim sama di Rowo Ireng.
3: Iya kan, enggak mau. Enggak jadi di Rowo Ireng, tak jadi.
2: Jadi tah di Rowo Ireng tanggal 9.
3: Jadi ya kan aku pinginnya kita terus bertemu.
2: Iya, terus-terusan bertemu terus-terusan.
3: Iya, cuma sehari tuh kurang.
2: Iya, pengennya 2 hari.
3: Betul, kalau bisa sama tanggal 11 sekalian.
2: Iya, kan tanggal 11 kita ada di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur.
3: Iya, nanti kita mau cek kesehatan, siaran keliling dan lomba-lomba 17-an.
2: Yeay! Kita mau lomba-lomba loh Besti. Kamu jangan lupa ikutan buat Besti-Besti kita yang ada di seputaran Tridatu dan sekitar-kitarnya, jangan lupa datang ya.
3: Aku nanti mau ikut lomba itu.
2: Kamu mau ikut lomba apa sih, Chan?
3: Kan nanti di sana ada lomba baca surat-surat pendek. Aku mau ikut.
2: Hah?
3: Aku mau ikut. Pokoknya aku harus menang.
2: Emang nanti ada lomba baca surat pendek?
3: Iya. Udah baca doa-doa sehari-hari apa enggak ya? Pokoknya baca doa lah.
2: Baca doa. Kalau baca doa mau makan boleh enggak? Sama mau tidur.
3: Boleh.
2: Nah ya udahlah, aku mau ikut lomba itu aja lah. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar.
3: Kamu diketawain sama anak di dalam kandungan.
2: Ya anak siapa yang ada di dalam kandungan? Aku akan sentil.
3: Kamu mau ikut lomba doa makan, diketawain kamu sama janin yang baru mau jadi.
2: Janin manusia atau janin kucing?
3: Janin manusia.
2: Janin siapa yang akan ngetawain saya? Sebelum ngetawain akan saya bungkam.
3: Iya mau ikut lomba kok doa makan ya biye.
2: Ya udah doa tidur.
3: Ah apalagi kamu diketawain sama semut-semut yang berjalan.
2: Terus aku harus doa apa dong?
3: Doa kunut bisa. Doa habis azan bisa.
2: Surat Yasin
3: bisa. Kayak apal kamu?
2: Ya belajar dulu diapalin.
3: Waktu kamu sebentar cuma sampai tanggal 11.
2: Aduh Besti, emang benar ada apalan surat-surat?
3: Iya.
2: Oh jadi ada itu lombanya juga?
3: Iya.
2: Ya udah aku harus belajar mulai saat ini, masih ada waktu 6, 7, 8, 9, 10.
3: Masa
2: masih
3: kamu
2: ada waktu 5 hari.
3: Gimana sih kan kamu jurinya?
2: Oh, aku gak boleh ikutan.
3: Enggak lah kamu kan jurinya.
2: Oh iya, nanti jurinya bukannya kamu sama mami.
3: Kamu sudah diputuskan sama mami kemarin.
2: Orang aku aja bicanya cuma itu, surat itu, bacaan mau makan sama mau tidur.
3: Ya itu nanti kamu juri untuk doa itu.
2: Oh ya, oke, siap. Nanti aku menjurikan ya adik-adik ya. Adik-adik kan yang ikut?
3: Iya dong.
2: Nah, doa mau makan dan juga doa mau tidur.
3: Chandra ikut lomba makan, suka aku.
2: Ya aku juga suka, mari kita berlomba. Chandra kalau lomba makan sama Tria menang.
3: Aduh, apa mau dibawain apa? Hah, mau dibawain apa kok ditanyain sih?
2: Nggak perlu ditanyain atuh, Mak Wandira mah pasti paham.
3: Iya kan?
2: Kita suka yang manis-manis dan asin-asin.
3: Hah, manis dan asin dicampur jadi satu?
2: Enggak, bedain dong.
3: Lampung Selatan hadir loh. Selamat bertugas ya Ria.
2: Thank you Ria.
3: Selamat pagi, semangat pagi Oma Tama Pringsewu hadir.
2: Oke, juga selamat pagi yang sudah ikut gabung di Wawa ya Bes.
3: Yow.
2: Ada Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Buat Agus Pawit Bengkel, jangan gengsi kalah penampilan, yang penting duitnya berisi.
3: Wow.
2: Iya, jika tidak bisa dimiliki, jadikan dia tumbal gunung kawin.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Tetap semangat aja patah hati masalah cinta. Aduh, pagi-pagi udah ngomongin cinta. Gak kuat.
3: Siapa sih itu?
2: Gak tahu, orang bestiku tadi aja aku pagi-pagi buka WhatsApp. Ya ampun, pagi-pagi ini orang udah cinta-cinta, udah bucin-bucinan lagi ya.
3: Iya.
2: Aduh.
3: Itu gak apa-apa lah. Orang kalau sudah berkata-kata manis pagi hari, itu kemungkinan energi positif sedang meliputi dirinya.
2: Oh, pantes. Aku lihat kamu dari tadi kayak ceria banget.
3: Iya.
2: Banget. Ternyata itu pagi-pagi udah nonton story mula aku loh.
3: Kamu sudah menonton story aku?
2: Iya, sampai aku stop satu-satu. Emang apa sih masaknya gitu?
3: Malu banget loh.
2: Iya, aku stop satu ini, tak stop lagi satu ini. Iya, yang gak lupa adalah
3: apa?
2: Lalaban.
3: For your information.
2: Iya.
3: Ini sudah 3 kali aku upload.
2: Oh, udah 3 kali di-upload.
3: Iya, tadi malam sudah aku upload, aku hapus. Aku upload lagi, aku hapus lagi.
2: Oh, tadi malam aku tidak melihatnya. Aku baru melihat mataku itu tadi pagi.
3: Iya, tadi pagi suka upload lagi. Mungkin sebentar lagi akan aku hapus kalau aku sudah ambil HP.
2: Tidak usah dihapus, biar semua orang tahu. Iya. Enggak semua orang tahu. Biar satu kontak kamu pada tahu dulu. Baru nanti kalau udah pada tahu semua, terus deh dihapus.
3: Oh my god.
2: Atau seenggaknya biar target kamu tahu dulu aja sih.
3: Target aku.
2: Iya. Kadang tuh kita bikin story bukan cuma kayak iseng bikin story loh, Bes. Tapi kayak ada target tertentu yang harus menonton story-nya.
3: Tapi aku kalau seperti itu iya juga sih.
2: Iya kan? Soalnya aku juga iya.
3: Udah, ini terlalu lama, kita sudah jam 9 loh.
2: Oh iya, benar banget. Sebentar deh, sebentar lagi deh ya. Ini aku mau sapa di Wawa dulu sebentar. Trican, ada Muhammad ini ya, untuk yang cantik-cantik. Cantik-cantik. Ini Irwansyah di seputaran Pringsewu lagi sibuk buat jualan sambil masak sayur daun kates.
3: Wow.
2: Ya buat istri aku tercinta, juga buat semua fans Radio Trirama tanpa terkecuali. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat yang siaran, selamat tugas. Jangan lupa goyang.
3: Oh, kita mah udah goyang dari tadi.
2: Iya, Chandra mah udah goyang ngebor, Besti. Udah goyang di atas kursi, di atas meja, di atas genteng.
3: Hah, genteng siapa yang aku goyangin? Aku udah goyang uget-uget.
2: Iya, dia udah goyang cacing kepanasan.
3: Ulat bulu.
2: Oh, ulat bulu. Ya ampun, Mbak Supana juga selamat pagi. Ada Wayu Endra dari kawasan Seputiraman menyatu. Okay. Ayu Laila Sari di Raman Utara juga menyatu ya. Spesialnya buat bapak aku Kusnan di rumah. Terima kasih.
3: Iya, iya betul Mbak. Ikutan lomba baca doa ya. Yeah. Doa makan dan tidur. Habis makan tidur.
2: Iya ya, soalnya aku pahamnya cuma dua itu. Soalnya kalau habis makan terusnya pengennya tidur mulu.
3: Iya kan? Ya Pak Tuban setuju kan?
2: Setuju kan Pak Tuban?
3: Teman Mbak Firda ya sarapan.
2: Ayo Besti sarapan.
3: Ada Nurul.
2: Nurul.
3: Nuru, kamu kok ngintip aja, masuk dong.
2: Masuk dong, Rur.
3: Ayo, Rur.
2: Rur.
3: Masuk, Nurur.
2: Iya, Nurur.
3: Rur.
2: Ada Ahmad ya, dia dari Poncowarna mau kirim goyang buat Tante Indri, Rizky Oktomi, Bu Muslimah, Mbak Rini, Mbak Wandira, dan Mbak Mega.
3: Okay.
2: Selamat pagi ya, Trican.
3: Yes, forever.
2: Forever together.
3: Yes. Forever in love.
2: Yes, forever.
3: For your information.
2: Wes ya. Yeah. Ada Bunda Oleng, Trican sarapan dulu, Trican.
3: Iya dong, selamat pagi forever.
2: Forever. Om Yusuf lagi di Lebung Tengkorak ngontrol kebon tebu di Gunung Madu.
3: Wow.
2: Oke, ya semangat Om Yusuf, Mbak Sri Suwari. Atau Mama Reza lagi goreng tempe sambil dengerin suara kalian berdua. Jadi ikutan ngakak deh. Ya ampun, ya ampun.
3: Tuh forever Serang Timur hadir.
2: Ya ampun, ampun DJ, Serang digoyang.
3: Serang digoyang. Asoy.
2: Asoy, asoy, asoy. Goyangin, Chan.
3: Asoy, asoy.
2: Lebih kenceng lagi, Chan.
3: Mbak Ajeng kalah.
2: Mbak Kajeng. Mbak Kajeng.
3: Kajeng siapa?
2: Kalau sana Mbak Ajeng, kalau sini Mbak Kanjeng.
3: Aduh, salam dari Raman Fajar 19B ya. Salam buat semuanya. Iya, Mas Mael.
2: Iya, Mas Mael. Salam kenal kembali, Mas Mael.
3: Iya kan? Kenapa? Ya. Kenapa Mama Firda lindu belata sama aku?
2: Iya, ta lindu bayat emangnya.
3: Iya kan? Yuyur ya. Aja.
2: Yuyur aja. Chan, aku mau tanya lagi dong.
3: Tanya apa?
2: Nanti lombanya selain hafalan surat-surat apa lagi?
3: Nah, nanti kita pikir bersama-sama ya.
2: Oh, baru ketemu satu itu.
3: Nanti kita pikirkan bersama-sama, siap?
2: Siap, bosku.
3: Yang penting mah sekarang, Besti, biar daya ingat semakin kuat, berpikir semakin fokus. Jangan lupa minum agar ilus.
2: Ya dong, Besti. Buruan deh, banyak sekali loh produk herbal agar ilus yang kita siapin spesial buat Besti yang mau datang ke acara cek kesehatan gratis.
3: Betul.
2: Datang ke acara siaran keliling.
3: Iya kan, tuh Besti. Terus juga nih kan 17-an banyak acara. Gak mau dong ketinggalan momen.
2: Iya dong, gak mau banget dong.
3: Iya kan?
2: Di harinya nanti takutnya sakit, meriang, gak bisa datang.
3: Gak mau kan kamu meriang di saat orang bersenang-senang?
2: Gak mau.
3: Makanya minum Agarilus dong, biar daya tahan tubuh kamu tetap kuat.
2: Nah, betul banget. Pagi kamu minum, siang kamu minum, malam sebelum tidur kamu minum lagi.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Masa temannya bersenang-senang, kamu meriang.
2: Iya.
3: Terngiang-ngiang.
2: Seperti bestiku ya. Kalau ada acara besar selalu meriang ya. Kan jadi gak bisa menikmati acara, Best.
3: Ya, besti yang mana itu?
2: Ya, besti aku kan banyak yang ono itu loh
3: ya, kan?
2: Yang suka ngantukan kalau rame-rame. Yang suka meriang kalau ada acara.
3: Entahlah.
2: Iya, gak tahu itu besti aku tuh rasanya kayak sering meriang-meriangan aja.
3: Kan aku kurang agar ilus. Besti kamu yang mana, bukan aku kan?
2: Bukan sih, tapi kalau kamu merasa juga boleh sih. Gak apa-apa banget sih aku, kan kamu salah satu bestiku juga.
3: Aku kurang agar ilus banget nih.
2: Makanya deh, kamu selalu rutin konsumsi agar ilus, Chan. Kamu kan padahal udah punya, makanya diminum terus dong.
3: Punya sih.
2: Kamu punya, tapi gak diminum. Buat pajangan, buat apa?
3: Iya, soalnya itu apa namanya, aku
2: habis.
3: Tuh kadang-kadang suka lupa. Makanya kamu tuh ingetin aku, kenapa sih kalau aku tuh belum minum agar ilus?
2: Ih, kan ada pacar kamu yang ingetin kamu terus.
3: Ih, pacar aku?
2: Kan pacar kita besti-besti kita.
3: Ya kan? Iya kan, yaudahlah nanti aku akan
2: meminumnya.
3: Iya, aku akan meminumnya. Dan aku akan membuat alarm aja lah. Soalnya
2: boleh.
3: Juga aku tuh sayangnya tuh kalau minum tuh gak rutin. Soalnya sih, mungkin itu ya.
2: Iya, makanya kamu harus rutin minumnya, Chandra ya.
3: Oke lah, kalau gitu aku akan rutin setiap hari minum jamu herbal agar ilus ya. Ya udah, kamu juga ya, Best. Biar kamu gak gampang meriang-meriang.
2: Iya, Besti. Dengerin radio, no. Tapi nonton radio. Yes. Silakan. Ya. Ah, sepil satunya dong, Eko.
3: Ini aku.
2: Tuh dia tuh.
3: Ini aku.
2: Mohon maaf ya, Besti. Pagi ini Chandra lagi libur kamera ya.
3: Iya kan.
2: Dia lagi nggak bersahabat dengan kamera, Be.
3: Yes, ya Besti.
2: Yang penting dengerin suaranya nggak apa-apa ya dulu ya. Nggak apa-apa dulu, nggak apa-apa kan?
3: Nggak apa-apa bingit.
2: Nggak apa-apa bingit. Yaudah kalau gitu kita goyang lagi ya, karena ada konsumen yang lagi nungguin kita, Chan.
3: Iya, di sini aja bareng sama Dua Mia.
2: Di pasar goyang.
3: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
2: Goyang terus.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu memperingatkan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang masih nekat melakukan aktivitas wisata ilegal di kawasan cagar alam gugus Pulau Anak Krakatau. Peringatan tersebut disampaikan setelah kembali ditemukan wisatawan memasuki kawasan konservasi yang masih berstatus terlarang. BKSDA menilai berbagai langkah pencegahan telah dilakukan mulai dari sosialisasi, patroli rutin hingga edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha wisata. Namun, apabila pelanggaran terus berulang, proses penegakan hukum akan menjadi opsi berikutnya. Budidaya bawang putih di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan hasil menjanjikan. Dari 250 kg bibit yang ditanam di lahan seluas setengah hektar, petani di Pekon Bandar Baru, Kecamatan Sukau, berhasil memanen 7 ton 560 kg bawang putih varietas Sangga Sembalun. Hasil tersebut terlihat dalam panen perdana bawang putih yang dilaksanakan pada Selasa kemarin. Capaian produksi tersebut menjadi salah satu indikator awal bahwa komoditas bawang putih berpeluang dikembangkan lebih luas di Lampung Barat, sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah bibit yang ditanam, produksi 7,56 ton dan Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah bibit yang ditanam, produksi 7,56 ton. Produksi 7,56 ton tersebut mencapai lebih dari 30 kali lipat.

0: tetap tertib, aman, dan nyaman. Satpol PP memastikan patroli akan terus digelar setiap hari, mulai pagi, sore, hingga malam. Penegakan perda tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada para pelanggar, namun juga membubuhkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadikan ruang publik sebagai tempat mengamen, mengemis, maupun meminta-minta sehingga ketertiban kota dapat terus terjaga. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan Trirama FMNet.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan.
4: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
3: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Hey, Besti, kita goyang-goyang lagi yuk. Kita goyangin para Besti-Besti konsumen setia produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Ayolah Besti, coba.
1: Aku gak mau lihat kamera, please. Aku mau goyangin besti-besti aku yang udah dapetin produk herbalnya. Ada Pak Darno dari Raman Agung, Lampung Tengah. Ini udah dapetin bubuk batuk asma loh. Pagi-pagi udah datang ke Radio Tri Rama FM.
2: Wah, sehat selalu ya, Pak.
1: Sehat selalu, Pak. Ada Bapak Heri Kuncoro dari KNPI. Udah langganan banget minumnya Agarilus Selti.
2: Okay, terus aku mau lihat lagi ntar dulu ya. Aku gak fokus.
1: Okay. Kamu jangan lihat kamera.
2: Ada ini siapa, nggak ada nama, yaudah ya. Pak Sumitro dari Dadar, oh sadar nih maksudnya ya. Sadar Sriwijaya, pembelian yang kedua kali untuk anaknya kecanduan HP banget. Ya. Alhamdulillah udah ada perubahan. Beneran Pak, alhamdulillah Pak. Pak diminumin, kan baking ya Pak ya.
1: Ya Pak, sehat-sehat ya Pak ya. Buat anaknya ding, sehat-sehat buat anaknya juga.
2: Ada Bu. Ada? Sani, Tanjung ya. Kencono untuk kolesterol. Dulu udah pernah minum, enakan ya. Badannya sekarang tuh tapi kerasa kayak gak enak lagi. Soalnya udah lama gak minum drink. Nah ini kemarin cari drink lagi. Mumpung ada promo, beli satu gratis satu.
1: Mantul. Ada Mbah Wiyoto dari proyek Pancasila. Keluarnya asam urat Pak, alhamdulillah loh. Ini yang udah mau mencoba untuk konsumsi produk herbal di Radio Tri Rama jaringan.
2: Iya, ada lagi ini Mbah Dar. Dari Tegi Neneng, keluhannya boyoan. Tuh, carinya tuh herbal drink, ada juga Madina Murafit sama ada Agarilus Bright.
1: Yes, enggak ketinggalan ada susu kambing etawanya dong.
2: Oh, bener, sehat selalu ya.
1: Heeh, Kimon, oi Kimon, udah dapetin promo juga nih madu ya.
2: Selamat pagi Ibu, Ibu Tuti. Iya benar, Ibu Tuti dari Margo Toto. Beliin untuk Pak suami, keluhannya diabetes. Ya udah dua kali minum herbal drink dipaduin sama madu hitam pahit.
1: Oke, Besti, ada Ibu Nur Hasanah dari Pemangku 6, Hujung Belalau, Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan udah langganan banget minumnya tuh herbal di Radio Tri Rama jaringan.
2: Oke, ada juga Pak Damhuri dari Sekuting, Lampung Barat. Tuh kan udah dapetin promo juga di Radio Gistara.
1: Iya, Pak Sururi dari Toto Arjo juga terima kasih ya Pak. Iya, ini udah selalu konsumsi produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Oke, ini kayaknya udah semua gak sih?
1: Oh benar ya, udah semua ya Bestia. Thank you banget pokoknya untuk pelanggan-pelanggan setia produk herbal di Radio Tri Rama jaringan.
2: Iya kan, aduh pokoknya saya selalu aja semuanya ya Besti.
1: Iya dong, besok kita goyang lagi dong.
2: Iya, kamu pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Jam nonstop enak 22 jam nonstop goyang.
2: Ini tinggal
1: Panteng Radio, Panteng Tri Rama. Enak-enak dendangnya.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus. Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, besti, besti. Masih ada waktu 37 menit lagi ya. Kita mau siapa-siapa lagi nih buat besti-besti yang sudah ikut bergabung barengan sama Duo Miau.
3: Pak Yusuf sedang tidak bisa berkata-kata, sedang mematung.
2: Ya, sedang mematung melihat cewek-cewek cantik.
3: Oh my God.
2: Oh my God, oh my no, oh my wow.
3: Ada Kayla Evita Syah dari Wonosobo Tanggamus.
2: Oke, thank you. Tanggamus, Tanggamus, mana suaranya? Mantul.
3: Terus juga itu salam untuk Pak Bos, Pak Wim, Mbak E dari Ibnu Saka.
2: Oh, thank you Ibnu Saka. Mudah-mudahan Pak Bosnya lagi dengerin juga ya.
3: Yo,
2: terus Trican. Salam saya selalu ya buat Trican, semangatin terus ya aktivitasnya dendangnya asmara. Dari Mbak Elmi Patmosari Beranti.
3: Ada Ayu Lia Leswardi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Ayu Lia dari Tegalioso punya.
3: Ada Mas Suroto dari Gambas loh, musim debu bes, bes di Gambas.
2: Sama bes di sini juga, tapi bukan musim debu kalau di sini acannya.
3: Musim salju.
2: Musim salju, tapi saljunya agak kecoklatan ya.
3: Agak keabu-abuan.
2: Iya benar, dari kemarin sepanjang perjalanan ya Chan ya, semuanya pada turun salju.
3: Iya, semuanya bersalju.
2: Bersalju sampai rumput-rumput, pagar-pagar bersalju.
3: Iya kan tuh. Ah, selamat pagi juga Mbak Supana ya.
2: Iya dong. Oh, ini Kayla katanya mau kirim salam buat sesepuh aku, Eyang Prabu di Kota Agung.
3: Oke, selamat pagi ya Eyang. Mudah-mudahan lagi pantau Dua Miau.
2: Iya, ada Alan Mebel dari RB 3 Rumbia juga hadir ya Trican.
3: Kayu di Maci.
2: Kita mau putar voice note dulu ya Chan ya.
3: Oh boy.
2: Oke. Okay.
3: Siapa?
4: Selamat pagi. Nanti yang ada di Waibungur Lampung Timur absen ya Mbak.
2: Oke. Okay.
4: Lagunya ikutan aja.
2: Oke. Okay.
4: Salam-salamnya buat Mbak Supri yang ada di Raman Utara, buat Mbak Endah yang ada di Teluk, buat Galuh yang ada di Lampung Selatan, buat Jaya yang ada di Panjang.
2: Oke. Okay.
4: Dan buat Heru yang ada di Lampung Tengah. Spesialnya buat Mbak Tricanya aja. Semangat siarannya ya Mbak. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Kembali kasih Santi yang ada di Waibungur.
3: Oke, ada Drive Bay. Selamat pagi. TF hadir. Toto Frojo.
2: Taman Fajar kali.
3: Oh, Taman Fajar hadir. Saya selalu kalian berdua.
2: Oke, thank you Drive. Ada voice note lagi ya.
3: Sapu tuh.
5: Selamat pagi Besti.
3: Pagi.
5: Aku mau kirim goyang buat Om Tandus, Bu Esena, Mas Andon, Mbak Hatin, Mbak Santi.
2: Okay.
5: Spesialnya buat Mbak Trican. Terima kasih.
2: Sama-sama Heru dari seputaran Lampung Tengah juga sudah menyatu ya Besti.
3: Oh, thank you tuh kan. Ada enggak yang di Pring Sewu? Ada.
2: Ada di Pring Sewu, kita radio ada. Radio Astrianda FM Pring Sewu Lampung.
3: Ada di Panjerejo, Bulukarto Pring Sewu.
2: Betul
3: ya. Abang suka Angon Wedus.
2: Oh, CBS.
3: Ya kan. Abang Amir, selamat pagi Abang Amir.
2: Selamat pagi juga. Ada Siti Jubaida dari Kota Agung Tanggamu.
3: Oke, tonggoku Bun.
2: Oh.
3: Yang kerja atau radionya yang tonggomu?
2: Iya, vianya atau Radio Astrianda nya. Oh, radionya Panjerejo, Panjerejo.
3: Oh iya, apa?
2: ABBC.
3: Halo Trio, halo Chandra.
2: Halo Drag Black.
3: Hola, halo, thank you ya sudah ikut bergabung Besti.
2: Iya, hola hola Besti semuanya. Jangan lupa diingetin yang baru bergabung, yang baru datang, yang baru dengerin ya. Besok ke tanggal 8 hari Sabtu ada siaran keliling di Kodim ya, di Pasar Kodim, di warungnya Mbak Endah.
3: Oke, okay, ya. yang kamu datang karena itu cuma satu hari aja.
2: Yes, benar banget. Karena tanggal 9-nya kita bakal pindah ke rumah makan Rowo Ireng, SB8.
3: Yow, semangat.
2: Yeay, semangat, semangat, semangat besti-besti.
3: Semangat semuanya beraktivitas dan juga semangat besok jangan lupa pada datang pas acara cek kesehatan gratis dan siaran keliling ya.
2: Betul banget. Masih ada waktu untuk kita goyang, Cak.
3: Oke, di sini aja bareng sama dua miau
2: di pasar goyang.
3: Goyang sehat bersama Agarilos.
2: Goyang terus, miau.

0: Kenyamanan hidup bisa kita rasakan saat selalu sehat. Kini telah hadir CV Mutiara Berlian, solusi sehat dengan Agariluseris.
1: Iya, monggo sebat nih namine sinten, Pak?
2: Name kula Pak Yasudin saking Rukti Setio Persis 9
1: Raman Utara.
2: Nggih, Raman Utara.
1: Kabupaten
2: Lampung Timur.
1: Nggih, monggo sing diklone.
2: Diklone kula muntah-muntah kali mu teng sirah mumet. Terus teng wet madaran. Masalah puas, kados pripun kula niki.
1: Terus niku kenging napa Pak Yasudin?
2: Kenging tipes kalih lambung.
1: Nggih. Dados raose pripun kenging tipes niku?
2: Ala nggih mun wis mboten enten anune punan. Mboten enten diharapan kula ngeten niku. Alhamdulillah. Kula nedhi obat agar terus drop kalih matu lawa. Alhamdulillah Pak Yasudin sehat dan ini enten tenaga ini pun
1: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
1: sambut damel malih Pak
2: Yasudin. Nah alhamdulillah ini ku sambut damel malih.
1: Okay. Wingi ini ku telas pinten botol
2: telas sekali apa tasik niki tasik sebotol anu matu mengulawa. Okay. Mulai ini tumbas malih sak botol malih.
1: Okay. Saat ini pun sehat
2: ya alhamdulillah pun enten perubahan kata.
1: Mungkin-mungkin Pak Yasudin barengi sehat.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Saya ketemu malih saat ini.
2: Iya.
1: Mungkin tambah rezeki aja Pak.
2: Iya, alhamdulillah, amin. Paling kewarasannya saking obat Agariluseris kali temu lawak.
3: Dapatkan produk Agariluseris di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja Pak?
4: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah ini tadi kasih.
4: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
6: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawazigo 26.
7: Aduh Bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
8: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
7: Lah terus aku kudu piye to Bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
8: Tenang Pak, ini lho tak siapin madu lambungku Agarilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
7: Aman tak Bu, asli Agarilus toh?
8: Aman Pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
7: Wah, ya wis, tak minum saiki Bu, biar cepet sembuh. Sekalian tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
8: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to Pak.
9: Pernahkah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
10: Masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lamping Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, besti, selain tanggal 8, 9, 11, ada juga tanggal 13 Agustus, Chan. Kita siaran keliling di Radio Asri and FM Pringsewu, Lampung.
2: Oh, iya juga ya, besti. Nanti ya, kita kan? Ketemuan ya. Ini tadi ada yang katanya tetangganya Pringsewu.
1: Eh, tetangganya Radio Asri Anda.
2: Iya, besok tanggal 13 kita akan meluncur ke sana.
1: Yes, ya, tanggal 13 ya, besti, kita meluncur ke sana, ke Radio Asri Anda. Kamu jangan lupa datang sayang-sayangku.
2: Iya loh besti, kita bawain nanti promo spesial.
1: Ya, promo spesial produk herbal Agarilus dan juga produk-produk yang ada di Radio Tri Ramai FM.
2: Iya, aku kalau siaran kok gak bisa diem ya.
1: Ya gak apa-apa banget kok, kamu mau koprol, mau guling-guling, mau salto juga boleh kok, Chan.
2: Sebenarnya mau, tapi mic-nya gak bisa.
1: Oh ya, mic-nya gak bisa dibawa-bawa ya.
2: Gak bisa.
1: Oh ya udah, berarti nanti aja kalau udah closing baru kamu jungkir balik boleh.
2: Aku pingin panjat ini.
1: Panjat apa? Panjat tembok.
2: Panjat tebing.
1: Panjat tebing. Nanti kita ke pas ke Pringsewu nanti kamu tak ajak ke tebing ya. Soalnya kalau di sini nyari tebing agak jauh.
2: Iya kan?
1: Iya, besok kalau ke Asri Anda nyari tebing agak enak.
2: Tria, jadi lomba balap karung enggak? Nanti lawannya aku ya.
1: Emang kamu mau ngelawan perempuan yang manis seperti aku?
2: Iya, jangan-jangan ini perempuan. Kita sering tertipu di sini.
1: Oh iya benar, kamu jadi laki atau perempuan nih, drag black?
2: Iya kan? Yeah. Kita ini sering di-prank sama besti-besti.
1: Iya benar, namanya laki ya ternyata perempuan. Terus juga namanya perempuan ternyata laki kan?
2: Iya kan? Siapa kamu yuyur? Kamu siap emang melawan pria?
1: Ya kalau kamu perempuan, ayo kita balapan enggak apa-apa. Tapi kalau kamu laki-laki, ya kamu harus mengalah sama perempuan dong.
2: Satu karung.
1: Satu karung kamu, satu karung sama aku. Memang karungnya cukup.
2: Ntar dulu, kamu mau satu karung. Orang lomba karung sendiri aja repot banget.
1: Iya, apalagi satu karung sama kamu. Nanti bisa-bisa aku kamu karungin.
2: Bisa nih bikin lagu satu karung berdua.
1: Satu piring, sepiring berdua itu, Bo.
2: Satu karung berdua.
1: Bentar ya, karungnya segede apa? Bentar aku pikir dulu ya. Soalnya ini lumayan gede ya, bes, badan aku, bes.
2: Bentar dulu, kita cari ukuran apalah. Aku laki-laki maco loh katanya.
1: Oh ya, ya udah nanti kita bicarain di belakang aja ya. Kalau kamu laki-laki maco, jangan lupa follow dulu akun aku ya. Nanti kita ngobrol di situ aja.
2: Oke, Abang Amir, gih sarapan Abang Amir.
1: Sarapan, Mas Bowo juga sarapan ya. Sarapan jangan tap-lop terus loh, sarapan loh.
2: Emang ada
1: apa?
2: Bang Bowo di situ.
1: Gak tahu tadi kok bergabung. Ini aku mau sapa lagi, ada Ian ke pasar beli ikan teri.
2: Cakep.
1: Apa kabar Mbak Cantri?
2: Baik banget
1: ya, hadir sambil masak. Hadir Mbak sambil ngocor.
2: Oh.
1: Masak.
2: Jauh banget sih.
1: Jauh. Maaf ya Mas Ian ya, aku salah bacanya tadi ya.
2: Jauh banget.
1: Ini lagi ngocor apa Mas Ian? Ngocor
2: sawah.
1: Sayuran.
2: Sawah.
1: Oh
2: mana?
1: Sawah.
2: Soalnya kan lagi musim kemarau.
1: Oh iya benar. Ya wes semangat ya Mas Ian ya. Ada Mama Igun.
2: Mama Igun.
1: Hai Ma Igun, sehat-sehat ya Ma Igun ya.
2: Ardi Putra MB.
1: Oh thank you. Ya Ardi Putra Mutiara Berlian nih pasti ya.
2: Apa iya?
1: Gak tahu.
2: Iya
1: belakangnya MB kok.
2: Oh.
1: Oke, ada lagi Mas Andan S Magelangan. Selamat pagi ya Gaspol.
2: Gaspol ndanga di Gaspol ndanga. Ya aku pusing banget besti kalau begitu.
1: Aku juga, kamu gak usah muter-muter palamu ya. Udah cukup matamu aja yang bermasalah, kepalamu jangan.
2: Gak tahu besti, please deh,
1: ini ada voice note bes.
2: Siapa?
1: Ada Ibu Watini.
2: Ibu Watini Wazaituni.
1: Gak tahu sih Ibu Watini di sini. Coba kita cek.
2: Oke.
3: Welcome to the
1: Salah ya ini aja. yang belakang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Ini Ibu Watini dari Kota Gajah Mangsari. Maaf, saya itu Ibu konsumen juga loh.
1: Oh iya.
3: Konsumen ini agar ridus batu asma.
1: Oh iya, Ibu Watini.
3: Minum ini berapa hari dah nyampe, tapi konsumen COD.
1: Oh COD.
3: Bisa datang di studio.
1: Oh gitu, ya nggak apa-apa.
3: Kali pertama kali itu drop. Saya minta disenggol dong. Itu aku tuh penggemar Tri Rama loh, pagi sampai tutup gitu.
1: Oh, pagi sampai tutup, Masya Allah.
3: Pagi lagi ketemu. Kalau Kak disenggol itu senang sekali menjadi obat. Ya, Mbak Trita.
1: Siap Ibu Watini.
3: Di rumah gitu, masak-masak, enggak kemana-mana. Jadi ya pantang selalu nonstop sehari semalam. Bener enggak apa-apa sampai apa. Makasih, saya minta request ya, Mbak Trita. Ini requestnya itu lagu yang itu loh. Aduh. Itu siapa yang ini? Nanti tak tunggu. Saya kirim voice loh kok. Dulu itu enggak dibaca, tak tunggu-tunggu ya Allah sampai nunggu.
1: Ya Allah.
3: Ya gitu ya aja. Salahnya untuk lagunya buat Dek Tricam yang selalu mendukung
1: ya
3: kami semua.
1: Nah, okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Ibu Watini. Mau lagunya?
2: Aduh, mana tahan.
1: Bukan.
2: Aduh.
1: Mana tahan. Dendangnya Trichan yang sedang-sedang saja dari Peti Pera dong.
2: Iya, ini kayaknya gak bisa dihadirin requestan bestie karena sudah di ujung-ujung perjumpaan kita. Ibu Watini, besok kita ada cek kesehatan di Radio Asrianda. Datang loh Ibu, ini yang di Tanggamus kan?
1: Ini tadi Kota Gajah dong.
2: Oh alah, tak kira yang di Tanggamus suaranya kok mirip yang kayak di Tanggamus ya?
1: Ya mirip-mirip ya. Tapi ini bukan yang dari Kota Gajah.
2: Oke, baiklah kalau begitu Besti. Ya, pas banget waktunya habis. Selesai perjumpaan kita, saatnya Dua Mia pamit.
1: Oh iya, sayangku cintaku. Masya Allah, terima kasih udah buat Besti ya, udah pantingin kita di TikTok, udah dengerin kita di Radio FM, ataupun juga yang lagi pantingin kita lewat streaming.
2: Iya, terima kasih kalian sudah menemani kerendeman kita.
1: Yes, benar banget, yang keenggak bangetan kita ya.
2: Telat, iya kamu telat, Din.
1: Iya, Dinar, udah gak apa-apa besok lagi ya. Besok lagi cintaku ya.
2: Yoi, Dua Mionya sampai di sini dulu.
1: Ya, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
2: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: Kemara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah.

dan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, besi-besi kesayangan aku.
0: Yang aku cinta aku ya. Senang banget ya hari ini kita bisa ketemuan lagi di acara yang selalu dinanti-nantikan so besti-besti kita ya.
1: Betul banget di Bandar Dangdut BOC.
0: Iya, bersama duo bandar.
1: Asik-asik.

0: coba pakai baju hitam, ganteng banget.
1: Masa sih?
0: Iya. Aku tuh kalau melihat cowok pakai baju hitam ya, polos gitu hitam, itu berasa auranya lebih ini.
1: Masa
0: loh.
1: Sih?
0: Itu kalau aku ya, kata kalau kamu.
1: Tapi kalau cowoknya hitam terus pakai baju hitam gimana?
0: Loh, justru hitam pakai hitam tuh dia akan terlihat lebih cerah.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Bukannya tambah ini.
0: Enggak
1: ya?
0: Dong.
1: Mohon maaf ya, Bapak. Adik-adik
0: enggak, itu nanti akan terlihat apa namanya kayak warna kulitnya lebih
1: terang ini, ya.
0: Iya, betul.
1: Terang ya.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Sita yang masih barengan kita terus ya di Bandar Dangdut Biasi barengan
0: Dua Bandar.
1: Ada Neng Bandar Naya
0: dan juga Neng Bandar Vina ya.
1: Iya, buat yang mau gabungan boleh banget
0: boleh
1: ya.
0: Boleh saya.
1: Silakan merapat aja di 0851 2666 6931.
0: Itu dia nomornya, udah pada di-save kan sayang aku.
1: Iya dong, harusnya udah sih.
0: Udah dong. Atau mungkin ada pendatang baru baru mendengarkan kita ya. Dia abis dari mana gitu ya, ngedenger pas lewat di pasar cina, ih ada ini ada penyiar radio katanya asik banget, aku mau puter lah di rumah.
1: Masa sih?
0: Siapakah mereka gitu kan?
1: Aku adalah Bandar Vina.
0: Iya, Bandar Vina dan Bandar Naya yang memang punya Bandar Biosi.
1: Iya dong. Jadi buat basic-basicku semuanya yang belum ada stok di rumah Biosi siaganya bisa langsung stok dari sekarang ya.
0: Iya dong.
1: Karena ini adalah salah satu herbal tetes premium masa kini yang bagus banget dan cocok banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu panjang.
0: Betul sekali.
1: Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah ngerasain pegel-pegel nih, cocok banget minumnya Biosi Siaga aja.
0: Iya, harus dong. Rutin ya konsumsinya 3 kali sehari, 5-7 tetes. Sayang aku cinta aku. Iya, bisa dikombinasikan dengan produk-produk lain yang kita punya ya.
1: Kita ada madu agar itu.
0: Nah itu dia. Terus juga ada susu kambing Etawa, boleh sayang.
1: Betul.
0: Terus sama ini naon namanya teh?
1: Apa? Kapsul. Kapsul Proren, Prokanda juga ada.
0: Boleh Squalene, boleh. Iya, banyak. Pokoknya mah nanti ini apa namanya?
1: Disesuaikan
0: aduannya.
1: Disesuaikan aja
0: sama keluhan yang dirasakan sama besti-besti ya.
1: Dan yang mau dapatin melalui COD, pesan antar, kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi juga boleh banget ya.
0: Boleh, sok mangga langsung hubungi call center kami ya, 0831 760 600 sayang ya. Oke.
1: Yang hari ini lagi sibuk banget, tenang aja, kesibukan setiap kamu akan kita gempar-gemporkan ya.
0: Setiap hari mah sibuk kayaknya ya kan, Bes, nyari cuan.
1: Iya.
0: Yang meren berangkat sekolah ya, selamat berangkat sekolah.
1: Iya.
0: Ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah sore ya.
1: Benar,
0: kan, ya?
1: Benar. Ada yang sekolah malam juga. Ini sekolah malam atau emang embolosnya karena lupa gitu ya, abis bangun tidur mau berangkat sekolah.
0: Itu paling linglung. Biasanya kalau tidurnya mau ke arah sore ya, jam-jam sore. Iya, nah, pokoknya enggak boleh ke orang tuh jam
1: segitu. Makanya itu linglung.
0: Nanti giliran kita bangun teh udah bingung ini jam sabara. Tau-tau mandi dor-dar ya, mau sekolah gitu, mau kerja padahal mah malam.
1: Itu mah udah maghrib ya.
0: Iya, makanya. Oke, Bes. Ya, tuh besti-besti aku pokoknya pantang terus kita berdua ya. Karena kita masih akan menghibur besti-besti aku dengan lagu-lagu dangdut terpilih yang bisa bikin kita semua goyang.
1: Betul.
0: Dan informasi-informasi menarik nanti di segmen selanjutnya ya, kita akan bagikan kira-kira hari ini apa iya yang akan kita informasikan kepada besti-besti. Penasaran kan?
1: Penasaran kan?
0: Oke deh, sekarang kita goyang lagi Yuneng, yuk.
1: Yuk.
0: Oke, jangan kemana-mana, masih di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.
1: Asli.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Terus? Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga, dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Mah. Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Yes. Assalamualaikum Pak Hasan.
7: Waalaikumsalam.
8: Oh, Pak Darto.
6: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
8: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
6: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
7: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
6: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
8: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
7: Iya, Pak.
6: Iya.
7: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam

0: jadi kerja ginjal lebih ringan.
1: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi, terus buang air juga lebih lancar, rasanya ringan pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
1: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
1: badan
2: iya.
1: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Bekasi dong.
1: Ya, barengan Neng Bandar ya.
0: Iya.
1: Ada Neng Bandar
0: Naya. Deng sampai ada Neng Bandar Vina. Tuh kan gue jadi ikutan belibet.
1: Kenapa sih?
0: Gak tahu.
1: Jangan-jangan kolesterolnya tinggi.
0: Tapi beneran loh, Neng Vina, tadi aku tuh bangun tidur.
1: Kenapa?
0: Sakit banget tengkuk aku.
1: Aduh.
0: Terus
1: abis makan apa sih?
0: Aku inget ya, aku tuh tadi malam teh abis ini apa namanya, aku makan seafood tahu.
1: Ah, pantas aja ya. Seafood apa?
0: Seafood berarti kan makanan laut.
1: Ya.
0: Ya itu, aku makan seafood tumpah itu loh.
1: Masa sih?
0: Tumpah ke piring aku maksudnya. Ya, kan itu endul banget ya. Kalau iya lagi sih makan tuh kita tuh kayak gak sadar. Kayak pengen, ya Allah, enak
1: ya,
0: banget.
1: Iya, kayak makan gitu, udang cumi-cumi gitu kan.
0: Iya, keren. Nah, pokoknya jadi satu gitu itu loh.
1: Benar, ya itu ampun, yang bikin kolesterol naik, Bes. Hati-hati ya.
0: Oh, emang gitu,
1: enak, endul. Tapi tahu sendiri kan akibatnya.
0: Pantesan ya, ya ampun. Aku tuh pas makan tuh kayak gak mau berhenti ya. Udah aku makan.
1: Terus tiba-tiba lehernya kaku.
0: Setelah itu, iya, aku bangun tidur tuh langsung, apa ini? Seperti ada yang seperti ada yang naik di tengkuk aku. Aku pikir aku ketempelan demit ya.
1: Ya ampun, demitnya aja gak mau nempel
0: kayaknya
1: ke aku.
0: Kayaknya demitnya sama aku ya. Kok kata demitnya gini, ngapain sih kamu nyalahin aku? Itu bukan karena aku, tapi kamu makan seafood.
1: Ya sepertinya, ya kan demit, kamu juga bilang gitu kan. Oke, Meski, emang ya, the kolesterol itu bisa naik kapan aja. Jadi kalau misalkan kita makan itu jangan sembarangan, jangan berlebihan. Makan daging gak boleh berlebihan. Makan yang bersantan juga gak boleh berlebihan. Makan seafood juga gak boleh berlebihan. Ya, seafood apapun itu pokoknya gak boleh berlebihan.
0: Iya, segala sesuatu yang berlebihan gak boleh ya.
1: Iya, apalagi yang suka makan bebek.
0: Iya.
1: Terus habis itu makan seafood kayak udang itu banyak-banyak, itu benar-benar bisa kayak parah banget.
0: Langsung ini ya, langsung reaksi ya.
1: Iya, bahkan gak bisa gerak sama sekali. Noleh pun biasanya gak bisa.
0: Aduh,
1: loh
0: kadang,
1: dari itu
0: kadang nyala salahin bantal, katanya salah bantal. Kenapa bantal gak ngapa-ngapain disalahin?
1: Makanya itu, jadi harus benar-benar tahu ya, kenapa sih kok bisa seperti ini? Apa karena kolesterol atau gimana? Ya kan? Karena memang ada beberapa yang dirasakan ya, itu beda-beda. Ada yang ditengkuk, ada yang mungkin di kaki, ada yang di matanya tuh kayak di, apa namanya, keentup tawon.
0: Apa itu keentup?
1: Kegigit
0: gitu ya?
1: Kegigit? Mana ada tawon ada yang gigit? Gak ada!
0: Itu, ya entup itu maksudnya.
1: Di entup!
0: Iya, di gigit kan?
1: Bukan!
0: Di apa dong? Dicium. Disengat. Disengat. Ya Allah,
1: bentar,
0: Tuhan.
1: Bentar dulu ya. Bentar, itu sengatnya tuh di pantat ya kan. Maksudnya tuh di ininya, di buntutnya. Maaf ya, Bes.
0: Oh
1: ya,
0: sengatnya tuh di bagian itunya.
1: Iya, itu di buntutnya kan.
0: Ya.
1: Masa dicium?
0: Oh iya, kirain dari mulutnya dia mencium.
1: Itu namanya apa namanya, nyamuk.
0: Beda ya, beda hewan
1: beda,
0: ini ya.
1: Beda.
0: Oh
1: ya,
0: jadi seperti itu rasanya ternyata ya.
1: Bukan rasanya
0: yang dirasakan.
1: Bukan.
0: Gejala.
1: Naon? Itu loh yang kalau matanya tuh bengep gitu.
0: Oh,
1: loh.
0: Oh gitu.
1: Kalau misalkan tanda-tanda bengep kolesterol. Kayak abis digebukin.
0: Oh
1: kan?
0: Gitu.
1: Emang ada gejalanya tuh berbeda-beda.
0: Benar-benar.
1: Gitu kan? Kalau Vina sih lebih spesifiknya tuh di tengkuk ini.
0: Iya, kebanyakan orang yang kayaknya kolesterolnya tinggi. Mereka taunya cuman sakit di bagian tengkuk atau di bagian leher. Padahal enggak cuman itu aja kan.
1: Banyak loh.
0: Iya, jadi selain itu ya gejala ini, gejala kolesterol ini selain nyeri di bagian tengkuk ya, kaku ya kan, sakit kepala belakang, ini bisa juga kalau misalnya besi-besi nyeri dada atau sesak napas bisa jadi juga karena kolesterol.
1: Nah, itu tuh hati-hati ya, besi ya.
0: Terus juga kaki terasa berat, nyeri, kesemutan. Nah, yang sering kesemutan atau mati rasa ini
1: itu
0: bisa
1: bukan
0: jadi
1: karena asam urat.
0: Iya, oke, bisa jadi asam urat juga, tapi kolesterol juga ini
1: nah,
0: seperti
1: iya,
0: ini.
1: Nah, makanya itu bukan hanya asam urat aja, jadi jangan disalahin asam uratnya.
0: Makanya perlu dicek kan kadar asam urat juga perlu dicek, kadar kolesterol juga perlu dicek.
1: Betul
0: gitu loh.
1: Banget ya.
0: Terus kelelahan ekstrim tanpa sebab jelas ini juga bisa jadi kamu kolesterolnya tinggi loh.
1: Nah ini nih, jadi harus benar-benar diperhatikan ya Besi ya. Gimana sih sebenarnya kondisi tubuh kita itu? Apa memang seperti ini gejala-gejalanya, kolesterol atau asam urat? Itu kan memang beda-beda gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi harus diperhatikan banget. Kalau bisa mah kita cek aja lebih baik ya.
0: Nah kan Besi-Besi gak tahu ya. Nah ya disebut kolesterol tinggi itu emang berapa sih kadarnya? Atau normalnya tuh kolesterol itu berapa sih?
1: Iya, biasanya kalau normalnya itu di bawah 200 kalau kolesterol ya kan. Kalau misalkan besti 200 berapa gitu, lebih dari 200 itu udah dikatakan kolesterolnya tinggi loh. Tapi kalau misalkan masih di bawah kayak 100 berapa gitu, itu masih aman-aman aja gitu.
0: Sebenarnya kolesterol itu ya besti-besti aku, ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Jadi jangan salah, kolesterol juga punya manfaat untuk tubuh ya. Tapi kalau misalnya dia kadarnya itu berlebih, jadinya LDL atau kolesterol jahat itu tadi ya, yang bikin kita sakit. Gitu Bes. Jadi harus ini, harus diperhatikan pola makan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jangan sampai makannya sembarangan seperti tadi.
0: Itu
1: seafood boleh tapi jangan banyak-banyak. Daging juga sama boleh tapi jangan banyak-banyak. Yeah. Santan pun sama tapi enggak boleh banyak-banyak. Gorengan apalagi ini yang suka goreng-goreng ya kan. Iya. Diperhatikan banget ya.
0: Jadi selain pola makan yang buruk ya, seperti tadi mungkin kalian senang banget makan gorengan, jeroan. Nah, itu tadi ya. Aku juga suka jeroan loh.
1: Iya, enak ya. Kan?
0: Enak banget. Kemarin kita udah makan jeroan, makan siput ya, terus juga daging merah, santan, makanan cepat saji ini pastinya punya kadar kolesterol yang tinggi ya.
1: Yang
0: bisa memperburuk kondisi kalian yang memang juga punya riwayat kolesterol.
1: Betul.
0: Ya. Nah, selain itu juga penyebab kolesterol tinggi itu gaya hidup, Vina.
1: Iya.
0: Seperti misalnya jarang olahraga, merokok, konsumsi alkohol. Itu bisa memperparah kondisi kamu atau kadar kolesterol kamu meningkat ya.
1: Makanya ya Besi ya, kalau dibilangin udahlah gak usah kamu tuh merokok lah atau kecapean yang terlalu ini. Walaupun kita aktivitasnya memang padat banget ya, tapi setengahnya kita juga mikirin diri sendiri. Nah, gitu loh, tubuh kita tuh kuat gak sih untuk hal itu?
0: Iya,
1: gitu
0: kan? Untuk kamu yang sering begadang tuh ya, itu bisa jadi faktor juga kadar kolesterol kamu naik ya. Selain itu juga kegemukan atau obesitas
1: itu juga cepet banget sih naiknya kolesterolnya.
0: Iya betul. Terus juga stres.
1: Nah,
0: stres itu pengaruh juga.
1: Pengaruh
0: loh.
1: Banget.
0: Iya kan. Terus faktor genetik ternyata juga bisa mempengaruhi kolesterol.
1: Kalau keluarga kita atau orang tua kita memiliki riwayat kolesterol, ya otomatis kita juga bakalan kena kolesterolnya gitu. Jadi alangkah baiknya kita meminimalisir hal itu terjadi.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali besti aku ya. Jadi untuk besti-besti ini kalau misalnya kolesterol kamu tinggi ya, ini kalau misalnya tinggi banget terus kronis ya, ini bahayanya itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, Vina.
1: Iya, benar banget. Iya. Jadi hati-hati loh besti. Makanya. Sayang banget, sayangi diri kita dari sekarang dengan kita konsumsi biasa.
0: Iya, nah itu tadi untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah kamu, iya, supaya dia tetap normal dan tetap menjadi kolesterol yang baik, tidak berubah menjadi kolesterol jahat. Kalian harus perhatikan pola makan, pola atau gaya hidup. Terus juga namanya hindari stres juga besti aku.
1: Rajin olahraga.
0: Itu dia. Dan bisa dilengkapi dengan selalu mengonsumsi herbal tetes Biosi.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Nah itu dia. Ini sangat ampuh ya untuk menjaga kadar kolesterol baik di dalam darah kita dan menghambat yang namanya kolesterol jahat di dalam darah.
1: Iya, karena komposisinya kan lengkap banget tuh.
0: Lengkap banget.
1: Mengkudu ya Neng ya. Mengkudu itu bagus banget untuk kolesterol, untuk darah tinggi, untuk diabetes juga bisa. Terus habis itu ada habatus sauda.
0: Betul.
1: Ada kayu manisnya. Terus habis itu ada
0: buah
1: rumput teki ya.
0: Nah, rumput teki.
1: Buah bit. Habis itu ada mineral laut dalam juga. Betul, yang memang bagus banget untuk penderita kolesterol atau juga penyakit yang lainnya.
0: Iya, itu tadi ya. Jadi Biosi ini apa namanya, Vin?
1: Apa?
0: Komposisinya. Aduh, dari tadi mau ngomong komposisi hilang di kepala ya. Komposisinya itu tadi yang sudah disebutkan sama Vina, mm-hmm. dan itu memang kandungan-kandungan luar biasa yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah.
1: Iya, ya. Dan cara kerjanya itu juga menyeluruh loh, Neng.
0: Iya, iya.
1: Karena bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus juga.
0: Nah,
1: mendukung daya tahan tubuh kita, mm-hmm. supaya lebih kuat lagi,
0: iya.
1: dan bisa memerangi virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita kan.
0: Okay.
1: Dan bahkan bisa membantu proses detoksifikasi alami itu.
0: Iya.
1: Makanya lengkap banget deh biosi
0: lengkap.
1: Ini mah.
0: Jadi kalau misalnya kamu tujuannya mungkin mau menurunkan kadar kolesterol, tapi ternyata setelah kamu minum biosi enggak cuma kolesterol kamu aja yang bagus ya, yang di apa namanya, di kadar normal gitu ya. Yang lainnya juga ikut bagus.
1: Benar. Ya, karena memang bisa menyeluruh ya kan.
0: Iya. Oke, itu penjelasan seputar kolesterol ya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi seputar dunia kesehatan Besti aku.
1: Iya.
0: Untuk Besti-Besti yang mau ini konsultasi kemana, Vina?
1: Boleh langsung aja di call center ya, 0831 760 600.
0: Iya.
1: Yang mau gabung lagi juga masih kita tunggu.
0: Boleh Besti. Langsung aja ke 0851 266 6931. Saya
1: iya.
0: Aku Cinta Aku. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Diosi. Barengan Dua Bandar.
1: Asik.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nana.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Aduh, ya Allah.
4: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
3: Oh, Biosi Sihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Sudah sehat Biosi? Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 11 siang.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan dipantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Apa sih?
2: Naya tiba-tiba ngono kuwi kayak ngomong tayu.
1: Suka langsung nyamber dia.
2: Lah iya. Kepriben ta?
1: Ada Sinta Arsinta ya, kekasih bayangan.
2: Sinta Arsinta namanya.
1: Oh, hey, Arsinta
2: Arsinta. Ini gimana sih?
1: Dia nge-lag deh dia. Kurang minum
2: kayaknya. Ngantuk.
1: Bes, kalian jangan ngantuk juga. Kita udah dar-dar gogorowokan, malah si Vina yang ngantuk.
2: belum tidur pulas soalnya semalam begadang.
1: Oh, ngapain sih kamu? Kata Bang Haji, begadang jangan begadang.
2: Kalau tiada artinya.
1: Nah, itu tahu. Kamu begadang ngapain?
2: Aku ada artinya kok.
1: Apa?
2: Begadangnya.
1: Tuh kan? Enggak percaya kayaknya dia scroll TikTok deh.
2: Iya, yeah, betul.
1: TikTok. Malu-malu boy. Ya lagi viral itu ya. Setiap buka TikTok kayak gitu. Langsung aja ini kayak refleks apa namanya?
2: Apa?
1: Ngedance kayak gitu.
2: Oh, boy. Malu-malu boy gitu. Apa sih yang lagi viral itu juga ya kan? Ada-ada aja. Oke lah, kita absenin dulu basic-basic kita yang udah pada menyatu barengan kita semuanya di WhatsApp-nya. Boleh banget, voice note juga boleh banget ya.
1: Bukan di sini ya.
2: Ya itu. Loh. Ya bener tadi.
1: Tak, tapi kok Rano?
2: Eh, kok preben gie lah ya.
1: Oh iya, iki yo.
2: Walah, Mbak Yus. Loh, padahal ya
1: malah repen bola, ya. Bola-balik orang kene yo.
2: Loh, kok geding aku.
1: Geding aku yo.
2: Oke, siapain dulu, siapa yuk?
1: Boleh, ada ibu.
2: Wes, kui mau.
1: Loh, wes tau iki.
2: Ya.
1: Sing urung. Oh, ini udah belum ini
2: wes.
1: Ya? Mbak Pipin udah?
2: Udah. Prevent to you.
1: Ya Gusti, ada ini udah belum ini?
2: Mana?
1: Mama Rani.
2: Mama Rani.
1: Ada Mama Rani ya dari ini Panca Tunggal Jaya.
2: Ya.
1: Terima kasih Mama.
2: Iya, sama-sama.
1: Ada lagi Pak Yanto dari Kebumen. Iya Pak Yanto, terima kasih juga sudah setia mengkonsumsi selalu biosinya.
2: Iya.
1: Ini dipadukan sama apa sih ini, kok nggak kalau ini Prokanda ya. Oke, next ada juga Mbah Badi ya, Pria Agung. Semoga lekas sembuh keluhannya ini sesak nafas.
2: Oke, ada Ibu Sunarti juga dari Raman PC 20 juga terima kasih ya. Ada Ibu Sonah dari Tanjung Intan juga, ada Mbak Nurul dari Tanjung Kesuma, ada Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira juga. Mbah Sini, kemarin tuh kita udah sapain Mbah Sini loh.
1: Mbah Sini kan memang setia banget.
2: Oh gitu. Oke lah kalau begitu.
1: Terus ada Ibu Misyah ya. Terima kasih, ini juga ngeborong. Ih, banyak banget, meni suka banget aku mah kalau ngelihat kayak gini ya. Berjajar, ada Biosi, ada apa namanya?
2: Apa?
1: Morinda, ada Squalen, ada ini juga Kardina Mata, luar biasa.
2: Oke, ada Pak Sawab juga dari Depok Rejo Trimurjo udah dapetin Biosi segalanya.
1: Iya. Terima kasih.
2: Tapi ini belinya di Lampung Barat.
1: Oh gitu.
2: Karena dia kebonnya di sana. Iya,
1: ya.
2: Jadi mumpung deket di sana, terus kemarin juga dia kayaknya dapat sesuatu.
1: Apa itu?
2: Dapat sesuatu.
1: Sesuatu.
2: Undian.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Wow, hadiahnya apa dapatnya?
2: Kepo ya.
1: Ya kamu menceritakan, jadi kan aku bertanya apa lah.
2: Emang dia tuh suka kepo, Besti.
1: Aku enggak usah dikasih tahu. Enggak usah, bukan aku aja sih kayaknya semua juga pada kepo. Kan pengen tahu sebenarnya
2: kan dapat uang tunai.
1: Oh, iya.
2: Iya.
1: Uang tunainya bisa untuk beli lagi biosin ntar ya.
2: Bisa.
1: Ditambahin aja kalau misalnya kurang mah.
2: Iya dong. Maksudnya kita yang nambahin rugi kita.
1: Nambahin sendiri maksudnya. Itu juga udah dari kita.
2: Iya.
1: Kan? Berarti Besti sudah diringankan kan. Oke.
2: Oke. ada juga ini Bu Tuminem dari Wajepara, terima kasih ya. Bapak Heri dari Klutum Gunung Sugih, Lampung Barat.
1: Oke deh, terima kasih juga untuk itu yang gue sih namanya balik Mbak Kantur ya. Andalan Serawat 7 juga selalu setia dengerin kita nih Neng Fina ya. Terus juga selalu mengonsumsi Biosi karena memang selalu mendengarkan kita. Semakin tahu apa fungsi-fungsi dari Biosi, manfaat dari Biosi untuk kesehatan, makanya selalu beli Biosi.
2: Betul banget. Ibu Wagira juga dari Marga Toto, terima kasih ya. Bareng-bareng.
1: Iya, terima kasih juga untuk Mas Solihin ya. Terima kasih sudah ngeborong juga Biosinya. Mas Musafir Mufasir. Musafir hidupmu.
2: Hey.
1: Bukan. Ternyata Mufasir. Oke, terima kasih ya.
2: Apalagi dari Raman WC24 juga terima kasih ya. Terus juga ada Mbak Sarin dari Pelangkawati juga. Ada Mas R dari dari mana nih? Dari R Barat. Ternyata mah kelabaget.
1: Terima kasih semuanya, sayang aku, cinta aku yang selalu berlangganan ya, membeli produk-produk dari kita ya, tentunya Biosi yang paling utama dan juga bisa dipadupadankan dengan produk agar lulus lain seperti susu kambing Etawa Zigo, terus juga
2: ada Etamen,
1: Etabos,
2: semuanya deh,
1: semuanya bisa sayang ya.
2: Karena memang Biosi Siaga ini pilihan paling tepat banget deh untuk keluarga sehat yang ingin hidup lebih sehat secara alami,
1: nah, itu
2: menjaga
1: dia
2: keseimbangan tubuh dan tetap aktif menjalankan aktivitas setiap hari.
1: Betul sekali, Besti.
2: Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa gini.
1: Salah, keselio dikit ya.
2: Banyak itu mah.
1: Banyak ya. Besti ya, untuk yang mau gabungan masih boleh ya, masih ada waktu lah sedikit.
2: Masih
1: ya. Masih di 0851-2666-6931. Terus yang mau ke ini call center ya, mau konsultasi dulu seputar keluhan kesehatan yang dirasakan ya, kira-kira aku harus minum apa, Biosi harus dipadupadankan sama apa. Terus juga mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi,
2: boleh
1: ya Biosinya
2: banget.
1: Boleh, bisa langsung ke call center di mana Pina.
2: Di 0831-700-6600.
1: Itu dia ya, kenapa sih kita pada belepotan ngomongnya?
2: Kau tahu kan dirimu bukan aku.
1: Masa sih biasanya kami suka kayak gitu.
2: Gak, dirimu aja.
1: Oke, kita lanjut lagi ya. Kita goyang dulu, ada senyum dan hatimu.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Nek.

0: untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
5: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Budi.

0: Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
0: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
0: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus kalau ngebiosi.
2: Biosi, pun telas nintan botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat nggih.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: bubup
1: kali. Enggak mau.
0: Eh pakai bub, blubub, blubub, blubub.
1: Itu tenggelam.
0: Ya kan? Ah, ya, tapi ada kok yang panggil Mimi Pipi ada.
1: Ada.
0: Tapi mami, aku
1: Mami Papi ada. Aku kalau Mimi Pipi tuh kayaknya geli sendiri gitu.
0: Oh, kamu ya. Kalau kalau bestie di luar enggak. Itu pasti romantis lah buat
1: mereka. Iya, iya, iya. Tapi kalau aku mah no.
0: No, iya. Yeah. Kamu kamu punya rencana enggak mau memanggilnya apa gitu?
1: Enggak ada rencana.
0: Aduh, enggak ada, dia enggak ada rencana.
1: Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada romantis-romantisnya ya.
0: Enggak apa-apa sih, itu bukan bukan satu patokan ya.
1: Iya.
0: Bukan berarti kamu memanggil ayah, bunda, Mimi Pipi, Mami Papi itu romantis. Enggak ke situ juga patokannya ya. Aku kamu juga romantis.
1: Iya, biasanya ya lo gue gitu.
0: Anak gaul.
1: Ya. Ayolah kalau begitu Besi, terima kasih ya buat kebersamaannya di hari ini. Iya. Semangat selalu menjalankan segala kegiatannya, rutinitas di setiap harinya sambil terus dikonsumsi biasis siaganya.
0: Iya sayang ya. Aku cinta aku. Sok mangga ya yang biosinya udah pada abis. Ya jangan nunggu sampai benar-benar ditetes terakhir.
1: Betul.
0: Ya, mungkin bisa untuk sehari dua hari lagi lah gitu ya, kira-kira. Jadi Besti langsung aja hubungi lagi di 0831 760 600, minta dianterin.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Yang mau langsung ke studio juga boleh.
1: Boleh.
0: Ya, kita tungguin sekarang. Ya.
1: Kan mumpung ada kita berdua.
0: Iya, emang kayak kata aku juga, mumpung kita ada di sini ya, nanti kita akan melayani dengan sepenuh hati dengan sangat ramah. Ya.
1: Udahlah, dia aja ya Bes ya.
0: Tenang aja gitu loh. Nanti kita akan berikan yang terbaik, pelayanan terbaik ke besi-besi semua ya.
1: Betul sekali. Mau dapetin promo-promonya juga biasanya ada.
0: Selalu ada. Selalu ada di kita mah, selalu ada promo menarik.
1: Jadi bisa langsung gercepin aja ya. Banyak daripada ini. Tunggu lama-lama, daripada tunggu nanti-nanti. Nanti habis baru
0: jangan
1: deh minta promonya.
0: Tunggu lama-lama, nanti lama-lama biosinya habis. Maksa banget. Maksa banget ya. Lagunya maksa banget ya. Bisa gak bisa.
1: Kedah,
0: ya.
1: Udah belum ini waktunya.
0: Kamu mau kemana sih buru-buru awan?
1: Aku mau masak, lapar ini.
0: Oh, kamu bisa masak?
1: Oh, tenang saja. Mau dimasakin apa sih? Ya ampun.
0: Kamu punya rencana masak apa?
1: Aku mau masak sesuatu
0: yang endul pasti.
1: Iya dong, pastinya.
0: Dengan
1: dong.
0: Bumbu-bumbu rahasia.
1: Iya, ya. Itu bumbu-bumbu dan ada saus Inggrisnya pula.
0: Bumbu rahasia racikan gue.
1: Aku tinggal makan doang aja lah. Iya.
0: Baiklah Besti ya, untuk dirimu juga yang mungkin mau masak nih bareng sama kita juga.
1: Boleh.
0: Semangat-semangat ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap terus pantengin radio kesayangan kamu ini. Karena nanti bakal ada acara-acara lain yang lebih seru juga ya. Oke, nih dari kita berdua, thank you semuanya. Dua bandar, ada yang bandar Pina
1: dan yang bandar yang Pawedo. Sampai jumpa.
0: Iya.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
2: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
1: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

jenengan akari lusca.

Geng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulurku. Senajan panas mongah-mongah tetap semangat. Semoga ketemu maning karo Nini Sari Tikrama sing ayu dewek sauma. Orang Analia tapi nek neng kene terkalahkan anak wedon ayu-ayu kabeh. Maning arepe Nini nek ya minis-minis tapi ora kaya cimplukan kaya markisa. Alhamdulillah anje. Bagi kami lujengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari Tikrama tengah bicara kelenengan Agarilus sing disengguyung kali jampi herbal Agarilus. Semoga ampun supe promo pahlawan anje. Paket hemat tiada lawan anje. Gue menyambut 11 tahun Trirama semakin berkelas. Las pokoknya ya. Promone kata sangat, semoga saged ditembas teng radio Trirama lan jaringane. Ketemu nang dina Kamis Kliwon dulur-dulur sasi Sapar tanggal 6 Agustus 2016. 11 dina maning kita menuju kemerdekaan dulur-dulur. Merdeka dulur. Asoi, sing arep lomba-lomba, lomba mancing, sing penting ora mancing masalah ya. Bu Esena garep lomba apa, lomba di, lomba apa? Masuk kayane ana sing garep lomba maca doa makmum kayane. Nini nek melu anu lomba mindah-mindah nang kursi bae ya. Njeneng dulur-dulur semangga tuki jam 3 Nini Sari Tikrama rencangi panjenengan sami aja brak lalen hubungi call center Agarilus mbok menawa panjenengan badhe pesen produk Agarilus semangga 200 telur lur. Ayo apa sini susu. Susu jiko 26 semangga kathah pariane sampean pilih bae apa iku ya sing disenengi panjenengan sami. Nggih, mengken sing badhe gabungan karo Nini Sari semangga 0812 1031 jendel saiki ngibing di studio. Ora susah madha mari ngiting-ngiting ngibing maning karo lenengan Agarilus panc

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Semoga tidak jengakan malah dulur-dulur tase kalih jampi herbal agarilus tengah dicoro kelenangan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget sing selalu setia kalih dicoro kelenangan agarilus kalih Nini Sari Dikramasing ngayu dewek sauma. Ana sing kangen karo Nini Sari ora jajal. Apane sing dikangeni? Tomong wingi beni jajal iki kang guyu. Rikane guyu amit-amit jebeng bayi. Kaya mak lampir ora serapa-apa kaya kowe. Wong jenenge pe wong tuwa ya guyune kaya kiye, tolong mak, tolong. Wis serapa-apa kaya kowe ya. Sing penting pada sehat e dulur-dulur kabeh aja ben kelalen. Dulur-dulur, kowe mau jampi herbal agarilus. Pada dicatet jadwal cek kesehatan siaran keliling dulur-dulur Renje tanggal 8 nang pasar Kodim Sriwijaya, tanggal 9 nang rumah makan Rawa Ireng, kowe mau nggone Pak Nasikin Pak Nasija, tanggal 11 nang radio Kansa Tridatu ana lomba-lomba dulur. Ninine arep lomba ngeling-ngelingna kursi. Soale mau kayane ninine krungu ana sing lomba anu maca doa makem. Allah mau beri kelana. Nek ora ya Allah nawa itu sama goti ya kena. Ini nek tek lomba ngelih-ngelih nang kursi belang kok karo ayah bakat. Ya ya. Berarti dadi panitia. Iya, kowe mau. Nek dadi panitia kene mburi kepenak ya ya ya kowe. Sing karep pada lomba ndamut dir alias kelereng ya uli ya kowe. Kowe nungkon sekang sendok dilebok maring gendul. Rika ngerti gendul apa ora dulur-dulur jajal. Nek ora ngerti ya kebangetan alias botol lur alias gendul. Nek Kang Pur Kentung ya ngerti gendul gue mau apa ya. Gue mau pokoknya pirang-pirang ya pokoknya las. Engko teka tanggal 11 bae gue dulur-dulur sing ana nang Tridatu pada teka kayak gue ya ajak lalen. Bunda Oleng ajak lalen gendong Pak Oleng. Jarene karepane lomba menggendong suami kayak-kayak gue kok. Iya, kasing wis daftar wingi kayane Pak Slamet Plongkowati kayane. Iya ninine ngerti nang nggon daftarane wis ora apa-apa. Pokoknya gue rame-rame dulur-dulur ya, gue memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya Allah, rak rasa jebule. Ini kayak nih SD nih kemian SD kayak gue, alias SD nih kemian SIKTIRA aja gue ya. Ya Allah, alhamdulillah paringi panjang umur dulur-dulur ngalami tekan merdeka 81 tahun. Merdeka. Pokoknya ya, sing garep telepon, sing garep WhatsApp karo Nini Sari Dikrama sumangga. Teng 08121031 jendol. Sing garep nonton live mangko delat maning. Nini nerung nganggo kudung. Urung ya delat maning. Monggo-monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng.
1: Pripun sarpatote?
0: Alhamdulillah sehat. Sawang Sule Pak Epara kepripun? Sehat Pak Epara?
1: Sehat dan mboten wetekan iki.
0: Rika nang disi deneng ora tau anu mendongolkan diri. Ayo gue anu wirawiri ngukur dalan apa kepriwe Rika sih Pak?
1: Iya ngukur dalan rana ujungnya. Balik kono mbak ini.
0: Tadi nganang ene kayak gue.
1: Ya, kayak wong kayak ketanggir.
0: Ya wis ora apa-apa sing penting nyambet gawe semangat ngati-ngati. Udan apa panas? Rika ki posisi nang endi Rika, Pak?
1: Posisi teng Bali.
0: Aduh, temen dening Bali dan pasar.
1: Iki sudah malam di Banten Kalimantan iki.
0: Oh, iya. Berarti Kalimantan, berarti sekang Bali mang Kalimantan apa ora kualik kowe? Aneh, sekang Bali mang Kalimantan. Sumangga, Pak Epara badhe nyuwun sekare napa? Wingi kayane request imbang Nono Katresnanku ya.
1: Nggih, tamu di kowe dereng iki.
0: Dereng. Saiki mbokan arep ganti kaya kowe arep njaluk sekare apa ngono? Sok ngomong karo anak wedon sing arep ninine.
1: Niku mawon lah kula mboten nanu.
0: Oh, lagune kowe bae. Salame kagem sinten? Sumangga.
1: Bakan laundry ring teng mendarat. Ibu Indri.
0: Dedek Indri ta.
1: Ibu lek lah. Ngeluwe Ibu Indri.
0: Oh, nek ninine ya ora dedek. Dedek Indri. Nek ibu kowe mau Bu Esena.
1: Nggih, niku kale mamak kula niku paling-paling Ayu Dewi niku mak
0: Lumintu. Mak Lumintu,
1: kali si nanu om tukang GR niko om Tandus.
0: Sugeng siang.
1: Juragan Gedo.
0: Sugeng siang.
1: Mang Ocit.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Pak Cita Slim.
0: Sugeng siang.
1: Kalih Mama Citra.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Mary Bunda Ribut.
0: Sugeng siang.
1: Bu Suprapti.
0: Nggih.
1: Kali Pak Yanggit, Pak Michael.
0: Sugeng siang.
1: Pak Edi TW. Tapi Om. Kali Putra LA, kali Mas Pur Kentung.
0: Nggih, kowe tanggane kowe, Pak.
1: Tanggane jenengan.
0: Putra LA karo Mas Pur Kentung kowe mau tanggane pada-pada nang Meranggi. Aduh, temen karo ninine ya ninine ta nang kene ana mencil nang toper.
1: Oh, nggih. Kali Juragan Tahu.
0: Pak Cupli. Sugeng siang. Budha Daryati sugeng siang.
1: Mama Ada.
0: Sugeng siang.
1: Kali Pak Gatot.
0: Sugeng siang.
1: Dari sinten mau kali ring teng pojok SD Taman Negeri ni dereng saged mriku melih.
0: Njeng-njeng sugeng siang. Oh, alanje sugeng siang. Sekarang niku mawon, Pak.
1: Kagung sedaya mawon.
0: Nggih, kangge sedaya mawon. Matur suwun, Pak Parang.
1: Matur nuwun sang sami.
0: Nggih, sehat selalu, semangat panteng radio, Pak.
1: Rasa teng pundi-pundi teng trini sama mawon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Epara sing wonten agi nang Bali ya. Bali. Bali matur suwun nggih, Pak Epara. Sehat selalu, semangat lingukur dalan. Ngaler ngidul berarti kayak anu Dede Indri. Asik, cantik kayak gitu ya. Matur suwun sangat. Nggih. Semoga winkinge Pak Epara. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumangga kalih sinten iki?
1: Kalih kula.
0: Kula sinten?
1: Kula nyuwun.
0: Nuwun apa?
1: Nyuwun
0: sekar
1: kembang gula.
0: Kembang gula. Jaluk sekare kembang gula. Sekare
1: laporan bare ora mama.
0: Ya mengko karo digoleti. Ge anu Kang Nyong-nyong apa Kang Nying-nying?
1: Lorone. tapi gerawan ujungnya.
0: Nek kawan apa nek kawan?
1: Apa ya?
0: Pada sehat kabar Eri kan ngendi ki ya?
1: Alhamdulillah kabar dia sehat walafiat.
0: Aki mep, aki mepek.
1: Aki nunggoni gadwah.
0: Oh, pada baik. Lah ngapa dadak ditunggoni wedi kudanan apa?
1: Ya iya eman-eman di turun itu.
0: Pada berarti ninine beya wis rong dina garing ya Kang ya.
1: Ya insyaallah.
0: Ngisuk ngisuk. Berarti ngisuk tanggal 11 wis madang beras anyar.
1: Lah ya wis.
0: Karo iwak godhog apa iwak goreng apa iwak gesek.
1: Gesek
0: bae. Nyambel bawang ya Kang ya.
1: Wekre sing nyambel bawang lepuket banget.
0: Iya, sing penting aja pedes-pedes lomboknya siji bae.
1: Kirim salam iki sing wis nyong.
0: Salam engko sapa? Salam engko sapa? Monggo Kang Nyang-nyang.
1: Ramane sampe aji sugeng siang.
0: Sugeng siang ramane.
1: Nggih kanggo sapa? Di kantor Mbak Potek ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kanggo Melin.
0: Nggih sugeng siang.
1: Heeh. Kanggo si Umi Mawar.
0: Sugeng siang.
1: Kanggo Pak Yanggi si sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kanggo si Mbak Yudaryati.
0: Sugeng siang.
1: Terus kanggo
0: sinten malih?
1: Bapak jenenge?
0: Sapa?
1: Generasi veteran
0: Bu Muslimah.
1: Bu Muslimah.
0: Bu Suprapti. Sugeng siang.
1: Mana pakai Rizki?
0: Pak sugeng siang. Moga-moga ngisuk pakai Rizki Sateka karo Bunda Lutfi ya, karo Pak Kemuh barang.
1: Moga-moga.
0: Amin, amin. Suwe banget Mimi Sari ra ketemu karo wong sekeloron kae, kaya ngapa tambah cilik apa tambah gede.
1: Kenalan ora tau mendungul. Menganam gede.
0: Sing ora tau mendongol sapa? Nirine
1: Iya, ngerpas ngantur mendongol mengamalkan dia dari ketemu.
0: Iya, Bunda Lutfi, Rika, Nini, sepurane Nini narata mendongol menganat, tapi saiki Rika mendeleng Nini nengkene ya.
1: Iya.
0: Buka.
1: Mendeleng terus uangnya.
0: Buka TikTok aja gue ya.
1: Iya, ganggu pamu nengkene serombongan.
0: Iya, sugeng siang.
1: Terus ganggu si Popocennya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Siang. Terus yang ganggu Pak PE.
0: Sugeng siang.
1: Nah, terus ganggu si siapa jenenge?
0: Siapa mani?
1: Ya, udah happy. Gak oleng-oleng ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mama Prakas, Makem. Terus ganggu siang Darjo.
0: Nje sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nje.
1: Ganggu si siapa jenenge ya?
0: Siapa mani?
1: Ya lo, Bapak Demoksin.
0: Heeh, sugeng siang cek-cek
1: dong. Ya sugeng siang.
0: Spesial.
1: Ya wis iki.
0: Spesial engko. Sapa?
1: Dega wis nyusur apa urung?
0: Urung ngemis.
1: Lo ngemis.
0: Iya.
1: Sudah kira aku lo ngemis.
0: Ya wis. Anu siji setukil. Awak tersuwun Kang Nyong-nyong kembang gulane ditenggon, nggih.
1: Iya. Yo sanggo kabeh nggih karo sanggo.
0: Nggih, matur suwun.
1: Kembang gula.
0: Kembang gula, nggih.
1: Oh, padhe kok CS nyawiji.
0: Matur suwun, nggih. Semoga panteng radio, Kang. Sami-sami panteng radio, Kang.
1: Panteng terima trirama dong aja ngasih lia-liane pokoknya. Nggih,
0: baik.
1: Merdeka.
0: Merdeka, Kang Nyong-nyong. Matur suwun. Ya cek lalen ya, Kang. Dina apa Kang? Dina gue dina Selasa ya Kang, tanggal 11 kita berlomba-lomba anak cek kesehatan gratis dulur-dulur nang Radio Kansa karo berlomba-lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun gue mau Republik yang ke-81 merdeka. Aja kelalen promo pahlawane paket hemat tiada lawan, dulur-dulur menyambut ke-11 tahun Trirama semakin berkelas. Wui. Nje, monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang Nini ne.
0: Sugeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
2: Merdeka.
0: Bunda Christine.
2: Nje.
0: Kepripun wartos? Alhamdulillah pandongane dulur-dulur sehat.
2: Bunda Christine nggih sehat.
0: Alhamdulillah, nggih. Semoga Bunda Christine
2: nyun gendingipun nih.
0: Gendingen apa, Bunda?

0: salam Kak Kemsinten.
1: Suarane ngembari.
0: Suarane kayak kaleng ditendang koprak-koprak. Ya Allah, alhamdulillah matur suwun. Pun nembe rikas sing ngomong suarane nini apik, tolong pun tolong. Oh,
1: apik tenan to, Mbak. Ngembari karo Bunda Kristin kok suarane.
0: Ya apik Bunda Kristin anu Bunda Kristin sinden.
1: Wah, masa to sinden.
0: Sinden sa- sinden saumah maksudnya. Tunggu, salamnya kagem sinten Bunda Kristin.
1: Kagem Mbak Evara.
0: Nggih, sugem siang.
1: Sugeng tepang kalian Bunda Kristin.
0: Nggih.
1: Nyong-nyong kaya lewat bae ya.
0: Kelalen. Kelalen anu ditinggal karo gusai pitik.
1: Oh, kaya kue.
0: Iya, anu karo anu gusai pitik.
1: Nah, sampai diundangan mengene ya.
0: Iya. Sugeng siang.
1: Ya, kagang mentang nyonya. Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kagang meramane sami aji. Ugi sugeng siang. Bunda Lili. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Lajeng kagem Bu Hartati.
0: Sugeng siang.
1: Oke, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Heri Pasing.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Maklum Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bu Suprati. Bu Supriyati ini sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Neli, Nayanal Munggane.
0: Karen rondo kayak ondo kayak ondo gede kayak.
1: Rondo cili, ondo cili, ondo ondoan ya.
0: Iki ondo cili iki ondo cili sengaki siaran.
1: Sama nulemune kok cili loh nih.
0: Orang kek kok bobotnya kok sakit lebih. Sugeng siang.
1: IPJS.
0: Ikatan Persatu, Ikatan Persatuan Janda Siwur Hidup. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya kemawon nggih niki.
0: Nggih, sakarene wau niku. Nggih, lelo-lele gong.
1: Nggih, tak lelo-lelo lejo.
0: Nggih, matur suwun Bunda Kristin.
1: Sami-sami niki.
0: Ditenggo sakarene. Merdeka! Panteng radio Bunda.
1: Panteng Trirama.
0: Ora susah.
1: Pundi-pundi.
0: Mriki mawon, nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bunda Kristin matur suwun sampun nyawiji. Nggih, mugi-mugi paringi sehat dulur-dulur nggih sedaya kemawon sing teng lab TikTok. Mungkin sekedap malih nggih dulur-dulur. Ampun supaya dulur-dulur jampi herbal agar luse semoga saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane. Dulur-dulur ampun supaya mbeto KTP nggih. Nek badhe tumbas biosi wonten kupone saniki saged diisi nama alamat KTP nama alamat nomor NIK kalih nomor HP nggih. Nggih menyambut 11 tahun Trirama semakin berkelas dulur-dulur merdeka. Yuk, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi ngibing maning karo kelenengan agar ilus.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
5: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
4: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegelinu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
5: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh Pak? Mu. Madu Nomurafit apa?
5: Masa nggak paham lu ah.
7: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.
2: Sehat.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok klenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget. Nggih sing nyuwun imbang ana katresnanku sabar. Nggih, sing arep telepon maning wis diputer kok. Sing arep telepon maning semoga teng 08123031 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Ramane, halo.
1: Halo.
0: Ramane sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng siang nih.
0: Kepriwe kabare, Mak?
1: Ya, kabare ya.
0: Sehat.
1: Sehat nih.
0: Alhamdulillah. Jawan apa mboten, Ramane?
1: Malah panas saya mau ngamongah nih.
0: Alhamdulillah nang kene ora kurmongah-mongah. Kelop-kelop, Mak.
1: Oh, berarti sami mawon.

0: Monggo, dalam.
1: Nek arep main lomba, lomba sing kepenak bae, lomba didis.
0: Lomba apa didis?
1: Iya.
0: Lah sing arep didis siapa nek anu jaman saiki ora kaya jaman mien, Mak. Paling-paling saiki ora nemu lingsa, anane lingsa Trisna.
1: Kepenak karo jagung kok
0: iya. Iya. Iya. Kowe mau karo jagung karo dupuk ya, Mak. Semoga ramane. Badhe kinten salam kagem sinten monggo?
1: Request lagune.
0: Request lagune napa, Mak?
1: Lagune Cintaku Jauh di Lampung.
0: Cintaku Jauh di Lampung. Nggih. Nggih.
1: Ya bingung aku kuwe.
0: Aduh temen kayak gue ya. Nggih.
1: Salam
0: salame kagem sinten?
1: Salame kanggo pacar Johati. Terus Melin Mahridut.
0: Nggih. Sinten malih?
1: Kanggo Bro Kristin.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Terus sinten malih?
1: Mas apa?
0: Sinten malih? Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mama Eka. Artasi dan Rama.
0: Sugeng siang.
1: Tapi Popo Chaini sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Siang langgeng.
0: Nggih.
1: Terus kanggo Pak Jamani yang foto-foto
0: sugeng siang.
1: Terus kagem Mas Ibu Jentini.
0: Nggih sugeng siang.
1: Mas Putra Keling sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang ugi.
1: Terus kagem
0: sinten malih?
1: Melga.
0: Nggih.
1: Terus Mama Lili Lampung Timur.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Terus Pak Katiman, Pak Rustam.
0: Nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Nggih sugeng siang.
1: Kanggo Mamek.
0: Heeh. Sugeng siang.
1: Sugeng siang hingga Mariana.
0: Sugeng siang. Spesiale kagem sinten? Matur suwun ramane, Cintaku Jauh di Lampung di Tenggo. Nggih. Nggo panteng radio. Panteng radio panteng tiramane kene bae, Mak.
1: Iya, aku pindang kene bae nih.
0: Iya, orang apa kok ora kepenak. Waalaikumsalam ramane, salam sekang menak-menuk mau ya. Heeh. Waalaikumsalam ramane. Matur suwun ramane Samiyaji sing wonten Nambarawa. Nggih, ampun supaya dulur-dulur sing sekitaran Pringsewu tanggal 13 Agustus ya enten siaran kring cek kesehatan teng Radio Asrianda. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Ya Allah, Mak, nang ndi wae jane? Rewang to, Mak?
2: Rewang mangan ya.
0: Alhamdulillah gue
2: rewang mangan.
0: Domong gue sing digolet po.
2: Nah, bener. Aku sih saiki tiap dino ki ngancani sapi, sapine gak tak kancani gak gelem makan.
0: Ora sepiring apa berdua?
2: Ya, iya karo sapi lek ana aku, sapine mangan aku mlebu omah gak gelem.
0: Oh, alah, sampluk omah.
2: Sampluk tenan sapi.
0: Tuman dak. Mak. Jawah napa mboten riku?
2: Mboten, panas banget.
0: Mongah-mongah berarti. Semangga, Pak. Pada kinten salam kagem sinten?
2: Anu, rekwese Nonong.
0: Sing Nonong, Nonong Batu E.
2: Salami Bu Esena.
0: Sugeng siang.
2: Nelin Bu Muslimah.
0: Sugeng siang.
2: Mama Yoga, Bunda Kristin, Bu Supriyatini.
0: Sugeng siang.
2: Bu Suprati, Pak Dekato, sugeng siang. Wonten Bu Ribute.
0: Sugeng siang.
2: Diana, Mbak Jari, Lek Turino.
0: Sugeng siang.
2: Ki Ramane Samiyaji, Kang Agus, Ping Sewu, Mama Lili, Bunda Lili.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Diah Jaladara, terus Dewi Sekartaji sugeng siang. Terus wonten Bu Rumiase, Bu Watini, Bu Damiase sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Bu Sri, wonten Mama Bakas, Mama Moklat, Bu Bunda Sampah sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Pak Cumira.
2: Kang Mas Broto, Mas Iki masih di BW Kang Ayar.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Neri Kota Gajah di Sugeng siang. Terus Mbak Wandirani di Sugeng siang. Pak
0: Sugeng Epara, siang Uki.
2: Sugeng siang. Wonten Grand Mbak Maruti, wonten Kang Maksum. Mbak Slamet, Mami Lela, wonten Mbak Huye, Mami Jam. Pak Cikatiman, Pak Cikoiri.
0: Jare Mbak Supana sehat Bu Lum?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Supana. Sugeng siang ya Mbak Supana.
0: Sugeng siang Uki.
2: Wonten Mbak Uki Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Pak Tato, Pak Marti, Mbok Ye. Cak Peno, Cak Paiti, Kang Kirun, terus Cak Sukasi ke Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Terus wonten Barin Sampun, Pak Pie 70.
0: Sugeng siang.
2: Saya Bakat Ayah Gopar.
0: Nggih, Sugeng siang Uki.
2: Sugeng siang. Terus damel sedoyo ya kemawon nggih nggih anu. Kang Birin Pak Oka Pak SB.
0: Sugeng siang.
2: Gendut Bunda Ulpa. Terus Bunda Lili Sugeng siang Uki.
0: Mau apa sekarang, Mak?
2: Nganu nonong
0: batuk kan ini nih.

0: pun agar rilis drop niku mawon pun benesah ragu-ragu asiate insyaallah manjur. Kulo Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Takite nyeri-nyeri tenganu niku lho Mas, teng suku, kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji, rasane niku cenit-cenit, kada dicucui dom niku lho. Tiap bangun tidur lho Mas, rasanya itu walah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Walah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju ngoten niku. Tapi nek berbangun niko raose niku walah kencang-kencang senit-senit ngoten sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalé nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas, niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula umsumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih wonten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kula sumsi niki agar rilis niku, pun agar rilis drop niku sakniki pun kula mantep saestu. Kula Pak Suwandi saking Sumber Harapan, monggo derek-derek kula sing sakit sing enten keluhan nopo kemawon minum agar rilis drop. Matur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk agar rilis series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan logo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Pas ngendi lo Pak De, kok sajak nguwi de kae?
3: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
2: Lah ya kuwi lo Pak De, saangkatan njenengan lo wis oke sing nglokro.
3: Lah demen opo piye nek Pak De mu ki lara-lara?
2: Enggak ngono lo Pak De. Pak De, njenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
3: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya ngombe herbal agar rilis drop kuwi no. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
4: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
5: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
6: Aduh mas, dodok iki lho mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
5: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
6: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
5: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
6: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
1: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
7: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
8: Sutarni, Dusun 1 Tanjung Kencono.
9: Wih,
2: keluhannya napa?
8: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue wong kuatah sakite yo kadung kumat ngoten iki kok ndase abot rangkena-kena rasane. Nginume kula kan nganu obat nganu niku terus tak pikir-pikir koyone tergantungan obat terus kula ngombe biosi.
2: Iya sih. Nggih. Pun telas pinten botol Bu biasa.
8: Sakniki 3. Sekawan iki mengke. Wong telas tunggal niku pun kacek terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu kantun apa persendiane lho tesik-tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
2: Nggih. Bu, wau ibu Sanjang, adik ini ku sakit. Sakit apa Bu?
8: Ginjal bengkak.
2: Ginjal bengkak.
8: Nggih. Nggih, biasa sih. Kalau jajal keadaan kalau niki. Soalnya wau nenek teng niku kan, lah. Nggih kertas ki Mbak, wong mboten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kaya ono pasukane to, pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau nika saged bonceng niku lho."
2: Nggih. Terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak.
8: Nggih, pun penak.
2: Nggih. Bu pesen-pesen kangge masyarakat.
8: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyan ten niku nek kadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
10: Ayo dulur pada maringan ngerungokna.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara kelenengan agarilus. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia tengah dicara kelenengan agarilus kaler Nini Sari dikrama sing ayu dewek sing nyawiji lumantar radio Tri Ramalan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nyawiji lumantar radio Gistara sing wonten Lampung Barat mboten kula wijinami. Nggih, Bunda Rosana. Sugeng siang, nggih. Sugeng siang Ninine hadir siap Bunda. Pak Robangin, sugeng siang ugi sing wonten suwah garis slek. Sugeng siang ugi nggih, matur suwun sing sampun gabungan nggih. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Rajas Impres Puro dating tinggi-tinggi. Sugeng siang teng riko enten Pak Jenggot Naga nggih. Sugeng siang Pak Sawal kepripun wartase sehat. Jurakan priki tiyu moga-moga andang sehat nggih. Ping saged ndongakna dulur-dulur nggih. Moga-moga sing nandang gerah enggal sehat nggih. Ampun supe jampi herbal agar bisa saged ditumbas teng radio teramalan jaringane nggih. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda cek lalen tanggal 13 Agustus nggih. Enten cek kesehatan gratis karo Nini Sari Tikrama karo Trican. Semoga sami dugi dicatet tanggal nggih teng radio Asrianda sing alamate nang Jalan Raya Panjirejo Bulokarto Pring 1000 Lampung Indonesia Merdeka. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten PWP paguyuban warga panginyongan teng pundi kemawon Republik ngapak ora kepenak hidup. Sugeng siang nggih. Sing nyawiji lumantar radio Kansa sing wonten Tridatu ampun supe nggih tanggal 11 Agustus enten cek kesehatan gratis karo lomba-lomba sing karep lomba nambu anu ndamut dir nek ora ngerti dir ya kowe mau klereng kae kowe sekang sendok dilebokna nang botol. Kaya sing jelas menang kaya Mak Sri karo Mak Kas soale pinter ndamu-ndamu soale. Buktine nek kon lomba anu kaya apa nek kon apa main karet kaya litos alias pinter kaya kowe ya ababeak. Sugeng siang kemawon nggih. Monggo pahlawan nggih, promo pahlawan paket ya hemat tiada lawan kuwatah sanget saged ditumbas teng radio Tri Ramalan jaringane. 203 tumbas susu Jigo 26 tumbas 3 kotak meng 200.000 rupiah. Selain iku enten drink bonusane drink, enten selte bonusane susu Jigo 26 nggih, enten morinda bonusane merinda. Ampun supaya dulur-dulur mboten KTP nggih, ngisi kupon teng lebete biosi sakniki enten kupone nggih merayakan 11 tahun Tri Rama semakin berkelas semakin ke atas. Sumangga pokoke merdeka tanggal sangat dulur-dulur sing sekitaran seperti banyak setunggil dugi seperti banyak pitulah sampun supe enten cek kesehatan gratis nggih teng rumah makan Rowo Ireng tenggene Pak Nasikin nggih. Sumangga sami dugi tanggal bulu tang peken Kodim Sriwijaya nggih. Sugeng siang matur suwun sing sampun gabung teng TikTok nggih, sing tasih midhang sing deleng nang TikTok yang rungok nang radio matur suwun sangat nggih. Mugi-mugi panjenengan paringi sehat panjang yuswa dulur-dulur nggih. Alhamdulillah nggih. Randa kemplingnya ditunggu ya ni asiap. Saking Akang Sunar asiap. Umi Mawar yang jaluk lali janjine siap. Moga-moga saged tepat keputer sedaya nggih. Sugeng siang kemawon. Sumangga sing karep telepon maning teng 08 12 12 12 sangat telu siji jendol nggih. Monggo tasik ditenggo. Enteng Cak Tot sugeng siang. Cak Tot saking pundi niki? Alhamdulillah matur suwun. Pak Opik matur suwun sampun nyawiji ugi. Lagune ya ni. Saking Pak Parimin. Raman Utara nggih. Enten Rahena. Mbak nyuwun sekare. Oke mau wes ya. Hadir nih. Sekang Opik Cirebon siap. Mbekayu nyuwun lagune nggih. Muga-muga saged keputar nggih. Matur suwun ana Mang Asep klenengan agarilus jos lagi mampir nih nang anak wedon. Alhamdulillah Mang Asep ana nang posisi nang radio Asrianda nggih. Mas Wiki sugeng siang. Aku tak daftar lubang gendong bojone dhewe siap. ditenggo Mas Wiki. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulur, matur suwun sanget. Nggih, sugeng siang kemawon. Nggih, sing sampun tumbas produk Agarilus nggih teng Radio Trialma lan jaringane enten Pak Dek Samhiri dari Pemangku. Sugeng siang sampun tumbas teng Radio Kistara niki wau sampun tumbas produk Agarilus nggih enten Madu Hitam Pahit. Nggih, tumbas teng Radio Kistara. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur, sugeng siang kanggo Mbah Suyadi ringin sari sering konsumsi untuk menjaga kesehatan, keluhannya asam lambung. Tumbas teng Radio Bima. Nggih, matur suwun ugi kanggo Bapak Patah dari Sebarus Lampung Barat, matur suwun keluhannya untuk istrinya darah tinggi. Nggih, matur suwun niki wau sampun tumbas teng Radio Kistara, sampun tumbas Piosi. Matur suwun nggih Pak Patah. Nggih, sugeng siang kemawon. Nggih, sugeng siang kanggo matur suwun sanget. Sugeng siang sing nyong kecanduan suarane Nini Nek, sing serak-serak Bang. Sehat selalu ya Nini. Matur suwun, sehat enten Mbak Sulastri. Nggih, matur suwun. Mbak yang cantik, salamku. Enggak dibales to. Waalaikumsalam Mbak Putri. Waalaikumsalam, urung diwaca kayaknya ya. Matur suwun sangat. Nggih, enten Surakarta hadir. Matur suwun sangat nggih sing sampun nyawiji. Nih, Kang Ustad sugeng siang salam punjungan nih. matur suwun ugi. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum, ini saking Rizki Bunda sugeng siang saking Arpai Wijaya. Matur suwun. Nggih, sugeng siang kemawon. Nggih, enten anak kecil Oh, ini ada yang nanya. Nini Sari 93,1 FM Radio Trirama. Nggih, sing wonten Wai Bungur Lampung. Nggih, matur suwun sangat. Radio pundi? Radio Trirama 93,1 FM. Nggih, matur suwun sangat. Niki Mbakku yang cantik, ya matur suwun. Nggih, enten Mbak Putri. Waalaikumsalam nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sedaya nggih sing sampun gabung teng TikTok nggih, sing sampun tumutan teng radio nggih, matur suwun ugi. Nggih. Sumangga pendelpon malih. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi, Pak Slamet nuntun sapi sirae mumet nginum biosi.
1: Sawab Slamet linggo nang kursi sirae mumet

0: Gendong ngene misar.
1: Suwang ireng digadhe kenapa keslamet nek wis kadung seneng garep dikapakna jajal. Pak Slamet kepriwe kabare sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aja kelalen, Pak. Tanggal 11 nang Radio Kansa.
0: Insyaallah.
1: Soale ana lomba menggendong suami. Semoga Pak Slamet badhe nyuwun sekaren apa semoga?
0: Enten mboten sekaren.
1: Sekaren apa?
0: Cewek lumajang.
1: Oh, cewek lumajang saallah. Heeh, matur suwun. Sinten malih?
0: Salam Mimi.
1: Salam Uki, monggo kangge sinten?
0: Kangge maklumi itu kalian Pak Warno.
1: Heeh, sugeng siang. Heeh.
0: Kangge Bunda Muslimah.
1: Sugeng siang, nggih.
0: Lan Uki kangge Bismah.
1: Sugeng siang.
0: Jek,
1: sugeng siang.
0: Jek,
1: sugeng siang.
0: Lanu kita ke Maya Saka.
1: Sugeng siang, Jek.
0: Mas Nying-Nying kalian makan.
1: Sugeng siang.
0: Lanu kita ke Pak Mukti.
1: Jek, sugeng siang.
0: Lanu kita ke Eyang Langgeng kalian Eyang Udine.
1: Sugeng siang.
0: Lanu kita ke Mbah Parman.
1: Sugeng siang. Nggih.
0: Lanu kita ke
1: sinten malih?
0: Oh.
1: Heeh.
0: Kalian Pak Dijal.
1: Sugeng siang. Nggih, Mbah Kaul sugeng siang, Mbah.
0: Lanu kita ke Mbah
1: sinten malih? Sugeng siang. Nggih.
0: Lanu kita ke Bindasari.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Bunda Ijam, kalian Mbah Suri.
1: Sugeng siang.
0: Suduh, ya mawon, mboten kula.
1: Ijinami, nggih, matur suwun.
0: Kami-kami nih.
1: Nggih, panteng radio lagune apa mau Mbah Slamet?
0: Cewek lumajang.
1: Cewek lumajang mugi-mugi enten nggih. Panteng radio, Mbah.
0: Pantang Sri Rama dong.
1: Ora susah lia-lia kene bae. Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Enten Mbah Slamet Blongkowati matur suwun. Nggih, sampun nyawiji aja kelalen ya, Mbah ya. Mampir, Mat. Mbah Slamet enten salam saking Mbah Supana KNPI. Nih, sugeng siang kangge Mbak Cantik. Niki enten Ibu Asih Indo Lampung kilometer 37 hadir. Nek orang rungokna Mbak Nini cantik getut rasane. Ya Allah, sukses selalu Mbak Nini cantik. Mugi-mugi sahabat Rirama sedoanten paringi sehat matur suwun geni. Matur suwun ugi kanggo Ibu Asih sewonten Indo Lampung kilometer 37 nggih. Matur suwun. Matur suwun nggih, Bu. Sing sampun setia kali dicara klenengan nggih. Sumangga. Sakira susah pada maring ngendi nggih, Pak Badi mengken malih nggih. Ayo padha ngibing maning karo klenengan agar ilus.

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Nami kula Sugiono, alamat SB10 Lampung Tengah. Keluhane asam urat, kolesterol, sing dirasake rene ku nate mboten saged mlampah. Ageng nggih mboten saged mlampah. Kolesterol nggih tinggi, lawak rasane nggih kecu-kecu, terus sakit wong nate ate berobat niku digendong kali Pak RT niku diobat nggih. Nggih karena mboten saged mlampah. Terus sakmenika sarahne kula sering minum agar ilus drop niku, alhamdulillah nggih berkurang lajeng sampe nika nggih sampun mboten sakit. Namun niki kula tumbas malih niku kanggo njogo mbok pilih wonten keluhan kraos sakit langsung kula inumi niku lajeng mboten siyo sakit ngoten.
2: Sing dikonsumsi niku agar ilus napa mawon?
1: Agar ilus drop sing kang aku
2: inum nggih. Oh, riyen agar ilus drop.
1: Nggih, agar ilus drop.
2: Sampun tak pinten botol?
1: Pun telas gangsal.
2: Gangsal.
1: Nggih.
2: Sakniki ajeng tumbas malih njenjagi kesehatan.
1: Gitu, Mas ya damel jaga kesehatan, dengan sehat.
2: Setelah konsumsi agar rilis niku, Pak.
1: Nggih.
2: Nggih, sing dirasne teng badane panjenengan pripun?
1: Badan sekeco.
2: Sekeco.
1: Nggih, tapi mboten anu keluhan niku mboten enten.
2: Kan riyen niku kan mboten saged melampah, Pak.
1: Nggih.
2: Telas pinten botol riyen saged melampah melih?
1: Telas kali botol, telas kali botol saged terus saged melampah.
2: Saged melampah. Sakniki kolesterol jaman.
1: Jaman nggih, kolesterol nggih mboten anu sederet-sederet yang enggak ada keluhan sakit katus kulo, monggo-monggo minum Agarilus Drop rawase sekeco.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
3: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya, ayo lanjut ngiping mas.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengane.

0: Malang 93,1 FM sedulur Trirama lan jaringane. Nggih, matur suwun sanget kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali dicara klenengan Agarilus karo Nini Sari Tikramasing ayu dewek saoma. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, sugeng siang kanggo niki sinten iki nggih? Enten Mbah Supanaka NPI, matur suwun. Heeh. Lambok bener. Bener gue mau Mbak Slamet. Rika ngerti ora gue. Pingi gue. Enten sinten iki nggih? Nik. Heeh, nyuwun gendinge tembang tresno saking Kawul Anggoro, saking Brajayakti, salam kenal. Salam kenal ugi nggih, matur suwun. Mas Kawul Anggoro, sugeng siang ninine, sugeng siang ugi nggih. Kula mamake Nur Yuda saking SB Kawan Welas Blok AMD tumut nyawiji mawon nggih. Matur suwun ugi nggih. Enten mamake Yuda nggih sing saking SB Kawan Welas, matur suwun nggih. Nih, ya siapa maning ya? Oh, nyuwun gendinge tembang tresno. Nggih, siap mugi-mugi saged keputar. Matur suwun sanget nggih, anggo dulur-dulur aja beda kelalen sami dicatat. Siaran keliling, jadwal siaran keliling cek kesehatan gratis tanggal 8 teng peken Kodim Sriwijaya, tanggal 9 nang rumah makan Rowo Ireng, tanggal 11 teng Radio Kansa, tanggal 13 teng Radio Asrianda. Monggo sing arep telepon maning 08 rasa-rasa sangat telu siji cendol nggih, semoga urung anak. Matur suwun sangat nggih, sugeng siang matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk Agarilus nggih teng Radio Trirama lan jaringane. Mugi-mugi sami diparingi sehat nggih. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Lili.
1: Waalaikumsalam.
0: Fokus teng HP ya, Bun. Warahmatullahi wabarakatuh. Fokus teng HP, radione dialitaken monggo kalih sinten iki?
1: Nggih. Kalih Ibu Sri.
0: Sri teng pundi, Bu? Oh, Bu Sri Pasar Bubrah. Ya Allah. Lah iki jebule suarane dening ora bubrah-bubrah lah. Bu.
1: Salam Nini.
0: Kepriwe kabare Rika? Ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Isuk tanggal 9 nang pengen ketemu karo Nini Sari yang isuk maring Rawa Ireng nggone nasi jan nasi ki nasi ru nang kono.
1: Ya insyaallah nggih Nini nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Nang campur bunga.
0: Iya pokoknya aku tusar campur. Heeh. Monggo-monggo Bu Sri, badhe kinten salam kagem sinten semangga.
1: Lagi sinten salam kagem
0: sinten
1: Kang Garwo.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Rencang-rencang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Di sebelah buki.
0: Nggih,
1: sing suka mirengaken Radio Trirama FM.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Salam
0: sinten malih.
1: Sehat selalu nggih Nini.
0: Nggih, amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun pantungane doa sing sami kanggo panjenengan Bu Sri nggih. Sing penting ora bubrah-bubrah. Amin. Amin ya Allah, matur suwun. Amin. Amin. Amin ya Allah, matur suwun pantungane doa sing sami kanggo panjenengan ya Bu. Panjang umur, lancar li nyambet gawe. Ae kowe ya sing penting kowe pasar retok sing bubrah sing penting wong arep.
1: Nggih.
0: Lagune apa, Bu?
1: Amin.
0: Nggih, sekaren apa Bu Sri?
1: Lagune
0: napa?
1: Derek mawon lah.
0: Derek mawon siap. Tembang tresno siap. Matur suwun. Nggih. Matur suwun nggih, Bu.
1: Nggih sampun tekat. Nggih. Matur suwun sanget nggih Nini. Ya Allah, kula wau kok kebetulan tetek.
0: Bu Sri ning kali TikTok napa mboten? Oh, sing jalur ning ngali teng TikTok. Oh, alah.
1: Kula nek ningali teng TikTok kare HP-ne yogane Nini.
0: Oh, alah ini iya.
1: Kok yogane HP-ne ditutup pisah.
0: Oh, alah iya.
1: Ningali jenengan iki ya Allah, wong ate imut-imut gak ngene ya.
0: Alah ibu, itu metemutu. Alah.
1: Bu, alah
0: bu. Mbak aja kayak ngonon dah bu, aku kan jadi izin dah bu.
1: Nek izin ditutupi arang-arang lho nih.
0: Arang-arang kadun ya bu. Matur suwun Bu Sri. Tembang tresnane ditenggo. Panteng radio bu.
1: Panteng prirama.
0: Ora susah lia-lia. Matur suwun Bu Sri nggih sing wonten peken bubrah. Semangga wingkinge Bu Sri. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sugeng siang Mak Anggit, kepriwe kabare Mak?
2: Alhamdulillah sehat nih, ya Allah uang nih.
0: Ya Allah, ke pirang purnama ora ketemu. Ya Allah.
2: Ya jerene den sakit. Pitung purnama, pitung gerhana.
0: Ora susah ana gerhanane lah, Mak. Oke, posisi nang ndi ki? Posisi nang ndi ki ya?
2: Posisi buruh nih.
0: Oh, ora apa-apa buruh anu nang Yuban, Bu.
2: Iya.
0: Ya Allah, kapan ya Mak ya? Tenanglah. Monggo. Monggo, Mak. Iya, siap. Yo, Mak, monggo. Pada kinten salam kagem sinten?
2: Salame kagem Mbak Daryanti Pak Gusti.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Heeh. Nggih, terus kagem Pai Michael.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih. Nggih, Mas Pak Putih sugeng siang. Mbak Arfi Farni.
0: Sugeng siang.
2: Nggih, terus sinten dene kok ngeblengi rasane sowi ra
0: kok. Sugeng siang. Nggih.
2: Terus kagem kedua yang mawon nih.
0: Nggih, lagune apa Bu? Anu Mak Anggit.
2: Sekarang ngelabur langit.
0: Oh iya, ngelabur langit ke mau ya. Ke mau rikat takon siapa sing liwat anak wedon.
2: Iya.
0: Iya. Lah, kena sibuk banget ya. Matur suwun Mak Anggit sehat-sehat. Moga-moga isuk dina minggu bisa ketemu ya. Nang rumah makan rawa ireng gone Pak Nasija. Panteng radio Mak. Ora susah lia-lia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mak Anggit matur suwun nggih sing wonten SB 8 sing saiki lagi buruh nang kana kaya ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang oke. Ya Allah. Bu. Sehat ya.
2: Sehat banget nih.
0: Kesehatan
2: nih.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Foto berarti sehat nih.
0: Oh, kayak mau sing telpon nenek aku. Oh, alah. Iya. Terima kasih. Ana sing takon ge lo sing telpon mau nenek aku. Ya gue mau. Kayak mau siapa sih ya?
2: Aku siapa Toni?
0: Bu Rumiasi.
2: Nenek iyo
0: Nenek gue. Monggo, Bu. Sekare apa Bu?
2: Sekare Tembang Tresno nih.
0: Tembang Tresno. Salame kagem sinten Bu?
2: Salame kagem Nenek Dani.
0: Sugeng siang.
2: Kagem Mbak Rio.
0: Sugeng siang.
2: Kagem Mbak Kliwon.
0: Sugeng siang.
2: Kagem Pak Deka Seno.
0: Sugeng siang tolong.
2: Bante Parti sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
2: Kagem Kang Pur Kentung.
0: Sugeng siang Kang Pur Kentung melasi ka tendang-tendang terus.
2: Kecil ane
0: dadi. Sugeng siang.
2: Tendang nggih. Nggih.
0: Sugeng siang.
2: Mak Suprati.
0: Nggih.
2: Bu Esa.
0: Sugeng siang.

0: Nggih kakek setu ya kemawon iki.
1: Nggih sugeng siang.
0: Panteng Sri Ramani.
1: Nggih.
0: Matur medale ni.
1: Siap.
0: Selalu ya ni.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin matur suwun ibu kuru mesti tembang.
0: Sami-sami.
1: Tembang tresno ya.
0: Nggih, matunggu ni tembang.
1: Siap. Matur suwun Bu Rumiasih panteng radio, Bu.
0: Panteng Sri Ramata besiku.
1: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam. Ana ibu kuru Rumiasih matur suwun sampun nyawiji sing saking tugu kuning nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten tugu kuning, tugu putih nggih matur suwun sanget. Mugi-mugi sami diparingi sehat nggih. Sami paringi panjang yuswa, ampun supe jambi herbal agar riseng nggih. Semangga. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang,
2: iya kabar ini nih.
1: Oh alah, ya sing, ya Allah, ya nu kepriwe sing ditulip kangkur kentung sing mlebu padhek paeran.
2: Ya, jadi bisa kaya
1: pun. Alah ya mbok ora ngerti ya Pak Dek, kepriwe kabare sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya sing selalu sehat.
1: Nggih siap.
2: Heeh. Apa maning dengerin ini meo, cara makan sing jenis warne.
1: Iya, wis aku ngabang ngopi ya.
2: Ngabang ngopi ya sing parah banget ya.
1: Padahal njeh padhe peran sumangga. Padhe kinten salam kagem sinten?
2: Niki lagune nopo nih?
1: Enten tembang tresno.
2: Sri Minggat mawon nih.
1: Sri Minggat? Lah dadak minggat teng apa sih jane?
2: Ya kowe mau lunga-lunga ora pamitan, ya kowe mau
1: ta. Monggo, salame Pak De.
2: Salame kanggo bapake Jabe.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Heeh. Siang.
1: Heeh.
2: Kangge Pak Katiman. Pak Kepa sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Terus kangge niki Mama Mega.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Heeh.
1: Sugeng siang.
2: Selamat kami di Mbak Boto.
1: Heeh, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Bunda Martiana.
1: Sugeng siang.
2: Om Sat Batu Abdi sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Kangge Pak Madianto.
1: Nggih.
2: Heeh,
1: sugeng siang.
2: Ibu Mama Isena.
1: Nggih. Sugeng siang.
2: Heeh,
1: sugeng siang ugi. Matur suwun pada paeran.
2: Nggih.
1: Heeh, tembang tresnane ditenggon, nggih. Rekan jaluk apa mau? Oh, Sri Minggat.
2: Iya, Sri.
1: Ora bali-bali, sing request tembang tresno Bu Rumiasih. Matur suwun panteng radio, Pak De.
2: Panteng Sri Ramadong.
1: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam. Enten Pak De paeran matur suwun sampun nyawiji nggih, ampun supe nggih. Jadwal siaran keliling sami dicatet dulur-dulur nggih. Enten walah. Matur suwun nggih. Monggo-monggo. Saya kira susah pada mari ngending dilur. Ayo pada ngiping maning karo lenengan agar ilus pancen.

0: Nama saya Ria Yuni Astuti. Alamatnya saya tinggal di Raman Fajar, Raman Utara. Dulu tuh keluhannya ada benjolan sebesar telur ayam di payudara sebelah kiri. Tahun 2017. Itu kan tahun 2017 akhir sampai tahun 2018. Ya tadinya gak terasa. Terus tiba-tiba pas mandi itu kok udah besar sebesar ini. Terus akhirnya gak sengaja juga denger-denger di radio. Di radio itu Tri Rama. Terus ada herbal Agarilus, katanya ada pemeriksaan gratis di radio Tri Rama, gak bayar, konsul sama dokter herbal dari siapa? Dokter Ipat dulu pertama tuh. Jadi langsung datang ke sini ke Tri Rama. Habis itu udah siang, udah mau habis kan, udah antrian udah panjang. Terus tapi ya langsung ketemu dokter, cerita keluhannya itu, terus diperiksa sama dokter. Terus kata dokter, kalau berobat herbal ibu sudah yakin, katanya kayak gitu. Terus insya Allah saya yakin, saya lebih takut dunia medis daripada herbal. Terus insya Allah saya yakin, saya mantep udah di herbal, saya gak pengen ke medis gitu. Terus sama dokter Ipa dianjurin minum Agarilus drop, Agarilus hijau sama Prokanda. Nah pas minum pertama kali itu ya rasanya emang ya gak enak, kalau namanya herbal tuh kok baunya kayak gini, gak enak gitu. Tapi karena niatnya udah mantep, jadinya aku harus sembuh. Akhirnya diminum tuh. Tadinya kan suruh pakai air hangat, gak bisa pakai air hangat, muntah. Akhirnya langsung aja diminum gitu. Terus tapi langsung disusulin air hangat. Terus dapat satu paket itu, dia mengecil. Saya makin semangat. Ternyata cepet ini reaksinya. Besok pokoknya saya harus periksa lagi. Terus udah habis satu paket, saya periksa lagi kan udah kecil, udah mengecil. Terus dianjurin lagi, minum lagi satu paket, terus tambah kecil. Yang ketiga itu, baru yang ketiga dia makin sebesar biji kedelai. Biji kedelai itu, habis itu saya masih lanjut sampai 4 paket. Nah, baru itu udah hilang. Tapi kan saya masih tak terusin sampai 6 paket karena masih belum yakin. Terus udah 6 paket, habis 6 paket itu minum lagi Agarilus hijau buat nuntasin aja. Habis itu aku terus halangannya deres banget. Tadinya padahal halangan enggak pernah sederes itu, ngeplek-ngeplek kayak gitu. Setelah bersih, karena yakin ini udah hilang belum ya, belum yakin bener. Terus periksa ke dokter, ternyata juga udah enggak ada, alhamdulillahnya. Lebih alhamdulillahnya lagi, dari proses enggak ada udah bersih itu, jarak 6 bulan kok positif hamil yang anak kedua. Penantian 11 tahunnya dari anak pertama.
1: Jadi dulu anak pertama ini sama anak kedua jaraknya
0: 11 tahun.
1: Jadi selama 11 tahun itu belum ngisi lagi?
0: Belum. Padahal dulu anak pertama itu KB sekali, terus dicopot karena gak bisa. Ya itu, terus kok keluar lama, gak punya anak, kok tahu-tahu ada benjolan itu.
1: Jadi alhamdulillahnya setelah minum Agarilus, selain sembuh benjolan di payudara, juga dapat momongan baru.
0: Iya, alhamdulillahnya itu mujizat Allah, bener lah. Tapi berobat apapun itu, kalau kita istilahnya yakin, insya Allah datanglah kesembuhan. Diangkat penyakit, semua penyakit itu bisa diangkat sama Allah. Intinya kita harus yakin. Kalau buat teman-teman, intinya kita itu kalau kita punya sakit itu gak cuma doa, tapi ikhtiar itu berusaha dimanapun bisa. Tapi keyakinan juga harus yakin. Berobat itu harus yakin, minum obat juga istilahnya harus yakin lah, aku pasti sembuh, Allah pasti memberikan jalan terbaik untuk kita.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja Pak?
4: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
6: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane kudu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padosa diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Lur sing sampun setia tengah dicorok lenengan Agarilu sing disengkuyung kali jampi herbal Agarilu sampun supe semonggo promo pahlawan je panget pak paket hemat ya ada lawan je semonggo sakit ditumbas teng radit ramalan jaringane kuat sangat rong atas telu ya ana tulu gua apa nih susu kue anu susu jigo 26 kata sangat pariane nggih sing karep telepon maning sumangga tas enten wedal 0812 sangat telu siji cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten iki?
1: Napa kesupen suantene nih?
0: Boten kesupen daripada salah ya mending takon kadang-kadang suara nasing pada orang nana sing suarane kaya nini nek kaya gue.
1: Ya kepriye monggo HP-ne dhewe disondal-sundul nang ngene, mau kaya apa apa apa.
0: Tapi sehat ya Kang Pur?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah mulane teneng kene nomor anyar tapi suarane tidak asing Anda ya.
1: Iya. Kang,
0: insya Allah moga-moga lagune apa Kang?
1: Ya kamu sama Sri Ningkat yang jalo Sri Tanjung wela.
0: Sri Tanjung.
1: Iya.
0: Insya Allah moga-moga sakit keputer. Salame kanggo sapa mangga?
1: Salame kanggo Mbah Sukar Mbah Santem sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mahkamah pangatian di sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Pak Mangku, Bu Nyoman, Artini nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kurmiasing nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Malumintu Pak Warno nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bu Esena, Bu Suprapti, Nerlin, Bu Mutrimah nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kangge Pak Sarti, Bu Sarti nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kangge Mas Wawi nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Pun matur nuwun nih.
0: Sami-sami. Moga-moga sekare ke puter ya Kang Pur Kentung panteng radio Kang.
1: Ya wis rasa nang dindi nang kene bae lah.
0: Iya ora ngapak ora kepenak. Monggo Kang Pur Kentung sing wonten mranggi matur suwun teng riko teng dulur-dulur kata sanget ya putra LA. Enten Mama Kamang sugeng siang. Ibu Nyoman Arpini sugeng siang. Ibu Nyoman Artini kali Pak Mangku kali Bu Munah nggih. Sugeng siang kemawon. Kepripun wartose becik-becik nggih sampun sami dahar napa dereng? Dorong sampun sami dahar napa dorong, Bu? Sugeng siang kemawon sing tasih ngempal ngene Bu Munah nggih sing sami ndamel sesaden nggih sugeng siang kemawon nggih Pak Mangku Ibu Nyoman sami sehat selalu sing wonten meranggi mriko Kang Pur matur suwun nggih semangga wingkinge Kang Pur Kentung assalamualaikum sugeng siang Bunda Lili Bunda Lili kepripun wartose halo Bunda Bunda Lili halo dicopi malih nggih Bunda Lili sampun mlebetan tapi anu nggih prutul nggih nih assalamualaikum waalaikumsalam tidak sombong pekon bahu selalu menyatu nggih setia mantengin Tri Ramadan jaringana terima kasih ada Bunda Rosana terima kasih sudah nyawiji nggih anten Parman Mebel SB nggih matur suwun matur suwun nyuwun gendingan nih tayub gonggo mino insya Allah mungkin sakit keputar nggih Pak Tarman nggih sugeng siang nih nenek Kang Arman niki wau sampun nggih kula mamake sinten niki wau sugeng siang matur suwun sangat nggih monggo assalamualaikum sugeng siang sinyal menawi nggih dulur-dulur nggih ampun supaya dulur-dulur dicatat jadwal siaran keliling nggih semoga sami dicatat nggih monggo dulur-dulur ora susah pada mari ngendi-ngendi ayo pada ngibing maning karo lenengan Agarilus pancen jos
2: rebutlah Hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Sugeng sonten kanggo panah woto matur suwun sanget. Nggih sing sampun Bu Suprati nggih matur suwun. Nggih enten Bunda Lili nggih matur suwun. Nggih sing sampun telepon mugi-mugi benjing saged kepanggih malih kali ini Sari Tikrama. Tengah dijarak lengan agar ilus wancine sampun cekap ngapunten mbok enten lagu sing dereng keputer. Nggih enten WhatsApp sing dereng kewaos nggih matur suwun sanget. Pamit dulur-dulur kupat tutus santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngendi-ngendi lur ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen. Ah.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum. Selamat sore besti aku. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi. Sampai 6:30 siap digoyang lagi bareng sama Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

pasti udah bestie ya. Tadi sama Selgia Gotik, sekarang sama Siti Badriah. Ya tapi ditemeninnya sama Chandra Dewi, oke? Kamu gabungnya di 08-12-12-12-9310. Live TikToknya nanti habis salat asar sekalian ya. Kamu pantau terus ya bestie, follow dulu kalau belum follow.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Ja Comasatu FM. Tirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

memikirkannya ya Besti. Tapi mudah-mudahan kamu tidak bingung memilih ya Besti. Memilih yang bisa untuk menyehatkan tubuh kamu. Kok nyambungnya ke sana ya, nyambung Besti. Ya di tahun 2026 kita harus pintar-pintar pilih-pilih yang bikin tubuh kita tuh jadi sehat. Karena banyak banget kalau kita tuh cari di luar sana cari makanan-makanan atau kebiasaan-kebiasaan yang bikin badan kita jadi gak sehat, itu sangat mudah ya, sulit untuk dapetin gimana makan makanan yang sehat, gimana cara hidup yang sehat. Nah kan, karena kita udah dimudahkan sama teknologi, dimudahkan sama makanan cepat saji, sangat-sangat tidak menyehatkan buat tubuh kita. Untung kamu sekarang menyatu bareng sama Chandra ya kan. Tahu lagu sebelumnya tahun 2000? Nah habis itu terus kita ada perdamaian-perdamaian. Saatnya kita berdamai sama tubuh kita ya, berdamai juga untuk membuat tubuh kita selalu sehat-sehat dan bahagia. Nah kalau badannya sehat, kita mau bahagia enak Besti, ya kan? Tapi kalau badan kita gak sehat, walaupun duitnya segudang, susah kita bahagia Besti, kan? Gak percaya? Coba aja kalau gak percaya Bes. Gak ya? Maunya sehat selalu ya Besti. Kamu pas ya, betul kamu. Di 2026 ini kamu menyatu bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi. Menyatu di Radio Trirama itu udah pilihan yang pas, pilihan yang Paul Justice ya Besti. Karena selain dikasih yang seru-seru, dikasih juga info-info kesehatan, dikasih juga produk-produk yang bisa untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Ya salah satunya ini Biasi Herbal Tetes Premium masa kini 2026. Wah, saatnya untuk kamu beralih ke produk herbal yang benar-benar bisa untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Enggak pakai nanti, kita sudah terlalu jauh Besti. Sudah terlalu jauh kita menjalani ya. Menjalani apa nih? Menjalani apa ya Besti? Aku mau ngomong apa sih? Ya. Kita udah terlalu jauh dimudahkan sama keadaan ya. Jajan serba ada. Sembarang mau cari makanan model apa aja ada. Enak banget buat lidah kita, ya kan? Tapi ternyata buat badan kita itu kurang bersahabat. Terus juga kita sangat dimudahkan sama keadaan lagi. Ini teknologi ya Besti. Teknologi-teknologi yang ada, yang kita tuh cuma rebahan aja, tapi informasi, segala-gala informasi kita bisa dapetin, kan? Kita kurang aktivitas di situ Besti. Tuh kan, kurang kita, kehidupan sehat kita tuh kurang, sangat kurang Besti. Nah makanya kamu gabung bareng sama Chandra. Chandra ajakin kamu buat goyang-goyang, asik-asik goyang-goyang, asik-asik goyang-goyang. Kita olahraga bareng sama Chandra. Oke, siap, setuju semuanya? Dikira Chandra gak goyang? Goyang juga Chandra di sini Besti. Sambil juga rutin minum Biasi Shihaga. Kamu datangnya ke sini aja, karena Biasi Shihaga cuma tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Kalau mau diantri sampai rumah juga bisa, iya kan? Kamu hubungin aja call center di 0831 760 600. Nah, telepon sekarang, nanti dianterin hari ini juga. Kalau masih jam segini, kemungkinan masih bisa dianterin, ya kan? Atau besok pagi, biar dianter besok saat itu juga Besti. Kalau kamu orderin masih nanti, sore-sorean, nah dianterinnya masih besok. Ya gitu ya Besti, pokoknya kalau bisa sih sebelum zuhur, kamu sudah order biar bisa dianter hari ini juga. Di live TikToknya OTW menuju ke beranda kamu ya Besti. Nanti kalau belum follow dulu aja, biar nanti pas Chandra live langsung ada notifikasi Mak Klunting Radio Trirama FM sedang live gitu. Radio Trirama FM Lampung, kamu cari aja di TikToknya, di follow. Nah kan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Kamu request langsung di live TikToknya Chandra juga boleh, silahkan Besti. Dan juga sore hari ini kamu menyatunya di 08 12 12 12 93 10. Aku tungguin kamu sampai 5:30. Panjang banget waktu kita untuk bersyama-syama. Sekarang kita berdendang dulu. Asik-asik dulu. Asik-asik dulu.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuat sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayak ini Biosi wae yuk wes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
2: nggih terus nginum sepisan ngaten pon ngerawasnya kepenak
1: nggih pon penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek ada keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas Biosi lah diminum Biosi herbal tetes tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
5: Radio Pemberi Rama, digoyang-goyang asyik.
0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
4: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
6: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Gabung bareng sama Chandra ya. Apa ya, daripada diem. Ya bener sih, tapi bisa kali bahas yang lain, please deh. Segala mandi ditanya. Ya sudah dong, masa gak kelihatan hidungnya nih loh ya. Hidungnya masih ada. Tapi kamu gak percaya ya jadinya ya. Hidung aku masih ada, alis aku masih ada. Kamu gak percaya aku sudah mandi. Oh my god. Hatin, Tria mau kemana? Tria mau pulang dong. Braywalk, selamat sore juga. Kamu sudah ikut gabung? Ada lagi, ada dong. Braywalk, selamat sore juga. Kamu sudah ikut gabung? Ada lagi, ada lagi.

0: Desi dan juga Ida, selamat sore. Sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra, thank you ya. Terus juga ada Cozy. Ya sudah, percaya. Aku tahu kamu gak percaya, tapi it's okay lah ya. Aku lo kaget denger radio apa. Oh, serius? Ya iya, sekarang kita sendiri-sendiri sama Saputra. Yaudah, kamu gabung di sini aja. Soalnya kan Dua Mio juga setiap hari live di TikTok. Kamu follow aja ya, ini di sini Radio Trirama ya. Tuh, bantu tap-tap juga Besti. Masa belum 1000 bes. Besok kamu mantau Dua Mio dari sini aja ya Ahmad. Tadi siapa yang mengasih memberikan aci mawar-mawar? Oh, suka maca. Oh, ini adiknya Tria. Terima kasih ya adik suka maca. Kamu sudah tidak bekerja kah? Sedang beristirahat kah? Atau ngapain ini kira-kira ya? Lagunya suka sama kamu ya. Oke, nanti aku cek dulu ya. Tembusin dulu 3000, nanti aku play lagunya ya. Sekarang kita ada syarat gak kalau mau request dendang lewat TikTok? Enggak deng, tembusin 2000 aja lah. Soalnya sekarang kita sudah ada 1000. Tembusin 2000, yang mau request lagu nanti aku kasih. Kalau gak tembus 2000, gak jadi kita ya. Gak jadi kita hadirkan dendangnya, Besti. Salam manis buat host dan kawan-kawan ya. Semoga saya selalu. Oke, Ricky Horoskop. Thank you kamu sudah mampir. Weh. Yuk tembusin 2000 bisa kali. HUT RI 81 tanggal 17 Agustus. Merdeka. Merdeka, Besti. Kamu udah ada ini belum? Kegiatan belum? Nanti untuk tanggal 17 Agustus mau ada lomba apa aja, Bes? Kasih tahu aku dong ya. Aku mau nyontek soalnya. Aku juga bingung, Bes. Ini mau bikin apa lomba-lombanya? Nanti kalau misalnya di Trirama ada lomba-lomba, apakah kamu mau ikut juga, Besti? Aku bertanya dengan nada bersungguh-sungguh ya. Cuman yang jelas ada nanti di Radio Kanza sama di Radio Inovasi ada lomba-lomba. Mbak mau request Kicau Mania, bisa gak ya? Aku cek dulu ya, Deviana. Tapi kalau bisa, aku kasih spesial buat kamu. Ada juga Mas Andi Travel, sudah ikut hadir lagi Purbalinggo absen. Ya halo, dangdut seri biasa.
1: Pak Tete,
0: yeay, Bu Aisyena.
1: Yoi.
0: Yoi, sudahkah Anda masak sore hari ini?
1: Apa itu memasak?
0: Apa itu masak?
1: Gak tahu apa itu masak.
0: Memasak adalah kegiatan mengoseng-oseng. Ya, membolak-balikkan sayur di atas wajan. Bukankah ya, begitu?
1: Tanpa api.
0: Masak-masakan itu namanya ya. Oke, ini Bu Aisyena mau dendang apa?
1: Dendang ya. Aduh. Mantra cinta.
0: Mantra apa yang itu?
1: Iya, apa?
0: Mutiara.
1: Apa TY itu loh.
0: Mutiara itu judulnya.
1: Bukan mantra cinta loh, geng.
0: Oh, ada sendiri itu.
1: Ya, lihat dong, bro.
0: Coba ya, sambil aku cek digoyang dulu buat siapa itu.
1: Kelvin.
0: Yuhu.
1: 40 yang mudah-mudahan gak gosong kamu.
0: Siapa yang gosong?
1: Ya benjut itu yang mangkul uang itu.
0: Ya. Oke, terus.
1: Terus ada hatinya, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Kirim sama Ruti juga selamat sore.
0: Oke.
1: Terus juga ada Pak Supri, Bu Daryati, Pak E, Asta. Terus ada Pak Tuban juga selamat siang. Sore.
0: Oke.
1: Ada oleng kek.
0: Alah tuh lo ditanyain sama Kozi. Bu Esyena, wes melebu sebelah apa ureng ya kan ketahuan.
1: Biasanya lo kita di sana ya bareng, di sini ya bareng.
0: Wah, keliling-keliling dunia.
1: Kita kan selalu seiring sejalan kita tuh.
0: Sama siapa? Sama Kozi.
1: Kozi lah emang sama kamu. Kamu lo di situ aja dari tadi.
0: Oh my god.
1: Dari kemarin juga di situ.
0: Oh my god.

0: Gak apa-apa, kok kamu cepet banget punya teman barunya sih?
1: Ada masalah.
0: Hah? Gue kamu punya masalah sama Allah. Oh my God.
1: Gue ngapain? Yang selalu bikin masalah memang.
0: Buang-buang waktu tau gak? Gak mau aku punya masalah sama siapapun. Aku maunya berapa ya? Menurutmu aku maunya apa ya?
1: Terserah kamu.
0: Ya udah, spesial aja buat siapa?
1: Spesial buat kamu aja lah.
0: Oke lah, thank you.
1: Sama-sama.
0: Yuhu, Tanteng Radio.
1: Tanteng Prirama, thank you.
0: Thank you, thank you, thank you. Walah, walah, lah kok udah 2000 tau be. Jangan kalian luar biasa, Pol. Ya, sudah tembus 2000 berarti aku kasih deh dendang-dendang yang tadi sudah pada di request. Bentar ya, aku cek dulu. Sambil aku cek lagi, kamu kalau mau menyatu tadi ada siapa? Tadi ada Full Suni tadi ya, yang padenya selalu pantengin Tri Rama. Mbak, lomba taruh biskuit di muka sampai masuk ke mulut. Oh iya juga sih, itu lucu juga sih. Seru juga tuh, ya, menguras emosi ya. Bang Agur, selamat sore juga, thank you sudah ikut gabung. Terus lanjut lagi, aku masih cari lagi. Betul, betul, betul, betul. Betul banget Chandraku, sayang tahun 2026 kita harus sehat semuanya ya kan. Bu Suprapti aja setuju sama Chandra. Bu Suprapti juga loh ya, salah satu pelanggan setia dari Bio Shishihaga. Sudah membuktikan sendiri tuh kan Bu Suprapti. Sekarang aja pokoknya pinginnya minum Biosi, terus Biosi lagi-lagi-lagi Biosi. Bener-bener bisa untuk badan kita tuh jadi sehat sih soalnya sih. Masa kamu gak mau sih, Bes? Masa kamu gak mau sehat juga kayak Ibu Suprapti? Mau dong ya. Sehat bersama Biosi Shihaga, udah deh itu pilihan yang pas banget, yang cocok banget untuk kesehatan tubuh kamu. Tapi pada akhirnya, apa? Balik ke sini lagi, oh gitu. Hai Ibu Daryati, tayangku, tintaku ulu-ulu padamu. Ya Besti, kok gak cocok banget sih lagunya? Aku dari tadi nyanyi Bes, astaga. Ada juga Pak Dewani Songolas ini, salam kenal juga ya, selamat sore, salam sehat selalu. Oke, thank you. Thank you semuanya Besti. Ini hadir dari Betung, Sumatera Selatan, Bang Agur Kerupuk. Salam kenal juga ya dari Chandra. Oke, ya udah dikasih lagi deh, yang ngasih-ngasih dikasih yang seru-seru. Teleponnya nanti lagi, oke? Ya nggak usah kemana-mana, padaan di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi di 93,1 FM.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas.

0: itu. Terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Halo masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari, membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Jan mantul banget ya. Jadi makin semangat kalau kayak gini mah siarannya, besti. Ayo kumpul ya, mau sapa-sapa boleh, mau sapa-sapa buat siapa? Ayo. Pemburu dolar, wah mau request apa? Ayo ngantri requestnya ya. Soalnya tadi sudah pada naik tuh kan, requestannya udah tembus 5.000 udah. Yang tadi-tadi request sudah aku duluin, besti. Kalau kamu mau request juga boleh dinaikin lagi, lebihin dari 5.000 kah bisa kali ah. Salam goyangnya buat Santi yang lagi tak tinggalin di Bandar Lampung ya, okay. Adit, kamu jangan pergi lagi. Adit, sudah kamu berhenti di situ aja, please ya. Belum Bekasi, belum hujan, cuma 10. Hah? Cuma 10 terus panas lagi? Oh, hujannya cuma 10. 10 titik gitu maksudnya. Yay Agus, terima kasih loh. Dikirim minuman aku dari tadi. Thank you. Terus aku mau cari lagi itu. Siapa lagi? Sudah goyang. Ya, kamu mau menyatu di sini juga boleh loh, Besti. Ada kok kesempatan untuk kamu bisa telepon-teleponan, dibuka kok selebar-lebarnya buat kamu, ya kan? Tapi sebelum Chandra buka telepon, Chandra mau ingatin dulu kalau Danu Sore ini persembahan spesial dari Bioshishihaga. Ini herbal tetes premium masa kini yang benar-benar bisa bantu untuk jaga kesehatan tubuh kamu dari yang ringan sampai yang berat ya, Besti. Ini semua produknya tuh difermentasi ya, Bes. Dan ini sudah matang difermentasi, jadi bakal berkhasiat bagus banget buat kesehatan tubuh. Tadi muka aku kenapa, Bes? Kok ada cahaya-cahaya itu? Please deh, itu kenapa tadi? Aku kan jadi gagal fokus. Dan juga ya untuk Bioshishihaga ini, Besti, kamu itu minumnya tuh gak usah banyak-banyak. Ya, gak usah banyak-banyak sekali minumnya. Ini udah bisa berkhasiat banget untuk keluhan kesehatan kamu. Bahkan kamu minum maksimal 5 tetes aja sekali minumnya, sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Itu udah bisa loh bikin badan kamu jadi lebih sehat lagi. Punya masalah kadar gula tinggi, diabetes, aman pakai banget, ya kan? Ini kalau untuk pasien-pasien diabetes, biasanya selain ngerasa kakinya mati rasa, kadang juga ada rasa-rasa ngilu-ngilu, nyeri-nyeri yang terjadi, ya kan? Entah itu di tangan, entah itu di kaki. Nah, ini dia, Besti, tugasnya Bioshishihaga untuk membantu menghilangkan rasa nyeri untuk pasien diabetes. Bahkan kamu minum rutin Bioshishihaga aja setiap hari dan rubah pola hidupnya jadi lebih sehat, itu bisa ngilangin, membantu menghilangkan nyeri-nyeri yang terjadi untuk pasien diabetes kan. Rutin gih, buruan Besti, gak pakai lama untuk segera dapetin Bioshishihaga di studio Radio Trirama. Dan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net itu tersedia lengkap, ada kuponnya lagi. Kupon berhadiah 11 tahun Trirama makin berkelas ya, menuju ulang tahun Trirama yang tinggal 4 bulan lagi. Lah kok cepet banget sih, Besti. Itu hadiahnya nanti banyak banget dan syaratnya juga mudah. Nanti diisi aja kuponnya, nama kamu, alamat kamu, terus NIK kamu sama nomor handphone. Nanti kalau kamu dapat kulkas kan bisa ditelepon gitu kan, kamu pemenangnya, Besti. Dan NIK-nya untuk nyocokin pas kamu lagi ngambil hadiah. Begitu, Bes, ya. Begitu. Ya, kenapa kau harus pakai NIK? Ada Mas Odin di Tulungagung, daerahku di Magelang. Okay. Siapa itu? Aha, Sodikin, thank you ya. Ngesuk apa? Nyong mau request di balik penantian, siapin ya. Mau requestnya dari sekarang. Boleh salam-salam? Boleh, anak ustad, boleh banget. Kamu mau request? Request lagi mau salam-salam mau siapa? Kenapa jadi request ya anak ustad? Kan mau salam-salam. Panas banget, Canpol. Panasnya luar biasa. Kamu juga panas gak sih, Bes? Kalau panas kayak gini, apa yang kamu lakuin, Bes? Ini kayaknya kipasan aja gak mampu. Tidak menolong kipasnya, Bes. Ya kan? Kipas dipakai malah tambah panas. Kamu gitu juga gak sih, Bes? Ini kalau udah cuaca begini, serba salah ya. Bahkan di dalam ruangan AC ini aja tuh gak mampu loh AC-nya. Ya Allah, panas sepol dunia.
Nah kalau udah musimnya panas kayak gini, kamu harus hati-hati ya Bes. Jangan asal bakar-bakar. Bakar-bakar sampah jangan asal. Ya apalagi ini tuh kalau udah musim panas biasanya juga tuh ada anginnya. Khawatirnya kalau kamu bakar-bakaran terus ditinggal, anginnya jadi berterbangan kemana-mana, nyamber kemana-mana, bahaya. Jadi jangan asal sembarang bakar-bakar. Ingat, sangat-sangat berbahaya. Harus hati-hati ya. Melebur kulkas kaca nggak? Kayaknya kulkas aja nggak mampu menangani, mengatasi panasnya hari ini, Besti. Iya deh, kayaknya gih. Derajatnya lo 33 derajat Celcius, panasnya minta ampun. Bes, yaudahlah ya nggak apa-apa. Namanya juga lagi musimnya. Alhamdulillah dikasih panas. Ya kalau hujan terus juga kita susah. Panas terus juga susah. Ya udahlah, jangan banyak mengeluh. Kalau kita ngeluh terus itu nanti kita tuh kayak repot banget menjalani hari-hari kan, serba sebel aja bawaannya ya. Udah disyukurin aja, panas alhamdulillah, hujan alhamdulillah. Udah dapat nasi dari Pak Munawar loh, ya kan? Enggak tuh Om Sabirin, ada apa emangnya? Ada apa yang terjadi Om Sabirin? Ada hajatan ya? Awas borongan kopi kulit punya orang Tanjung Kencana. Alhamdulillah rejeki nomplok. Ada Wahyu Endra juga sudah ikut gabung dari Seputi Raman. Thank you ya Wahyu, sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra Dewi. Kan dirimu luni Kak Chan. Yes, emang aku luni, tapi tak seluni itu juga sih, ya kan? Lumayan juga loh, aku ini ada berat-beratnya juga loh ya. Marzuki thank you loh, lo diam-diam sudah sampai 7000. Oke deh ya, yang request-request coba aku cek lagi dendangnya, aku hadirin spesial untuk kamu ya Besti. Halo Yans, kamu kemana aja selama ini? Kok kamu tidak pernah masuk kalau aku lagi live ya? Nih goyang.

Klasik Bikin Happy.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar.
1: Yo kadung kumat ngoten iki kok ndak sih abot rangenah-genah rasane. Nginume kula kan nganu obat anu niku terus tak pikir-pikir koyone tergantung anu obat terus kula ngombe Biosi.
2: Biosi. Nggih. Pun telas pinten botol Bu Biosi.
1: Sakniki tiga. Sekawan iki mengke. Wong telas tunggal niku pun kacek terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun anu kantun apa persendiane lho tesik-tesik sekedhik ta. Nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
2: Nggih. Bu, wau ibu Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Ginjal bengkak.
1: Nggih. Nggih, yo sih, kula jajal gadahan kula niki. Soale waune nek teng niku kan. Lah, ning kertas ki ambak, mung boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki."

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa,
2: cerita,
3: Dek?
2: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
3: Gimana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
3: Oh ya? Terus?
2: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: Wah,
2: Mah.
3: Wah, asik ya.
2: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Asik, masih bareng sama Chandra Dewi Besti. Masih kita bisa goyang, masih kita asik-asik bareng sama Chandra Dewi. Dimana di 93,1 dong. Iya Mas Do, ini Mas Do dari Batanghari Ogan. Iya kan, dari Metro Batanghari Ogan. Ini Sugeng ternyata anak terminal loh, ya Allah. Terminal 16 Mulyo Jati digoyang, asoy. Mana goyangannya? Kok diem-diem aja? Ayo kita goyang bersama-sama ya Besti. Ternyata sudah sampai 10.000 kajan, mantul sekali besti-bestiku ini. Saya selalu ini loh, ternyata Panten juga lagi mantau Chandra. Barusan aja kolam renang Telaga Putrinya kita dengarkan bersama-sama, ownernya langsung muncul. Wah, sepertinya perbestian kita ini sudah sangat erat ya, Pak Anton. Marzuki, selamat sore juga Marzuki. Ada Simpang Randu juga di Goyang. Sudarni Ais, thank you ya. Kamu sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Coba aku mau cek dulu yang sudah ikut bergabung bareng sama Chandra Dewi. Alan Mebel RB3 Rumbia juga sudah ikut gabung, thank you. Kamu ngirimin apa, Kozi? Dia ngirimin hujan bes, way kanan hujan. Tempat kita belum hujan bes, kapan kita kebagian hujan ya? Ada lagi ini, siapa yang udah punya BOC, aku mau cek dulu sebentar ya. Sabar dulu. Selamat sore Bapak Fatah dari Sebarus Lampung Barat. Ini beliin buat istrinya, keluhannya darah tinggi. Minumnya apa? Biosi Sihaga. Mantul. Selamat sore juga. Ini siapa lagi? Aku masih cari lagi. Pelanggan-pelanggan setia Biosi Sihaga. Ada Mbah Wiono dari Proyek Pancasila. Keluhannya asam urat. Best, baru pertama kali banget beli Biosi Sihaga. Terus aku cari lagi. Siapa lagi? Oh, Ibu Nur Hasanah dari Pemangku 6 Hujung Belalau. Ya udah punya Biosi Sihaga juga. Ini untuk jaga kesehatan. Udah selalu langganan banget, luar biasa. Ada Pak Sururi dari Toto Harjo. Udah punya juga Biosi Sihaga. Sehat-sehat selalu ya Pak Sururi. Selamat sore juga ada Pak Ali Sodikin dari Kampung Lawas. Ini juga udah punya Biosi Sihaga. Terus aku masih cari lagi Pak Wayan dari Dharma juga kan, datang tadi ke Radio Inovasi. Selamat sore juga Besti. Ini masih aku cari lagi tuh yang belum pada punya Biosi Sihaga. Beruan punya Besti, karena kan keluhan kesehatan itu bisa diatasi sesegera mungkin kalau kamu mulai dari sekarang. Kalau nanti-nanti ya keluhan kesehatannya juga teratasinya ya nanti-nanti. Berarti ya kan Pak Sardianto loh, udah gercep cepet banget datang ke Radio Inovasi. Diterbang gilir, keluhannya ISK, minumnya Biosi Sihaga juga loh Besti. Wah, ini banyak banget pelanggan-pelanggan setia dari Biosi Sihaga. Yang belum punya, kamu harus segera punya ya, untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu. Halo Rian Historis, kamu sudah ikut gabung. Salam buat Bapak Sumardi di Kalipasir ya, sama warga Kalipasir semuanya. Thank you. Salam balik Telaga Putri loh, ini dari Sidarni Ais. Oh iya, ini tetangga ini. Soalnya kan dari ini tadi Simpang Randu kan. Kuil 4 bulan yang lalu lah. Lah. Ya ternyata ngeprank si Kozi iki lah ya. Ada juga ini. Siapa lagi Besti? Oke, nanti lagi ya. Kita berdendang lagi dulu aja ya Besti. Sambil Besti beraktivitas di rumah, sambil sibuk-sibuk di dapur atau sibuk-sibuk ngelipetin baju habis nyuci banyak banget, atau sambil nyetrika sore hari ini, boleh kali ya dikasih dendang yang wina-wina ini, spesial tadi requestannya Mas Adi Travel yang lagi OTW pulang ke Purbalingga dari Tubabat. Hati-hati di jalan ya Mas Andi, ini spesial. Ya nyetirnya jangan sambil nangis please ya, mending sambil nyanyi aja, oke?

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan Jaringan.
3: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
2: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

hadirin untuk Besti yang tadi sudah request tapi sudah pergi entah di mana orangnya ya, tadi yang request Bes. Thank you Dinar yang semangat ya Dinar. Kamu sudah bantu tap layar loh sore hari ini, mantul. Sudah tembus 18.000 kajual. Oh, sore hari ini mantul. Sudah tembus 18.000 kajual.

bergema di hatiku. Coba aku cek dulu, ada nggak ya itu lagunya, itu judulnya begitu emangnya? Apa itu liriknya? Apa itu isi hatimu? Pak Yusuf di sana ada, di sini ada, di mana-mana Pak Yusuf ada loh. Ya halo Chan, kita jumpa lagi loh di TikTok, iya kan? Ayo Pak Yusuf dibantu tap-tap layarnya dulu kan. Chandra mau bilang tap-tap hatiku lagi. Gara-gara baca tulisannya si Cikurnia suara hatiku, mau bilang Pak Yusuf, Pak Yusuf tolong ditap-tap hatiku gitu. Masa aku mau bilang bestie. Tap-tap layar, kenapa jadi tap-tap hatiku? Astaga naga. Terus juga ini yang sudah ikut gabung, ada Chan ikut gabung nih loh, Kang Pur Kentung minta lagunya Runtah ya. Sayang banget Chan gak bisa kasih lagi nih dendang yang asik-asik best. Sekarang kita dendang yang koplo-koplo ya, yang ada ori-orinya gitu. Ada juga salam kenal Rio Fernando lah, segala salam kenal Rio Fernando inilah lah. Chan, aku titik Chandra. Hah, titik Chandra? Oh my god. Chandra dititik-titik sama Pak Yusuf. Terus juga ini siapa lagi, Bes? Aduh, sayang banget ya Chandra enggak bisa buka-buka telepon lagi, maklum. Ya wes lah ya, maklum, enggak apa-apa ya, maklum. Nanti telepon sama AJS aja, ya kan? Terus juga ada lagi ini siapa? Tak bernama, aku tak tahu lah kalau tak bernama ya, Besti. Ada apa? Oh, tek-tek mi tek-tek. Enak tuh, Besti. Ya. Pak Yusuf, kenapa? Sama sekali tidak diizinkan. Oh my god. Ada juga Erna, selamat sore Kak, titip salam buat suami aku, Pak Baharyono. Tuh, emang Pak Baharyononya di mana? Lagi pantau Radio Trirama enggak nih kira-kira? Kalau lagi pantau selamat sore aja, dapat salam dari siapa? Istrinya dong, Mbak Erna ya. Emang Chandra udah kenal sama aku? Emang aku enggak kenal sama dirimu? Rio Fernando, emang aku enggak kenal sama dirimu emangnya? Ada juga Chan, coba ketawa. Lah dari tadi Chandra ngapain aja, Pak? Emang dari tadi Chandra ngapain aja kalau Chandra enggak ketawa, Pak? Pak Yusuf? Ya Allah, bukan Pak Yusuf, deng, Om Yusuf. Bukan Om Yusuf ini. Ganesha Jagat, kenapa jadi Om Yusuf? Kenapa semua tulisan di sini jadi Yusuf sih ya? Padahal aku udah pakai kacamata loh. Apa yang terjadi pada diriku? Apa yang terjadi pada diriku? Tidak. Ya seneng aja lihat Chandra ketawa. Ntar dulu, tak kira ini tadi Yusuf, ternyata Ganesha Jagat. Pak Baharyononya lagi kerja loh Kak. Oh ya udah ya, mudah-mudahan lagi pantau dan semangat selalu katanya Mbak Erna ya. Chan kalau siaran sambil komprol-komprol, heh? Komprol-komprol gitu ya, koprol kali ya, biar seru gitu. Ntar dulu, mic-nya tuh cuma diem di sini dia, si mic ini. Si mic cuma diem di sini. Kalau aku kopro-kopro banyak gaya, ya nggak kedengeran suara Chandra. Huh? Cuma tingkah polanya aja kelihatan, tapi suaranya nggak kedengeran. Besti di rumahnya lagi pantau radio, nggak bisa ngelihat mereka, ya. Please deh. Jangan bikin ontran-ontran deh, Rio Fernando deh. Please deh. Chan, ganti kacamata yang baru, wele, wele. Beliin dong, Pak. Jangan cuma nyaranin aja, please deh. Ada lagi siapa lagi, Besti? Tuh berkungfu lagi. Ada lagi Biung, Iseng Ayu, Dewe, di mana dirimu kok cuma diem aja, toh? Biungnya tadi dicariin loh sama Bu Sutarni, pengen ketemu Biungnya lah. Yo bedok Biungnya loh, Biungnya loh, menembus kepanasan duniawi yo ya. Jam segini ya udah nggak ada. Ah mandi, oh my god. Oh kita beliin besok ya. Allah Allah, nggak usah om. Mau beliin kon dada ini, dada bilang-bilang ya kan. Tiba-tiba ada di depan mata dong, baru itu mah.

ganti kacamata selam bisa. Mungkin kalau aku siaran pakai kacamata selam bakal apa ya? Bakal lebih rame dari ini mungkin ya, Besti. Apakah setuju Chandra siaran pakai kacamata selam, Besti? Tolong votingannya ya. Aduh, makasih ya Bes untuk kebersamaannya sore hari ini. Semoga kalian semuanya sehat, bahagia. Yang lagi cari rezeki, lancar. Ya, lancar. Ih, lancar. Astaga, naga sulit sekali lidah aku diajak kompromi. Lancar rezekinya, begitu loh ya. Yang lagi di jalan, hati-hati loh di jalannya loh. Yang mau berangkat, yang mau pulang, yang lagi muter-muter aja, mungkin kamu lagi gabut, ya kan? Nggak tahu mau kemana gitu kan? Udah, ya Besti. Yang penting kamu nggak ugal-ugalan di jalan ya. Ya udah, hati-hati aja di jalan mah intinya. Gitu maksud aku. Marzuki, udah Marzuki, kamu jangan bersedih hati. Kalau nggak bisa request sekarang, bisa request besok. Tria, pakai outfit Ultraman, weh. Ultraman lo, jelas namanya Ultraman itu laki. Aku lo wanita tulen, suruh pakai baju Ultraman yang lah bajunya laki banget itu piye, jal. Maka selamat sore, maka sudah ikut gabung. Aduh, kenapa? Tria, kamu sudah sampai Yuma. Lagu yang saya minta sebelumnya, aduh, apa judulnya tadi kamu ya, bergema di hatiku. Nanti coba aku cek deh masuk apa enggak di playlist ini. Best sudah di ujung-ujung tanduk soalnya ya, Cici. Mbak minta apa? Oh, oke. Okay. Chandra nggak bisa sebutin nomor di sini, Mbak Supana. Sensitif TikToknya, nggak ngebolehin ya. Oh, suara hatiku, nanti coba ya. Kita cek, mudah-mudahan bisa untuk closingan, oke? Okay? Dikasih lagi yang enak-enak ini buat kamu, Besti. Pantau terus di 93,1 FM.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Iya sih, pun telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggalin pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik segedik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih.

0: premium masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

menguasai kita untuk bersama-sama sore hari ini, Besti. Kita ketemu lagi besok ya. Enggak deng, hari Senin, hari Minggu deng. Soalnya besok hari Jumat ditemenin sama Kakak Tria, ya kan? Besok pagi tapi masih ketemu lagi, kita bisa berdendang asik-asikan lagi. Ada Vina, tadi Vina, mana Vina? Masih ada dirimu di situ, Vina? Selamat sore juga ada Brownies Cimbrut, sudah ikut gabung bareng sama Chandra, Kang Badris, ada Kuken, ada Mbak Sembarep. Tuh kenapa di ujung-ujung kalian baru berkumpul? Ada Cikurnia dari Tanjung Kesma, tapi aku nggak tahu Tanjung Kesma di mana ya. Ada Roy Fernanda yang katanya kenal sama Chandra, yang katanya mau bermigrasi ke Kalimantan. Terus juga ini ada Arya Dwi Chandra ya, yang namanya ada sama-samanya sama Chandra. Ada Iki, ada pokoknya semuanya sudah ikutan gabung sama Chandra. Terima kasih. Sayang banget waktunya habis. Sekarang Chandranya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, ahli susah, ahli gembira. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga rawuhipun kula so panjenengan sedaya membawa manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula kali panjenengan yang pertama telah ditunjukkan apa sebetulnya permintaan daripada orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakniki kula kali panjenengan dijak nerusaken dawuh niki musannif. Monggo. Sing asto kitab sakniki tepak nomor 69 tengah kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka ayyuhal arifu kaila yubqiyaka ma'al qabdi alladhi fihi qahrun linafsika wa inkana fihi naf'un laka kama sayati. Basato bungahaken sopo Allah kaing siro ayyuhal arifu wong kang makrifat datang Gusti Allah. Kaila yubqiya terapun ora netepaken sapa Allah ka ing sira ma'al qabdi sartane rupek sartane kerupekan alladzi kang fihi iku ing dalem kobet qahrun utawi nyereng linafsika maring awak sira wa ing kana senajan ana fihi iku ing dalem alladzi naf'un apa manfaat laka kaduwe sira kama kaya keterangan saya di kang bakal teko apa ma. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Gusti Allah kadang-kadang memberikan satu kebungaan datang tiang sing makrifat dumateng al-arif billah. Niku napa tujuane? Tujuane supaya mereka itu tidak selalu dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan, yang mana kesusahannya itu berupa menekan nafsunya. Jadi kadang-kadang wong sing makrifat niku nang Gusti Allah dipun paringi kejembaran. Gampangane koyo dene para wali niku kadang-kadang nang Gusti Allah dipun paringi kejembaran. Mau kejembaran rezeki. Kadang-kadang non sewu akeh santrine. Kadang-kadang lancar usahane. Niku nopo tujuane kersane mboten selalu dalam keadaan susah, yang mana susah ini ditimbulkan karena penekanan dirinya sendiri, menekan terhadap nafsunya. Tiang niku lek makrifat datang Gusti Allah, dia akan selalu bergantung kepada Allah. Kuatir maksiat ngerem nafsu, kuatir ndak iso nglakoni ibadah ndorong nafsu, nyemangat noati ndak semangat belajar golek motivasi, wayahe sekolah, katene ndak sekolah, wedi awak ndak duwe ilmu, sekolah to awak kesel, mikir terus, ngaji, njogo nopo sing diperintah Gusti Allah, menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulo kali panjenengan kan kataan kendori, nang sing jenenge perintah Gusti Allah niku akeh ndak patek merhatekno. Tapi lek tiang niku makrifat datang Gusti Allah, dalam setiap langkahnya dia sangat berhati-hati, kuatir, kuatir melanggar perintah Gusti Allah, kuatir salah undang-undang inang Gusti Allah. Jadi dia itu selalu menekan nafsunya, selalu ngekeng nafsunya, terus dikekang, terus dikekang. Lah imbalan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang makrifat koyok niki wau supaya ndak selalu susah, supaya ndak selalu murung dikai kebungaan nang Gusti Allah. Dikai keunggulan titik-titik. Meneng-meneng loro ono sing ngeteri dhuwit, kadang-kadang karomai diketokno nang Gusti Allah. keistimewaan kadang-kadang ditampakkan oleh Allah dumateng tiang sing makrifat. Karena dhe'e niku selalu menekan nafsunya. Wa qabadolan ngerupakaken sapa Allah. Nyusahaken sapa Allah ka ing sira. Ayyul arif niku. Kaila yatruka drapun ora ninggal sapa Allah ka ing sira. Ma'al basti sartane kejembaran. Alladzi kang fihi iku tetep ing dalam albasti hadzun utawi bagian laha kaduwe nafsu. Kadang-kadang Gusti Allah niku ndadekaken rupek dateng tiang sing makrifat sing tujuane supaya mboten selalu bunga, yang mana kalau gembira itu adalah merupakan bagian daripada nafsu. Lek wis jenenge bagian daripada nafsu ndak ana apike. Dadi kadang-kadang sing bunga niku disekek nang Gusti Allah, dikei kesusahan supaya mboten selalu bunga. Dadi akhire rodok sederhana. Niki tingkatan yang kedua. Yang ketiga, wa akhro jalan ngetoaken sapa Allah ka ing sira anhuma saking al-qabdi wal basti bifana ika kelawan oleh sira fana an nafsika saking awak sira wa bako ikalan oleh netep sira bi kelawan Allah kaila takuna drapun ora ana sira iku li syai'in krana suwiji-wiji dunahu kang sakliyane Allah. Dadi lek wis ngeten fala takunu mongko ora ana sira iku bagian wong kang netep ma'asyain sartane suwiji-wiji min ausofika saking biro-biro sifat sira al mu'limati kang larakaken walal mu'nisati lan ora kang nyenengaken. Wa inna dzalika mongko sak temene mungkono-mungkono kaunuka ma'al ausof al mu'limah wal mu'nisah. Wa inna dzalika mongko sak temene mungkono-mungkono kaunuka ma'al ausof al mu'limah wal mu'nisah hijabun iku dadi penghalang laka kadu sira an robbika saking tingkai sira. Wa yusamma lan den arani apa haluka tingkai sira hina idzin ing dalem nalikane iki akhrajaka utawa kaunuka bagian adamu kaunika bagian ma'asyain min ausof al mu'limah wal mu'nisah den arani iktidalan ing aran iktidal la qabdun ora tingkah susah wala baston lan ora tingkah bunga. Dadi kula ambek panjenengan iki nang Gusti Allah, satu saat kita ini diberi kesusahan supaya mboten selalu bunga. Kadang-kadang kula kali panjenengan iki orang yang makrifat kepada Allah itu diberi satu kebungan biar tidak terlalu susah. Kadang-kadang nggih ndak dikai bunga, ndak dikai susah. Lek wis tutuk ndak dikai bunga, ndak dikai susah niku jenenge iktidal. Nun sewu bapak-bapak, mboten lengkap rasane lek kula kali panjenengan niki mboten maca takbir salajenge. Ngapunten, niki maknane rodok dawa. Wal makna utawi kang den karepaken niki teko ngarep niki kekarepane ngeten. Lawana iku dawu lawana ndadekaken warna-warna sapa Allah. Merno-merno gawe warna sapa Allah. Alaika ing atase sira al ahwala ing biro-biro tingkah. Lita tamakana drapun supaya kongang sapa sira. Watafna landrapun sirno sopo siro ana saking ahwal. Dati fal qabdu mongko utai qabd iku li ahlil bidayat kanggene wong kang ahli ngawiti, ahli ngelakoni piro-piro barang kang dadi kawitan, ahli ngelakoni piro-piro berkoro barang kang dadi kawitan minal arifina saking wong kang marifat. Walaulahu kang lamono ora ono opo kobet iku maujud laman jamaat moko yektini ora dadi kumpul opo hako iku hum biro-biro hakekati ahlul bidayah wang kafat landa dikejegah sopo ahlul bidayah anil awa iti saking biro-biro pengadatan wasyahwat lan biro-biro syahwat. Jadi kesimpulannya saking ajeng niku wonten, Allah itu memberi macam-macam kehidupan kepada kita. Ono sing nang Gusti Allah niku sengaja dikei kobet, dikei susah terus, selalu tertekan dirinya, kuatir keliru mawon. Katene nyambut gawe ngati-ngati, kuatir penggaweane salah munggune syariat. Katene turu ngati-ngati, kuatir turune niku wau kebabas sehingga mboten ngelampai sholat fardu. Katene gumpul kare wong wedi kuatir duwe salah nang wong. Katene ngerebut jabatan kuatir awake ndak mampu melaksanakan jabatan itu. Lu menungso sing dikei rasa wedi terus, dikei rasa susah terus ngeten iki adalah ahlul bidayat, wong sing sik tingkatan kawitan saking al-arifin. Nyambut gawe oleh duit diingat-ingati tekon dia sale duit iki. Melaksanakan akdu nikah yo ngati-ngati kuatir salah koyok-koyok salah akdu nikah saiki-iki. Katene bangun bangunan tanah sing katene dibangun iki asale teko sopo? Lek wis tak bangun apa kira-kira bener-bener dadi tekku bangunan iki? Katene dodolan ono ndek pinggire embong wedi kuatir sing tuku niku tepak rampok sehingga uang yang dia terima itu bukan uang yang murni halal, hasilnya keringat kuning. Kuatir engkau sing tuku niku uang sing oleh ahli maksiat. Kuatir uang sing tuku niku tangane najis, mari nyekel barang najis dan lain sebagainya. Dia selalu diliputi oleh takut. Niku perasaan itu yang ahlul bidayah. Lek nopo kok dikei sifat perasaan takut terus ngeten? Ahlul bidayah niku kok dikei rasa wedi terus nang Gusti Allah? Nggih, soal lek ndak dikei rasa wedi, maka dia tidak akan komplit rasa hakikat dalam tubuhnya. Maksudnya napa? Lek mboten dikei rasa sumpek terus nang Gusti Allah, otomatis dia akan merasa menjadi orang yang selalu benar. Yang akhirnya dia tidak tahu siapa dirinya. Lek nang Gusti Allah dikei perasaan selalu wedi, katene ngene wedi. Duduk was-was lho ya, wedi temenan iki. Katene ngene wedi. Guneman nang tangga, ngati-ngati kuatir keliru, soale ana sing jenenge hakul adami. Lek wis guneman nang tangga, guneman nang dulur iku keliru, ya apa sing katene njaluk sepuro. Lek ndak sempat njaluk sepuro, besok akhirnya awak niki oleh azab saking Gusti Allah mergo duwe salah nang tangga, mergo duwe salah nang kanca. Lho lek wis dikei rasa susah ngeten kan ngeroso bahwa awak ini tidak punya apa-apa hidup di dunia ini. Merasa tidak punya sesuatu yang bisa untuk diandalkan. Ndak duwe perkara sing kenek diandalno sama sekali. Lek wis ngeroso ndak duwe perkara sing kenek diandalno, akhirnya dia merasa betul-betul menjadi hambanya Allah. Tidak punya jabatan lain kecuali hanya menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Tiang lek ngeroso dadi koli, tiang kalau merasa menjadi hamba sahaya, dia akan selalu takut datang jeragane. Katene ngeten wedi, katene ngeten wedi. Kuatir keliru, kuatir ndak tepat, kuatir kurang bener. Dan ini sengaja memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul bidayat, tujuannya agar mereka itu bisa mengumpulkan hakikat-hakikatnya. Hakikat dirinya sendiri, siapa dia itu? Apa hakikat kehidupan ini sebenarnya? Untuk apa dia hidup? Siapa yang menjadikan dia seorang yang hidup? Nanti dia di dalam akhirat akan menjadi ahlul jannah atau ahlun nar, itu dia enggak tahu. Lek teko awale mboten dikei alqobet nang Gusti Allah. Dadi ngrasa wedi tok kaya wong cilik ngoten lho nggih. Kaya kula panjenengan iki lak ngrasa wedi mawon. Tapi kadang-kadang masih ngerasa wedi yo tetep maksiat nang Gusti Allah. Perasaane tok wedi. Nek wonge kelakuane embo. Wang kafat anil awaid lan wong niku lek wis nang Gusti Allah dikei rasa susah tok, maka dia akan lepas dari segala kebiasaan yang menjadi keenaan, yang menjadi tempat pengasuh, tempat istirahat bagi hidupnya. Hati-hati. Gampangane koyo tiang. Tiang yang pernah berurusan dengan polisi, dengan kejaksaan, itu hidupnya lebih hati-hati dibandingkan dengan orang yang tidak pernah sama sekali berurusan dengan polisi, dengan kejaksaan. Niki lendik dunyo.
1: Saya nama Bapak Suyanto, alamat Karanganyar. Umur saya 56 tahun. Saya punya keluhan untuk kaki yang kiri saya, untuk berjalan itu tidak masalah, tapi kalau ditekuk itu sakit. Dan satu lagi, ini saya punya keluhan yang dulu itu sering menjadi pantangan, kalau saya makan kecut dan pedas itu lambung saya sakit. Setelah saya minum obat Garilus, alhamdulillah sembuh total. Dan juga alhamdulillah dulu perut saya itu merasa besar. Setelah minum obat ini pun perut saya juga enak kembali, bisa ramping lagi, dan juga badan saya merasa ringan. Peredaran darah saya pun juga sekarang tidak merasa terganggu, karena dulu itu kalau habis duduk mau berjalan saya tetap harus berhenti dulu untuk melemaskan peredaran darah saya. Saya minum obat Garilus ini alhamdulillah baru habis 2 botol saja, Allah mengizinkan saya ini bisa sembuh secara total. Garilus, yes.
2: Garilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
0: Wong sing nate sakit kena loro darah tinggi, paman, itu perasaannya lebih takut daripada orang yang tidak pernah terkena penyakit darah tinggi. Dalam hal mangan daging, mambu wedhus, atau wedi menan, karena dia sudah pernah mengalami sakit. Lek wis sudah pernah mengalami sakit, maka semua pengadatan-pengadatan, kebiasaan-kebiasaan sing tau dilakoni niku dicegah kabeh wedi. Krono nang Allah tau dikei kobet. Sungguh kita sering mengenal kata-kata, akan mudah mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah bagi orang yang merasakan parahnya mati lampu. Wong lek pun mati lampu niku Masya Allah susah ngoten nggih napa nggih? Nggih. Tapi lek lampu tepak urip, ndak ana wong muni alhamdulillah mergo lampu urip niku mboten wonten, Pak. Lek lampu mati kabeh sumpek sing katine nyumet lilin, singkat ini nyumet damar setrongking, singkat ini tuku niko katik bahan bakar saat ini mundak kabeh. Lek wis dikei kobet nang Gusti Allah, maka dia akan mencegah dari segala kebiasaan-kebiasaan sing rupanya ndak apik ditinggal. Wasyahawat, beberapa kesenangan ditinggal krono dek ini ku perasaannya wedi terus. Kaya uang seneng-seneng ambek bojone dhewe dibanding karo seneng-seneng karo selingkuhane. Lek wong seneng-seneng karo bojone dhewe niku kaya wis biasa ngoten, ndak ada halangan apa-apa. Tapi lek seneng-seneng karo selingkuhane nun sewu kumpul kait ngotek niku wis amber pisan. Napa keweden? Lu lek wis keweden cepet dia lari. Metu didik ilang, ngeten didik ilang, ndak ketemu. Krono dhewe sudah diberi kobet oleh Allah. Perasaan dari awalnya sudah takut. Kaya uang numpak sepeda motor, sepeda motor TEDW karo sepeda motor oleh colongan. Lek tiang numpak sepeda motor TEDW. Nun sewu numpak ini ku alon-alon. Yo eman nang sepeda motor, yo eman nang nyowone. Tapi lek konco-konco, dulur-dulur, sing numpak sepeda colongan kadek dikepung polisi. Niki koyok-koyok eman nang sepeda motor ketimbang nang nyowone. Numpak sepeda motor puan terus ndak ndelok ana wong nyabang, ndak ndelok ana wong ngeten dikuwetna mawon. Itu bedanya orang yang terkena sifat kobet. Ahlul bidayah niku perlu dikei sifat al-kobet. Dikei rasa susah, dikei rasa prihatin nang Gusti Allah di atine supaya iso kumpul ana di atine beberapa hakikat yang berkenaan dengan dirinya sendiri sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lan bisa mencegah dari beberapa kebiasaan dan beberapa sesuatu yang menjadi kesenangannya krono awak wis dikei susah nang Gusti Allah. Ono maning bisa jadi juga contoh ngeten. Tiang sing wis tau kenek blai. Numpak sepeda motor alon-alon, kuatir tabrakan maning. Apa kok alon-alon? Nggih. Soale dia ini ku kuatir kecelakaan maning. Tapi lek tiang mboten nanti kecelakaan, waduh sepeda motoran Masya Allah banter. Lho niku lho perlu niku lho kali panjenengan dikei rasa susah nang Gusti Allah supaya ngati-ngati. Lek wis ngati-ngati maka setiap pengadatan, kebiasaan yang membahayakan, kesenangan-kesenangan yang membahayakan itu juga ditinggal. Wal bastu utawi tingkah jembar iku li ahlil isyroki kangge wong kang ahli mencorong atine. Alama badil fathi ingatase piro-piro kawitane tingkah kebuka. Apa perlu ni ahlul isyrok niku dikai albastu nang Gusti Allah? Kaitas tarsila drapun dadi ucul opo kuahum kekuatani ahlul isyrok watas ta'inalan dadi njaluk tulung opo awalimuhum piro-piro perasaane piro-piro pengewerune ahlul isyrok bima kelawan barang tartahu kang enak-enakan opo tartahu kang enak-enakan opo awalim tartahu kang enak-enakan opo awalim kang ngasuh opo awalim kang angon opo awalim ilaihi maring ema min nasama til haki bayane saking piro-piro embun peparingi zat kang hak wasyawahi diri wohulan piro-piro perkoro kang nyakseni kang dadi tondone ridane al-hak walbastu bahasa niki albastu. Tadi kan ada dua, ada tiga. Wonten kobet, wonten bastu. Lek bastu niku kangge tiyang sing ahlul isyrok. Wong sing wis atine nerimo nur, nerimo sorot padang saking ngarsane Gusti Allah. Niki otomatis ya tingkatannya orang ahlul isyrok. Niku atine niku nang Gusti Allah dikai jembar. Nuwun sewu. Segala perintahnya Allah dia laksanakan dengan hati yang sangat senang. Sodako deing rasa jembar. Kayak dene Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niku sodako niku kuabeh dunia yang dia miliki iku disodakono kangge kepentingan perang. Dan dia memberikannya itu dengan hati yang sangat jembar. Nek wong kelas iku lho mek sampean ana pembangunan masjid, kula takon nang sampean, adakah orang yang setingkat kita sekarang? Dijalui sumbangan masjid umay dikekno kongkon dol kongkon bangun masjid wonten tiyang ngoten rasane mboten wonten lha kula mbek sampean iki dikeki kobet nang Gusti Allah ana wong njaluk sumbangan masjid kating ngekeki akeh niku wedi lho kok barang kile tak kena kabeh anakku mangan opo niku wonten perasaan ngoten niku kula mbek sampean tapi lek tiyang ahlul isyrok masih donyane kabeh dintekno mboten ngrurangi rasa bungae belas tetap dia dalam keadaan senang hati masih ya dunia ini wis entek dikekno nang masjid dunia ini dikekno entek dikekno nang pembangunan-pembangunan tempat baik dia tetap senang dikei coba lek tiang niku ahlul bidayat sumpek mana tabrakan biar sikile potong mari ngono bojone mati mari ngono bapak nih tabrakan nun sewu niku lek tiang ahlul bidayat niku sumpek nangis aduh awak iki itu sapa nang Gusti Allah kok jek gedene coba iki. Niku lek ahlul bidayat, tapi lek tiyang niku pun tutuk nang golongan ahlul isyrok seneng. Dikeki napa mawon nang Gusti Allah seneng. Bukan melihat cobaannya, tetapi melihat siapa yang memberi cobaan. Dikeki cobaan jeduar, berarti nang Gusti Allah panjen ditolong. Wis, jek wis supaya ndak nemen-nemen oleh seneng. Jadi dia tetap senang. Masih ngekai dunia buak ya tetap senang. Masih kena kecelakaan ya tetap senang. Hati ini jembar terus. Niku ahlul isyrok. Apa kok dikono nolek tiang niku pun tutup nang ahlul isyrok. Masih kena cubu hati ini kok tetap senang. Enggi. Tujuannya kaitas tarsila kuahum. Kekuatan ini ku cek tambah nemen. Sodako buak tapi tetap senang. Napa perlu nih? Keimanannya biar tambah tinggi. Lek wis sedekah donya entek kalau perlu nyawanya pun akan diberikan dalam rangka kecintaannya datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi nuwun sewu niki duduk berarti kula ngengken panjenengan kengken perang melok kolongane Nurdin top niku mboten artinya hati itu seperti ini. Lek wis jenenge itu merupakan perintah dari Gusti Allah seberat apapun akan dia laksanakan dengan hati yang jembar. Apa kok dikai jembar nang Gusti Allah ya tambah kuat hati ini. Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail ini ku nang Gusti Allah dikongkon nyembelih Nabi Ismail dikekno gulune nang Nabi Ismail kongkon belih nang abai dan itu dilakukannya dengan tanpa rasa susah mboten katik rasa bingung dikekno gulune karena itu merupakan perintah langsung saking ngarsane Gusti Allah. Jajal kula mbek sampean oleh perintah lewat mimpi saking Gusti Allah kongkon beleh anake. Kira-kira dibeleh apa mboten? Ya ndak kira. Lha niku lho Pak, tandha niku kula mbek sampean iki sik tutuk nang golongan ahlul bidayat. Akean sumpeke ketimbang senengi. Lek ahlul isyrok akean senengi ketimbang sumpeke. Watasta'ina awalimuhum bima tartahu ilaihi, dan beberapa perasaan, beberapa pengetahuannya niku nyaluk tolong nang barang sing iso nyenengno saking beberapa pemberian yang diserupakan dengan tetesan embun saking ngarsane Gusti Allah, dan beberapa sesuatu yang menjadi tanda keriduannya Gusti Allah. Jadi lek ono coba teko nang awake duar pamane kecopetan, pamane lek sampean kecopetan iku berarti nang Gusti Allah sedang disopo. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Gusti Allah niku kalau mencintai seorang hamba maka akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicopet duwe. Duwe ilang. Lek wis duwe ilang, ilange duwe niki duduk digawe gondelan kangge pegelek ati. Tapi duwe ilang niki digawe gondelan kangge mengetahui dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyadari bahwa perbuatan seseorang yang mencopet dirinya itu adalah merupakan tanda bahwa Allah sedang senang dengan orang itu. Mboten ngamuk dikongkon usaha ngalor, usaha tidak sukses ngamuk ngalor ngidul. Apakah itu orang yang dicintai Gusti Allah? Mboten. Lek wis tidak sukses ya wis, niki Gusti Allah sing ndak deno ndak sukses. Berarti sampean niku disopo nang Gusti Allah. Keinginan sampean tidak diberi berhasil, tandane sampean niku diridani Gusti Allah. Meneng jembar iku jenenge ahlul isyrak. Kekuatannya makin bertambah karena mengenal cobaan yang datang pada dirinya, itu dianggap sebuah tanda bahwa Allah sedang meridoinya. Lek ono coba teko nang awake, apa maning nikmat teko nang awake, itu dijadikan sebuah bahan untuk membantu dirinya agar makin tenang. Duduk coba sing teko nang awake ku dilebokno nang ati ini terus didadekno bahan kangge ngamuk, mboten. Coba sing teko nang awake niku didadekno bahan yang menyuplai dirinya agar menjadi orang yang tidak marah. Niku jenenge ahlul isyraf. Lek sik ngamuk mergo donya ndak rido aku kon lek donyaku dipek. Ndak ridho kon le ndak nulungi aku, wah itu bukan ahlul isyrak. Berarti tingkatane ngisik koyok kula sampean ngeten iki ahlul bidayat. Le ahlul isyrak mboten. Dike coba kuat nang Gusti Allah, alhamdulillah. Berarti Gusti Allah iku arep nang aku. Dike coba titik, waduh, ngamuk dadi. Niku jenenge tasih ahlul bidayah. Mandar muga kulo kali panjenengan nang Gusti Allah dipilih menjadi golongan tiang sing ahlul isyrok. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kulo hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih saking kulo, kulo nyungun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: 93,1 FM. Prirama Radio.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan Jaringan.
2: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
1: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara.

dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dangdut sore ke malam.

Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Dangdut sore ke malam.

Olahraga sehat. Apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FM,
1: 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet.

91,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Namanya siapa, Mak?
2: Ibu Sutariem alias Mak Yem, Mbak Tria. Alamatnya Pasar Mandala, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu asam lambung dan darah tinggi, Mbak Tria.
1: Yang dirasakan?
2: Kepala pusing, perutnya sakit, Mbak Tria. Mual, muntah-muntah. Dulu nggak bisa makan yang aneh-aneh, Mbak Tria. Alhamdulillah setelah saya konsumsi drop dan CLT, alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula.
1: Dulu darahnya berapa, Mak?
2: 170 sampai 160.
1: Jadi termasuknya tinggi banget.
2: Iya, iya, iya.
1: Dulu yang dirasain ya pusing itu, mual.
2: Pusing, iya, iya, Mbak Tria.
1: Terus kalau asam lambungnya, dulu yang dirasain selain mual kayak gitu, itu kalau makan apa aja itu kalau lambung?
2: Gak bisa, Mbak Tria. Asam pedes itu gak bisa, yang kasar-kasar itu gak bisa. Jambu air itu aja gak makan, dulu gak bisa loh, Mbak Tria. Iya. Sekarang apa-apa udah gasak, Mbak Tria. Dulu asal makan jeruk apa gitu, Mbak Tria, waduh langsung Mbak kembung. Ya alhamdulillah sekarang setelah saya konsumsi CLT, rutin konsumsi CLT ini, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah lambung saya sehat lagi, sembuh. Sekarang udah bisa aktivitas lagi. Bagi masyarakat yang mempunyai penyakit seperti saya ini, mari kita konsumsi Agarilos drop, entah itu CLT, entah itu Morinda, madu. Ayo sedulur-sedulur, sedanten mawon, kita konsumsi Agarilos.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Gimana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
3: Mah.
4: Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net, memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Jaga sehat. Jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undiannya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes.

0: 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
2: sehat.

0: sih? 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Bestie.
1: Asik sekali.

Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Trirama FM. Terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

gak cuma suara. Sekarang besi semua bisa nonton siaran Radio Trirama FM di halaman Facebook Radio Trirama FM.

0: Yuk, yuk dinam. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas. Apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, laujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasannya tinggal tumbas malih, soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending, lan iki dengklo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: kesehatan agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Dengan Mas siapa?
2: Dengan Mas Tasam.
1: Dari mana Mas alamatnya?
2: Dari Sumber Sari, Cipadang.
1: Kecamatan?
2: Gedung Tataan.
1: Gedung Tataan. Ini yang sakit siapa Mas?
2: Tetangga Mas.
1: Namanya siapa?
2: Namanya Tuti.
1: Sakitnya sakit apa ya Mas?
2: Sakit mata. Matanya nggak lihat.
1: Nggak bisa.
2: Tadinya udah ngeliat. Normal biasa ya. Bisa ngelahirin. Terus rasa itu. Rasa nggak ngeliat gitu.
1: Bisa ngeliat.
2: Nggak bisa ngeliat. Ya awalnya sih gatel-gatel katanya.
1: Terus tahu agar ini sudah dari
2: tahu itu dari temen sih, dari situ. Temen nyarinya bingung kan, gitu. Aku nyarinya bingung, terus nanya di situ di Jalan Gede itu. Katanya itu di situ ada nyel radio gitu.
3: Nyel radio.
2: Iya ada. Jadi terus saya kesini, terus saya beli satu, terus diminum, habis tidak kerasa mendingan. Terus ini dia nitip lagi, jadi mau beli lagi gitu.
1: Udah habis berapa botol?
2: Baru satu botol ini.
1: Baru satu botol. Rencana mau beli lagi?
2: Mau beli lagi, satu lagi.
1: Doanya?
2: Semoga cepat sembuh. Soalnya itu lagi nyusuin,
1: nyusuin
2: anaknya.
1: Anaknya berapa?
2: Baru satu tahun. Yang itu mendengar, jangan lupa untuk konsumsi obat ini agar dilus bisa dapatkan di radio. Sekian ya, terima kasih.
0: Agar Ilu Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari

0: dan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya,
3: Bu. Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang Parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang Parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
1: Semarak Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jesse ya, untuk di album Nostalgia persembahan Madu Agar di Lesir Keluarga Sehat ya. Atau ke edisi di malam Jumat di tanggal 6 Agustus 2026. Lagi seperti biasa keluarga sehat ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti ada persembahan Madu Agarilosnya. Atau yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat ya, atau di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu dinang keluarga sehat ya, Wali di

0: Apa dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
1: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
2: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

masih di album Nostalgia, persembahan madu dari Ramah Kaji Keluarga Sehat ya. Ya, langsung aja di borong promo pahlawan atau pembelian satu madu dari Ramah Kaji gratis satu. Promo hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga hanya bulan Agustus saja. Dan ini juga terbatas Keluarga Sehat ya. Jadi buruan yang ingin mendapatkan Keluarga Sehat, silahkan dapatkan untuk madu Tri Rama KJ. Asal dapatkan untuk di Radio Tri Rama ya, di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur, atau di Radio Jaringan. Untuk yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa sampai di Keluarga Sehat ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum melakukan hubungan. Atau juga untuk Keluarga Sehat Indonesia ya, untuk madu dari Ramah Kaji bisa dirutini selama 3-4 hari ya, dikonsumsi 1 sendok ya sebelum istirahat malam. Bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Yang masihnya Keluarga Sehat punya permasalahan ejakulasi dini, lemas sawat, hipotensi, sperma encer ya, bisa banget Keluarga Sehat ya. Dan untuk Dimon juga selamat malam, terima kasih sudah menyatu di malam ini. Assalamualaikum Radio Tri Rama, absen ada Kang Akhir. Dendangnya jangan ada dusta di antara kita, pas banget barusan saja sudah kita dengarkan bersama. Kirim salam buat Neng Gelis, Sedara Malang, Jenita, Herlina, Amanda, Vera, Putra Setia, Putra ya, ada Bu Sri Suprapti, Maklum, Buddha Muslimah, Penjaga Cinta, atau kajisnya terima kasih, hadir nuhun. Oke, terima kasih kembali buat dirimu. Untuk dirimu juga selamat malam, selamat bernostalgia Keluarga Sehat ya. Selamat malam juga untuk dirimu Keluarga Sehat yang kembali aja ucapkan. Untuk Bu Muslimah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ajes ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dedengnya hati yang luka tadi sudah ya Bu Muslimah. Tadi udah pertama tadi ya dibotarin. Tadi sudah direkam sama Pak Yusuf juga. Spesial buat ya Mas Ajes, salam buat semua pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya untuk Ajesnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah. Selamat malam juga ada Mas Wigi. Ajes putar lagunya dong, Melody Memory. Ditunggu dendangnya. Terima kasih kembali buat dirimu Mas Wigi. Dan untuk ini Keluarga Sehat kembali satu dendang. Tadi ada di batas kota ini, sudah dirikan sama Keluarga Sehat ya. Untuk dirimu juga selamat malam, selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Adit, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya.
0: Coba deh,
3: kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa, nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Terima kasih keluarga sehat ya, untuk di malam Jumat. Gak kerasa malam Jumat ya, kakak Wandira. Tolonglah diriku kakak. Tolonglah ya untuk adikmu ini. Kira-kira ya, apa yang bisa membuatku kenyang malam ini. Terima kasih untuk Rima keluarga sehat ya, sudah sedih menyatu. Untuk kakak Wandira yang ada di Seba 6, seperti banyak Lampung Tengah juga selamat malam. Ini pasti lagi lembur, makanya pantang trirama nih. Terima kasih untuk keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk madu trirama kaji juga. Mumpung masih ada promo, beli satu gratis satu. Wow, luar biasa ya promonya. Iya bes. Jadi buruan langsung dapatkan keluarga sehat ya. Selamat malam juga atau gini malam ini kita sapa yang sudah menyatu untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Ada Mbak Iva juga hadir malam aja. Salam sehat, selamat bertugas. Terima kasih. Ada Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Sang Tukatut Gianyar Bali juga hadir ya. Hadir Mas Joko, ibunya Lubna. Untuk ini juga sudah hadir ya. Terima kasih Bunda Lubna. Bunda Tumiar Idawati juga hadir dari Juanda Medan. Selamat malam juga ada Mas Anto ya. Sudah menyatu keluarga sehat. Selamat malam, selamat bernostalgia. Semoga di malam ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu ya. Amin. Kembali satu dendang keluarga sehat ya di malam ini. Jangan kemana-mana sayang kecintaku. Tetap di album nostalgia, persembahan untuk madu trirama gaji keluarga sehat ya. Sampai jam berapa? Sampai jam tadi keluarga sehat Indonesia setengah ya, jam 10 sampai jam 12 malam nanti.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Persembahan Madu Tri Rama KJ dan juga Madu Agarilus sayang. Gak kerasa sudah di menit terakhir, di ujung-ujung akhir malam ini. Waktunya Jesse ya pamit, keluarga sehat ya. Sebelumnya kalaupun ada salah kata, aja cakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
0: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ketemu lagi barengan diriku, masih di Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat, tahan lama sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Wow.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan dulu. Jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak.

0: Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trilama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Pernahkah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium.

Kalsium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Sebastian aku tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kembali terbaik ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada nungguin diriku. Mau begodang barengan diriku di pagi hari ini? Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat semuanya, biar pada hubas semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Selamat pagi bestiku, tayangku, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-bestiku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda selamat pagi, Bapak Ronda ya. Keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Semangat selalu Bapak Ronda. Semangat selalu juga buat para bapak-bapak satpam yang memang lagi pada jatah satpam di pagi hari ini. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hubah. Tentunya sambil pandang diriku di pagi hari ini ya. Yang lagi pada di perjalanan, apa kabar yang lagi pada di perjalanan? Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan.

baik juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun untuk besi-besiku yang memang lagi pada panteng diriku di radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Palembang dan juga sekitarnya? Mudah-mudahan kabar terbaik warga Palembang ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga, apa kabar? Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwo dari Gising Tanggamus juga, selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, bestiku, tayangku, wellku. Pergunakan di 08 triple 12

Band Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Status terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar. Nanti aku sapa satu persatu ya. Yang memang lagi pada TikTok kan, Bes Tiko. Juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM ya. Diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat tahan lama.

semuanya untuk selalu rutin mengkonsumsi yang namanya madu kajet dari Rama FM, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis, tidak loyo koyo kapu kena banyu ngelempuruk bain. Makanya dikonsumsi rutin madu kajet dari Rama FM setiap hari ya. Silakan untuk mengkonsumsi rutin madu kajet dari Rama FM untuk emaseh-emaseh, untuk mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, bude-bude, pade-pade, ibi-ibi, amang-amang, sadayana. Dikonsumsinya rutin biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831

0: belum punya pasangan, jangan. Cari dulu pasangannya. Kalau sudah punya pasangan, baru digaskan bestie. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar baru kaca Tri Rama FM. Ya ampun, Mbak Neri kecelakaan not sudah bertahun-tahun berabad-abad diriku tidak mendengar suara merdu dirimu loh Mbak Neri. Apa kabar dirimu, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi kebun wong ganteng.
0: Jen, bariki ya video callan ngono.
1: Mbak iya.
0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa sama diriku di pagi hari yang luar biasa cerah ini, secerah hatimu?
1: Requestnya
0: apa?
1: Apa sih? Apa ya?
0: Apa?
1: Ini siapa sangre? Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia?
1: Iya.
0: Cinta Mulia ki nggo sapa? Ke Mas Wiki, ngono?
1: Ya, untuk aku aja.
0: Oh, Mbak Anki ke Mas Wiki, cinta mulia nih, ngono?
1: Ya, enggak, untuk aku aja.
0: Oh, Mas Wiki, bukan untuk dirimu loh, CGR.
1: Enggak.
0: Monggo, sambil dicek ya, digoyang dulu, buat siapa goyangnya?

0: adalah
1: siapa lagi?
0: Pagi. Bisinya malam.
1: Pagi, besi pagi. Gusti, baru saja tadi diingatkan, dia sudah lupa lagi, apalagi sama diriku. Dirimu gampang melupakan sih, Gusti.
0: Kan waktu-waktu udah kayak gini ya.
1: Baru ada beberapa menit.
0: Terus ada apa ya?
1: Siapa lagi?
0: Aceng ya.
1: Jeng. Kancamu curhat wes mari ki lo, Jeng.
0: Ada yang nasi siang.
1: Sip, pagi.
0: Ada Bunda Sukriyati. Sukriyati ini di jalan ya.
1: Pagi.

0: buat Mas Wiki, bukan?
1: Ya, betul.
0: Ya, lah Mas Wiki, bukan untuk dirimu loh.
1: Ya, bukan buat semuanya.
0: Semuanya. Siap. Mbak Neri.
1: Ya.
0: Iya loh, mau diajak curhat meneh kalau ajeng ke priwek jare nih.
1: Ya, alhamdulillah. Itu lagi ngobrol
0: Mas. Ada apa sih yang enggak ada buat dirimu, Bes?
1: Iya, makasih.
0: Terima kasih ya, Bes.
1: Makasih kembali.
0: Sehat selalu, Bes.
1: Amin.
0: Mbak Neri.
1: Ya.
0: Yang selalu di hati. Amazing. Matang Radia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri Kecelekenut yang ada di seputaran Kota Gajah ya, perdana di pagi hari ini, Bes. Halo pagi, Pegadang Persembahan Madu Gajah Tri Rama FM. Lia. Sehat. Alhamdulillah. Lagi ngapain, Lia? Lagi teleponan. Teleponan karo sapa ya? Manajer teleponan ki karo sapa?
1: Sama aku.
0: Lia, dirimu mau request lagunya apa dirimu? Apa?
1: Rembulan malam.
0: Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya. Mbak Neri Kecelekenut. Pagi. Siapa? Pagi. Pagi. Pagi. Mbak Vero Jambi enggak relay Jambi.
1: Mbak Vero.

0: Gente. Panky. Ente, Panky. Panky. Semuanya. Tadi lagumu apa, Lia? Oh iya, ding rembulan malam. Terima kasih, Lia. Sehat selalu ya, Lia. Panteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun. Ada Lia yang ada di Kota Metro ya, warga Kota Metro dan juga sekitarnya. Semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus atau juga madu kaji Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahun madu kaji Trirama FM.
1: Madu tahan lama.
0: Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dirimu di pagi hari ini sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Sehat semuanya.
0: Amin.
1: Sudah selesai.
0: Udah selesai.
1: Udah.
0: Wis. Lho, Mama Erika mau ke wes nilpon wes mlebu tapi yo prutul meneh ki.
1: Waduh, wes mlebu.
0: Wes cuma prutul meneh. Waduh. Mau. Mbok ngopo mamamu ki? Mama. Ngopo mantep pulsa apa piye? Koyone kentean pulsa mama iki.
1: Lah iku mau sapa sih Mbak, sapa jenenge?
0: Mbak Lia.
1: Mbak Lia, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Mbak Penny, pagi.
0: Ence pagi.
1: Mbak Diadara pagi.
0: Pagi.
1: Mbak Dadal Gulung siapa namanya?
0: Mama Mimelda.
1: Oh, Mami Melda. Ma,
0: tangi,
1: Ma.
0: Wes, ijek gulung-gulung ki. Jerene.
1: Mbak Malam.
0: Ence pagi.
1: Kang anu Kang Sopo kae sing biasane pertama.
0: Kang Depa.
1: Lampung Timur.
0: Lampung Tengah Kang Depa.
1: Kang Depa pagi Kang Depa tangi urang Depa.
0: Kang Depa pagi.
1: Pagi Kang Depa. Pagi. Sahur.
0: Terus enggak sapa maning.
1: Pokoknya gue kabeh wae
0: lah spesialnya. Enggak sapa spesialnya apa enggak kira-kira spesialnya.
1: Spesialnya gue Mbak Penny.
0: Penny. Jen, ada apakah dirimu dengan Penny? Terima kasih Kang Agus. Sehat selalu ya Kang Agus.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Dirama dong.
0: Luar biasa. Terima kasih Kang Agus dari seputaran Pringsewu Raya. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaji Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pringsewu Raya ya. Halo, Baiki Begadang, persembahan madu kaji Trirama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Ya, alasing. Sehat. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain? Topa Eri Pasing lagi ngapain?
1: Nelpon wong rantau.
0: Gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing. Sing. Dirimu arep request lagune apa sing?
1: Request
0: apa?
1: Apa yo?
0: Apa?
1: Parang cinta.
0: Apa?
1: Parang cinta.
0: Oh, karang cinta. Kirain aku teh parang cinta kedengerannya sing.
1: Parang yo kalau
0: Lah iyalah kok epo yo ene. Parang cinta ada juga karang cinta. Kalau karang cinta iya ada. Heeh, atau ya. Sok mangga sambil dicek digoyang heula kersa digoyangna semangga.
1: Yang baru turun Mas
0: Agus. Agus Spring Sewu.
1: Agus orang nenggol Sarawopo.
0: Ngana? Aduh ngono lho sing arep nyenggol awakmu ki engko ndak awakmu ngejungkel ngono kuwi. Pagi.
1: Ya.
0: Jam pagi.
1: Alang sepu sirene iki telone.
0: Siapa kowe?
1: Mama Bagas.
0: Mama Bagas. Ya ampun, Mama Bagas dirimu. Ya ampun Mama Bagas. Mama Bagas pasing tuh gak bakalan lupa sama dirimu. Karena dirimu bakalan yang spesial. Tenang saja. Pagi sing.
1: Kamu kan ngene to jam yo.
0: Enggak rilai.
1: Ayo wis ora usah mau.
0: Enceh.
1: Mau den ora usah. Mau usah. Ah, malah ni
0: gak. Malah disebut nak.
1: Pak Supana. Pagi.
0: Pagi.
1: Piye maksudnya?
0: Lah ya pagi sing. Jan, koyo nek adol lek cedak ngono kuwi lho, bes sing pagi. Gusti.
1: Kadirman.
0: Pagi.
1: Mak, kula riyen mak nggih.
0: Mak, sing enom ngalah ya, Mak. Mesakno sing tuwe.
1: Mama aku mau brokel apa ya?
0: Iya.
1: Aduh, sinyal ku, Mak.
0: Iya, Mak.
1: Bapak Warno.
0: Sing enom dhisik, sing tuwe dhisik ya, Mak.
1: Kang Ucah dhisik.
0: Heeh, pagi.
1: Apin bolo-bolo.
0: Enje pagi.
1: Tak boleh pin sewu juga.
0: Heeh, pagi.
1: Sewu bae oke to.
0: Eh?
1: Pin sewu bae oke sebulan.
0: Apa yang mana?
1: Oh, entahan melek ya, ake juga bernyewu.
0: Oh iya no. Ake banget.
1: Wah, ake somai, mangasep somai, urung turu.
0: Lah, ham-ham ya cepanteng. Kang Asep somai. Pang Agus, anak gue. Urung sing wadon-wadone, anak gue ake.
1: Kang Jumadi.
0: Nah, Kang Jumadi. Tasek nopo, Kang Jumadi.
1: Kang Odino Godo. Selesai.
0: Siapa? Siapa?
1: Siap. Iya, penyiar asli Anda.
0: Oh, alah, nggih. Pokoknya jangan tidur kalau aku belum selesai ya. Lia, Lia, temani aku dong Lia, jangan tidur dulu, ayo.
1: Halah.

0: Sapa ya? Sapa meneh ya?
1: Sapa meneh?
0: Bang Panji rawan.
1: Pagi.
0: Bang Suren. Habis tim.
1: Ence pagi.
0: Habis. Bal Putra.
1: Pagi sing.
0: Oh. Tuna Kristin.
1: Pagi.
0: Prabu. Jeng ajeng.
1: Jeng, telpon aku dong.
0: Pak Neri.
1: Pagi.
0: Mbak Neri ketenut.
1: Mbak Neri kecel kenut.
0: Oh, Mbak Neri kecel kenut.
1: Kecel kenut, ya ampun. Gusti, Gusti sing, sing.
0: Saya telah kenut, yuk.
1: Kecel kenut.
0: Saya sembuh.
1: Biasa, Bes. Lidah-lidah muda seperti itu, Bes. Jangan ya. Pagi, sing. Pagi, sing. Pagi, sing. Pagi, sing. Pagi, sing. Gusti.
0: Mbak, siapati.
1: Jangan pagi, sing.
0: Putra Okan baru tadi.
1: Pagi sing.
0: Kapan? Mister X.
1: Pagi sing. Pagi.
0: Mister X.
1: Lidah-lidah orang Pak. Muda seperti ini, Bes.
0: Kamu Pak.
1: C.
0: Darah malas. Kawan Dira.
1: Ence pagi.
0: Terus tinggi.
1: Eh.

0: sore.
1: Terbang tinggi setiap hari mencari idaman hati.
0: Walau yo gak terlalu kok. Takodir.
1: Pagi.
0: Maisha.
1: Pagi Maisha.
0: Mama mau kelas tak bintang.
1: Pagi.
0: Lin, Nelin.
1: Nelin mana, Nelin mana? Mau wes, saya kira Nelin ne. Oh, spesial Nelin. Kaya ne sing sing.
0: Mama Bagas.
1: Nang telepon no yo yo. Spesial Nelin. Kalau Mama Bagas, kiraan wingi ketemu. Alah, ngelumpuru kalau banyak kalau kaya banyak ngelumpuru. Bayan gak nak gue.
0: Mama Pungki.
1: Nah, nambah. Mau jalannya spesial Nelin. Saya kira nambah mana? Nambah Imbu. Mak, pasing kilo mak.
0: Pantengal
1: rapi. Tak anda ni mama aku engko. Tak anda ni mama aku engko losing. Terima kasih Mantar Sembanuman Pak Heri Pasing dari seputaran Gisting Langgamus. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta ya. Pen bagi Pen, segmen selanjutnya ya Pen ya. Nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti ke tayang-tayangku, well-well ke semuanya ya. Ajeng, pagi Jeng. Sehat selalu ya Jeng. Kemudian apa kabar ada Ham-Ham. Selamat pagi Ham-Ham dari Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Ada juga Pak De Grand Prama Rupi. Selamat pagi Pak De. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Pak De. Kemudian apa kabar? Ada Neng Gelis dari Malang juga. Selamat pagi Neng. Lagi ngapain nuju naon dirimu Neng? Sehat selalu ya Nengnya. Semangat selalu juga ya. Ada Cinta. Pagi Cinta dari Tambah Dadi Purbalingga Lampung Timur. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Tambah Dadi Tugu Kuda hadir katanya, siap. Terima kasih Mbak Tersembanuun ya Cinta. Ada Mbak Diah Jaladara juga. Selamat pagi Mbak Diah. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Mbak Diah ya. Masih banyak juga kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Kemudian apa kabar ada Pak Gatot Trimulya Mataram Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Gatot. Sehat selalu, semangat ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Pak Gatot. Masih banyak kebersamaannya ya. Kemudian apa kabar lagi bestiku, tayangku? Apa kabar? Ada Mas Yudi dari Paria Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yudi. Di mana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Kemudian salam buat Mbak Chandra katanya. Udah tidur apa belum, Kak? Yonda tahu kok tanya saya. Chan. Kilo Chan ene sing nakoni. Dirimu udah tidur belum, Chan? Kalau mau bobo ya selamat bobo ngana kue. Mudah-mudahan mimpi indah jari ini ngana kue Chan. Chan, Chandra. Terima kasih ya Mas Yudi dari Pari Agung ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi ada Mbak Ning Setiawati. Pagi Mbak Ning buat Mas Yudi. Aku belum punya pasangan, gimana Mas Yudi katanya. Hiya. Kalau belum punya pasangan jangan konsumsi madu kaja dari lama, bahaya. Terima kasih Mbak Ning Setiawati ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga bersama keluarga tercinta begitu ya. Kemudian apa kabar Bunda Lili? Bunda Lili dari Pugung. Selamat pagi Bunda Lili. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bun ya. Semangat terus ya Bun ya. Ada Mas Wigi juga. Selamat pagi Mas Wigi. Selamat pagi Mas Yudi. Dendanya berpisah di ujung jalan dong. Di play, makasih. Udah gak bersatu. Oh, hai. Dadah tengok Agung Gusti. Terima kasih Mas Wigi dari seputaran Sebat 7. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ke kapan arep konsumsi madu kaje teri ramaki ngono kuwi? Ke kapan arep konsumsi madu kaje ngono kuwi iki, Gusti? Gusti. Helah. Terima kasih Mas Vicky ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat juga bersama keluarga tercinta. Besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya, biar pada hoba semuanya ya. Mama Bagas, volume radionya dipentok nak dong, dipul nak dong, bergoyang lagi barengan diriku. Wow, amazing.

0: Pantang terus Trirema FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Trirema, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirema KJ atau Trirema Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirema FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Informasi di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Warga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Dilanjut lagi kita bergoyang besti-bestiku tayang-tayangku well-wellku masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well masih di Begadang, masih persembahan spesial Madu Kajet dari Roma FM. Madu kuat tahan lama.

0: Banyak yang tahan lama.
1: Madunya
0: bikin tahan lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Gelis Darah Malang, apakah dirimu sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi
1: gimana?
0: Alhamdulillah, damang segar bugar seserta sama bundar teh geningan.
1: Bundar mah tika punggul damang.
0: Bundar mah bawaan lahir. Tapi ayah deui kok anu bawaan lahir?
1: Mana?
0: Selain bundar, selain Kasep, ayah hiji deui. Cintaku padamu dari lahir. Dede, deui. Sok neng, dirimu ada berikut laguna naon dirimu?
1: Laguna
0: naon tah?
1: Apa yang tadi lupa ya?
0: Lupa, biasa entas yang ngobrol sarang nu ganteng gagah perkasa idaman para wanita mah gitu gampangan lupa dah.
1: Bener. Enggak mau pulang, mau digoyang gitu.
0: Wow, boyeh. Cini. Cini.
1: Ayah urak.
0: Ayah, si ganama. Aduh sok mangga.
1: Heeh,
0: sambil dicek atau digoyang heula kersah digoyangna.
1: Goyangna ya sareng katanya.
0: Mohon.
1: Ibu jeung ibu. Heeh. Anu ganteng mah ogé.
0: Heeh.
1: Mana hari tadi ini perdana ya?
0: Perdana.
1: Mbak Dari. Semoga selalu apalagi.
0: Amin, bagi.
1: Mama udah masukkan belum?
0: Maklumin tuh kepancal.
1: Ya Allah mama.
0: Kepancal kasihan yo. Alasano sano ket wingi yo kepancal. Wong tua gigi gusti.
1: Sing sambar ma. Ayo mika sepuh ma biasa nanya sambar ah.
0: Gitu sabar ya maknya sabar biasa cendam barusan ge. Ay sepuh teh tua mak sepuh teh tua. aku bener beaskeun mak ai sepuh teh tua mak tua mak sepuh teh nya maknya bebilih ente ente ngartos cenah ai sepuh teh naon atuh ieu di tua mak tua urang bener beaskeun kagok mak.
1: Mohon
0: pagi.
1: Pani, ni ada Mas Pani.

0: Mohon pagi.
1: Terus Mas Julius di Mas Panji.
0: Pagi.
1: Mas Panji. Terus juga Mas Panji.
0: Mohon pagi.
1: Terakhir juga Mas Panji. Terus Putrela juga Mas Panji.
0: Pagi.
1: Terus apa ya?
0: Siapa lagi?
1: Putra Setia.
0: Mohon pagi.
1: Terus ada juga.
0: Sahadei.
1: Ada Oka juga Mas Pagi.
0: Pagi.
1: Bapak Edi juga Mas Pagi.
0: Mohon.
1: Kang Mas Perotonya juga Mas Pagi.
0: Mohon pagi.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Lagu nete geningan teu aya. Gak mau pulang. Gak maunya digoyang.
1: Terus apa yang lebih keras?
0: Yang udah tak siapin ada Laila Canggung, ada Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan ya. Cinta, cinta kita yang diadili, iya. Neng, terima kasih Matur Sembanuwun ya. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat. Kitanya atau pantang radio.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanuwun yang gelis darah Malang dari seputaran Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi, begadang bersembar baru kajian Tri Rama FM.
2: Digoyang apa? Apa
0: Mas Ayar?
2: Selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi dirimu, apa kabar dirimu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Kegoleran.
0: Kegoleran nang karak nang kumban yang ngigir yang ngeyeng nu penting mantong nonggeng we. Sok sumangga dirimu rek ngadangukeun lagu nanaon?
2: Nyanyian rindu dari Evita Marla Ayudi.
0: Nyanyian rindu.
2: Iya.
0: Coba atuh sok sambil dicek atau digoyangna kersa digoyangna.
2: Digoyang jeung Neng gelis darah malam ya. Selamat malam.
0: Pagi atuh, pagi, pagi.
2: Pagi.
0: Gusti.
2: Pohon Ayudi.
0: Biasa itas ngobrol lu ganteng mah gitu tanpa bari poho.
2: Grogi Ayudi.
0: Mohon itas ngobrol lu ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Winina Tama gitu tah.
2: Neng gelis darah malam. Selamat pagi. Ada Jenita,
0: Anje, Maggie,
2: ada Putra Setia, ada Pak Oka, selamat pagi,
0: pagi,
2: ada Mas Julius, selamat pagi, ada Bu Sri Suprati, selamat pagi, ada Maklum, selamat
0: pagi,
2: ada Pak Broto, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ada Bu Sena, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ada Mama Bagas, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ada Bu Muslima, selamat pagi.
0: Mohon pagi.
2: Pokoknya untuk semua aja.
0: Semuanya aja spesial, kersa spesial.
2: Spesialnya buat Neng Darah Malang ya.
0: Neng Gelis Darah Malang.
2: Selamat
0: Neng
2: malam.
0: Menang spesial ya. Selamat pagi dari pagi.
2: Selamat pagi. Selamat.
0: Gusti.
2: Apa deh, padahal.
0: Terima kasih Matur Sembanuwun.
2: Yudi, terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Panteng Radio. Panteng Tri Rama. Gitunya. Terima kasih Matur Sembanuwun yang Gelis Darah Malang seputaran Kota Liwa. Halo pagi, begadang bersama Manu Kajo dari Rama FM. Dengan siapa di mana ini, adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
1: Ada.
0: Dirimu. Dirimu mau dibanting dirimu. Sanajan gede oge teu nanaon urang bantingkeun we, urang bantingkeun ku abi malah. Bae teu nanaon urang gede oge lah. Sok urang alungkeun. Alungkeun ka mana atuh ajeuna ayo de. Urang kasusukan lebar, lebar susukanna beusing rusak. M.
1: Yap.
0: Dirimu iraha sehat?
1: Aduh. Yang nama cager terus
0: cager terus atau dirimu cager terus mah diriku nggak happy. kan amin ya tata, mudah-mudahan tah walilah deui siga nama M. Diri merek request lagu naon dirimu?
1: Aku pengennya kandungan
0: naon?
1: Kandungan kandungan aya enggak?
0: Sandungan.
1: Tidakkah kau suka gitu?
0: Sandungan. Emang ayah?
1: Ayah.
0: Hey, dirimu mau aneh-aneh lagu teh sarua jeung dirimu.
1: Kalau Allah amun Allah kandungannya mahal aja lah, mahal.
0: Oh mahal, coba cek saha mahal em dirimu mah murah. Di obral kejun mahal di mana? Di obral ge beung aya beung teu nu daek. Mahal cenah bajarkeun teh besti.
1: Ayat mah daek 50.000.
0: Oh, moal ge daekeun Kang Ayar ge. Dibere gratis ki Alim cenah Ayudi komunitas mah bayar. Sok mangga digoyangna keur sa goyangna. Ah.
1: Aya Kang Ayarnya.
0: Heeh.
1: Isu. Buat mengindahkannya ya. Pagi.
0: Pagi.
1: Anak ambil panen gerinya.
0: Pagi.
1: Amban ke pantai yuk nyun sewu.
0: Neng, neng gelis. Ya neng nesok mimpi aja yang menghayal teh ya. Terus.
1: Mbak Neri. Kenut. Alhamdulillah udah. Buat ibu esana buat oh ada
0: sadai
1: salah darah
0: pagi
1: alah liya yo nelpon meneh ge
0: wis gayane jen anu kumelis anu sok menghayal jeung mimpi ye budak ampun kok budak ye aki-aki gusti
1: tadi budak terbudak
0: budak tahun 80 mah masih kana budak tahun 80 mah dirimu masih kana budak masih kana umur 20 tahun da ayeuna mah lain atuh geus tahun 2002 genep
1: berarti
0: geus aki-aki atuh jika nama mual nepikeun ka isuk geto ge mual. Tuh, omong geus putak batuk wae kitu mah. Geus mual lila M.
1: Mama mas.
0: Geus mual lila.
1: Ngawur.
0: Lain ngawur M, amin gitu lo M. Ah, dari mama.
1: Buat mama buka aja. MVP-nya. Buat mama Melda. Dari pas.
0: Eh.

0: cinta ya kalau yang ada di itu.
1: Tambah dadi M, tambah dadi
0: tuku kuda.
1: Tuku kuda M, tuku kuda, kuda jingkrak M. Nu aya pantauan, nu aya jendelaan, nu aya kentengan. Ampun, Gusti nu agung, lamun deket tangis di jewer ku abi. Sayangna jauh. Lamun budak leutik, mun budak leutik dibere permen nu cicing, sayang nangis aki-aki.
0: Dibere
1: naon deui aki-aki mah dibere permen da awet. Nepi kan sataun ge moal beak-beak. Ku aki-aki mah ku digeloman ya haben.
0: Buka tanggal kalah.
1: Oh, mau dibere, komo dibere daging embe mah geuningan. Ampun. Heula em ge urang bere daging embe teh ketang sakeureut emeh awet em.
0: Kulitna.
1: Teh dagingna emeh awet ku dirimu kan nepi sataun moal beak-beak dagu digeloman hungkul.
0: Nehlin, masanlin.
1: Ampun Gusti nu agung.
0: Wes masuk ana yang ten, ayang kok teni, ayang Lia, teni mana? Tadi ayang buat SBS, MM yang mau.
1: Spesialnya jang MM. Bener, jang MM tu, temimpi dirimu mah bener, jang MM. Beneran, te bohong.
0: Bohong.
1: Karunya guys, karunya besing teu nyampe isuk geto, karunya teh ke kang bumbu lengan gitu. Heeh, keur we jang MM gitu.
0: Celebel.
1: Jang MM anu paling kasep gitu kitu nya. Di Wewai Bungur Lampung Timur paling kasep, kasebak kuda.
0: Pas kuda di kita dicinta eta. Abisan
1: Ah, menghayal deui. Ngareungeukeun anu menghayal deui jeung mimpi deui, Gusti nu agung.
0: Terus siapa ya?
1: Nah, deui.
0: Tapi feelingku kalau ngabisi-abisi itu Julius.
1: Tapi aslinya iki salah loh, kewali iki kewali. Mbok, sikudune kaya iki ndu mbokmu. Lah awakmu bapake ngono.
0: Yuh, aku jenenge karo
1: kudu mbokmu wae. Kaiki anakmu kudune awakmu bapake ngono, nek enggak ya mbokmu ngono.
0: Wong aku iki umur 17 tahun.
1: 17 tahun mending nek pindho. Lah 17 tahun ping 17 barang ki. Iye ngono kuwi. Em,
0: saya penjaga hati, penjaga cinta.
1: Spesial kersa, spesial sok.
0: Yang tahu? Cinta Malia sekarang. Cinta tubuh kuda Malia.
1: Gus ngimpi deh, kamana deh, balak caprut aja teh. Ya ampun, Gusti, tiga do ujung-ujung langgarnya putra deh, putra deh.
0: Tanwa ya.
1: Em, Bantang Radio, Em, Bantang Radio. Bye, jangan tuh Gusti Agung. Terima kasih buat tahun sembaruan ya Em. Mudah-mudahan sehat, semangat, gitunya. Halo, pagi, begadang bersemar baru kaje Tri Rama FM.
2: Kaje kaje sudah lama.
1: Mana kaje tahan lama? Dengan siapa di mana ini Besti? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
2: Enggak ada. Udah pada rusak saya.
1: Udah pada rusak. Ya termasuk cintamu padanya pada Penny ya wis rusak barang.
2: Enggak rusak kok.
1: Enggak rusak.
2: Tetap.
1: Tetap cinta. Tetap cinta walaupun bertepuk sebelah tangan.
2: Gak bunyi ya.
1: Messi.
2: Gak bunyi.
1: Bang Jaleas. Dari mana request lagu nih apa be?
2: Apa enaknya ya malam-malam apa? Ini? Pagi-pagi ya.
1: Kan.
2: Wes kan. Gak kena.
1: Jangan pengoi. Wes ngerti ki wes iso. Wes ganti dino Jumat.
2: Aku udah lupa
1: Kan? Kan? Iya. Ya biasa lah bes, faktor usia.
2: Lagunya judulnya kuwi deh. Lagunya judulnya itu.
1: Apa?
2: Aku udah lupa.
1: Lah ya apa topi?
2: Lah iya itu.
1: Lah apa?
2: Yuk single ya.
1: Lah apa lagumu? Wong tak takok lagumu kok ya segel.
2: Lah iya aku udah lupa.
1: Lah diinget-inget meneh to. Diinget-inget meneh.
2: Wis tak inget-inget tapi lali.
1: Lah yo jan. Biasa bes nek ngobrol kalau sing ganteng gagah perkasa iki ngono kuwi gampang lali. Tapi yo diinget-inget meneh ngono lho.
2: Iya.
1: Apa lagune? Apa?
2: Ya itu aku udah lupa.
1: Lah ya diinget-inget meneh Gusti.
2: Ayo bertanya. Terus ayo.
1: Kon diinget-inget meneh ngono apa enggak aku udah lupa. Wae. Kon diinget-inget kok ya lali wae jawabane.
2: Lali ya aku udah lupa.
1: Kayak lah ya apa diinget-inget ben enggak lupa ngono.
2: Judulnya itu ya.
1: Hah?
2: Judulnya itu.
1: Lah ya judulnya apa? Aku udah lupa ki ya diinget-inget ngono.
2: Ya itu lah ya. Ya itu aja. Saya udah lupa ya. Tadi orang inget ya udah lupa.
1: Ya ampun Gusti.
2: Ya ampun.
1: Ya wes ya digoyang dulu bar siapa Melasi aku bes.
2: Melasi ya.
1: Wes ditinggal pas sayang-sayangi.
2: Dan Tano. Jeru.
1: Wes orang duwe permen aku bes.
2: Iya warungnya udah tutup.
1: Nah ya warungnya udah tutup. Nah ini.
2: Nah iya. Mentahannya mana buku lah.
1: Eh?
2: Mentahannya lah buku.
1: Mentahannya?
2: Mentahannya.
1: Amazing.
2: Ini kan tanggal-tanggal muda ini kan. Kayaknya masih banyak ini.
1: Ini tanggal tua bes. Ini tanggal tua.
2: Masih tanggal
1: tua. Tanggal tua.
2: Masih tanggal 6
1: loh. Bagimu ini masih tanggal muda. Bagiku ini tanggal tua bes.
2: Waduh.
1: Loh iya. Bagimu ditinggal pas sayang-sayangnya bes. Tapi bagiku jan pas entek-entek tenan iki.
2: Es garing-garing.
1: Garing-garing e.
2: Salame Bu Gabriel. Semua
1: spesialnya bahasa apa bahasa spesialnya tidak ada.
2: Lagi free. Siapa tahu ya yang minat gitu.
1: Ada loh yang minat asli.
2: Enggak, aku enggak.
1: Ada yang minat. Lah biasanya kan ngono ku ini berkai ya kono, nek kono ya berkai terus berkai.
2: Lah aku lho sekali pecet masuk lho aku yo gak sengaja kok.
1: Ngono alasane. Sekali pecet padahal kayak mau yo pijat-pijit tapi yo kepancalan. Wes, patang rakyat.
2: Patang terus. Dadah.
1: Terima kasih ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semangat. Halo pagi, begadang bersebar Bandung aja dari Rama FM. Pak Gatot. Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Pak Gatot. Dirimu ada request lagunya apa aja?
3: Kopi pahit tanpa gula.
1: Iyalah orang gulane manis wis enek nang aku kabeh. Ora kebagian. Tuh sambil dicek nih goyang dulu buat siapa? Baiki. Ence baiki. Ence baiki.

Pagi. Nce. Pagi. Nce.

0: Terus? Halo? Pak Gatot? Halo? Pak Gatot?
1: Gusti, Pro Tool Base. Sinyal entik apa priwek ya Pak Gatot? Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Terima kasih matur sembahun Pak Gatot ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kang Ahyar udah WhatsApp juga. Terima kasih Kang Ahyar. Kemudian ada Bang Ogan, Putra Ogan. Selamat pagi Bang Putra Ogan. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Pagi-pagi terus, siangnya gak ada katanya. Gak ada Bang, adanya subuh Bang, subuh. Selamat pagi Bosku, dadanya Karang Cinta dong. Tadi Karang Cinta udah tak puterin loh Bang. Terima kasih matur sembahun ya Bang ya, dari Putra Ogan. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Mami, Mami Melda, selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi. Ada Mama Arif juga, selamat pagi Mas Yudi. Sehat selalu, selamat bertugas katanya. Siap, terima kasih ya. Ada juga Beli Bis Putih Caman Sungur Lampung juga, selamat pagi Bis. Sehat selalu ya Bis. Terima kasih besti-besti ku tayang-tayangku. Masih ada 1 jam 7 menit lagi untuk kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku, masih di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Maduka Jetri Rama FM. Madu kuat, tahan lama. Oh, amazing.

0: datang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton Rirama,
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial daripada Madu Kaget dari Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Halo pagi, Begadang bersembahan Madu Kaget dari Rama FM,
1: Madu Kuat Tahan Lama.
0: Pen
1: ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Diriku sehat selalu loh, Pen. Sehat, seger, bugar, sesar ya bunder ngana kue. Pen.
1: Ya.
0: Dirimu mau

0: Bah, sambil sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Pita Alpia.
0: Pita Alpia. Coba ada enggak? Sambil dicek ya, digoyang dulu.
1: Goyangnya buat Papa Heri.
0: Bang Jul,
1: Bang Jul, Bang Jul.

0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa spesialnya?
1: Buat Mas Yudi, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih matur sembahduan ya Pen. Mudah-mudahan dirimu yo sehat selalu, semangat selalu yo Pen. Atau pantang radio Pen.
1: Mas Yudi,
0: wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
7: Oke, terima kasih Bes, selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bambi. Kabeh ulip kena kabeh kecamatan sing kabupaten kena kabeh. Cacat-cacat oh ya Allah, eh. Tapi ketika jenengan kumpul karo wong sing insyaallah biasa teng masjid, krungu-krungu walaupun modal-modal krungu masyaallah, krungu adzan mandanan sing nyantol, krungu wong deres Qur'ane ora ketang mung rahim rahim rahim tok. Ya nasing nyantol barokah perkumpul lane. Kan ana papat. Satu, antakuna zaujatuhu salihatan. Nomor dua, wa ayyakuna auladuhu abroron. Anak-anak sing soleh-soleha. Sing nomor telu adalah wa ayyakuna ulatuhu salihin. Nomor empat, wa ayyakuna rizhu fi baladihi. Kon padang boleh terjeki nang negarane dewek, nang daerah dek, syukur-syukur nang desane dewek. Syukur-syukur maksude jenengan dadi pedagang pemaring Cilacap, esuk mangkat sorek balik, balik esi bisa ketemu anak bojo, maksudnya kaya niku jenengan mau kebumen belanja iwak pemaring Purwanegara, ya iwak hias maring Purwanegara adol nangkana juga maring Pekalongan lah ma esuk mangkat balik esi tekan sore esi bisa ketemu anak bojo, monggo tapi ini kasih nom nom maring Jepang, ya mangga, mau pengen ketemu Doraemon mangga Nobita, iya, monggo, bulat kantong aja ya, monggo, eh? Kalau masih nom, monggo, kula sarankan, monggo, rezeki sing, bulat, mangga. Tapi negus kagungan garo, negus kagungan garo niki nggih, kagungan garo nek saged rosa ado, lagi sing perbegul dan ya akeh pemaning ado, kan ngene niku nggih, pasti. Nik maksudnya niki ngilmu perkara kula mboten maido para-para ingkang sami teng TKI TKW teng Hong Kong Malaysia. Monggo kita dongakaken para TKI TKW sing selamat kabeh. Kan kaya niku mung secara ilmu nek saged ngoleh rezeki nang daerahe dewek maksude tafsirane kepripun? Rezeki digolet lah nggi tapi kondur esi bisa memonitor anak bojo, esi bisa nyawang ibu, esi bisa ketemu wong tua, esi bisa monitor pola tingkai bojo karo anak anak amin Allahumma ya robbal tapi pengen sing ayu sing ganteng kemudian anak soleh soleha dan niku anak carane salah satu nek tirakat setengah telu tangi sulu sulail sepertelone wengi kulo jenengan tangi ibu-ibu tangi nggih bungge jam setengah telu esuk nggih tangi nggih bungge tangi bar tangi terus nguyu bar nguyu turu maning berarti ora cewok tuh eman-eman jam setengah telu tangi digugatang pangeran ngelilir jenengan tangi raket tang wudu kemudian mundut banyu wudu rong kecap donga rong rekangat sholat

0: tapi semuanya bullshit. Ya mas, kata-kata hari ini. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Nah,
1: ya lah.
0: Dan setengah telu tangi. Dan setengah telu mulane kan anak adan cacai loro. Adan pertama gugai wong tahajud. Adan kepindo nenggong gugai wong pada sholat sub. Oh, ane ini gue jam setengah telu tangi. Gue wis dirangkum dari siji. Kepengin ganteng, kepengin ayu. Saben esuk jam setengah telu kondi basu kelawan banyu neng. Wudu nomor loro anak sing soleh soleha juga jenengan tirakat donga. Kalau kayak mau nih gue pengen.

anak sing soleh-soleha, ilmu ne manfaat, nomor telu sing selamat dunia akhirat. Allahumma nunggu dirangkum. Nggih, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim ora duwe dosa, tapi saben jam setengah telu ayah-ayah niku sulu-sule sepertelone wengi pada sebo ngarsa dalam Allah nyuwun anak-anak sing saleh-saleh. Ngapunten, wong hebat hari ini tidak lepas dari tirakate tandurane wong jaman biyen. Contoh, anak presiden, jenderal bintang 5. Jabat 32 tahun, sinten Haji Muhammad Soeharto, dadi jenderal bintang 5. Bintang 5 Indonesia mung telu tok. Siji PB panglima besar.

Basud Firman. Nomor 2 Pak Muhammad Soeharto, Pak Haji Muhammad Soeharto. Bandane kaya nikah, tapi lihat kedepannya dulu. Sopo nyisukira wong Gunung Kidul, wong desa, wong Rekasa, wong Tirakat Priatin, tapi panjenengane duwe kalimat, ya Allah, sing bodoh kula mawon, sing melarat kula mawon, sing sengsara kula mawon, tapi Gusti anak-anak kula ampun, ben Rekasane mandeg teng kula mawon, tekukup teng raup teng kula mawon, anak-anak kula sing hebat, sing mulia, sing kepenak. Nyata doa ibu kepada anak landep kaya dongene Nabi kepada umate. Mula ibu omong saomong maring bocah sing ati-ati. Orang kura ibu donga maring anak ora kudu Allah mayok, tidaknya itu saja. Omong saomonge dijaga. Sampean ka marah maring bocah-bocah bandel, ya patute ibune marah montong-montong. Boleh duren. Panjenengan nembung kaya montong ya duren montong-montong. Nah apa sih jalan montongan ularan? Ora montong-montong kepriwe. Lah, ketika ibune montong-montong maring bocah nakal, ibune marah-marah. Kok kalimatnya ora pas, ngati-ati, sekecap dadi.

mengatakan, Mbah pun numpak onta, Bapak pun numpak onta, saya numpak mobil, anak saya mungkin masih bisa mewah daripada saya, putu saya mungkin masih bisa, tapi buyut canggah urung mesti. Kenapa? Maju ngana, wonge padam bocah-bocah, maju males, maju kari nampak, ngapa kerja, wong kari nampak warisan, kan kayak niku kepenak deh. Wis biasa.

0: dijajali banda, diparingi, difasilitasi, ora gelo ora bisa obah, ora bisa obah. Mulane mas-mas sampe dadi bocah lanang kaya gula, mas-mas belakang apa bul Mustofa, aja kaget kenang apa didikan bapak maring anak lanang didikan militer. Beda karo ibu, ibu maring anak lanang didikan Hello Kitty. Loh, nggih, demonggo sih ana bocah lanang dikutang-utang nang ibune, ning utang-utang temenanan cundul langit. Bocah sing pinter ya, wis dadi bupati ya, bocah cilik-cilik telung tahun petang tahun penekan menek uwit. Ibune ugi biap. Jangan dek turun, turun nanti kamu tiba. Nanti kamu dengkulnya melodras. Turun, turun. Bocah, anak ibu-ibu, bapak-bapak ora didikan tentara. Bocah lanang ku menek uwit, malah nang bapaknya disup ya. Cendor. Terus, terus, terus, terus. Ya, aja mudune kurung tiba. Malah kaya ini kok. Kenapa seperti itu? Ibu takut anaknya kenang apa-apa, tapi bapak lebih wedi. Bocah gede ora teyeng apa? Apa? Biasa dijejeli, difasilitasi. Bocah gede ora obah. Ya kayak macan. Macan yang nang kurungan, tokot dindine-dindine diwai begitu dilepas nang alam liar, bingung. Arep kepriwe iki? Arep kepriwe iki? Itulah orang dulu mengatakan, para sultan mengatakan sultan bandane kaya nikah, tapi dia kok beliau sami mengatakan, "Mbah saya numpak onta, babak saya numpak onta, saya numpak mobil, anak saya masih bisa mungkin numpak mobil lebih mewah, putu saya mungkin masih bisa menikmati turahane luwiane, tapi nganti buyut canggawareng kaya-kaya urung jamin." Kenapa? Bocah mau cuma ringan namun kari menikmati fasilitas saja tanpa kepengen ngerti rekasane golet, rekasane obat, rekasane banting tulang ini itu mungkari nampak-nampak pol-pol apa-apa didol, apa-apa didol, apa-apa didol, tekan turunane melompong. Mulane bapak-bapak teng panjer memang sugie ora keton, tapi sekti. Sekti ini apa? Ketika wong tu obat rekasa dilakoni ini itu dilakoni gue mikir gue anak-anak bocah ke lemah kengen nanti gue dadi umah bocah wong tuane ora pati sugih tapi sekti. Sektine apa? Bisa ngecungi lemah warisan maring anak-anak. Lah nek bocah ora gelem obah, ora gelem tirakat, mampu ora kaya bapake ngecungi maring anak-anak. Itulah kenapa maju menambah jungana mentale semakin down. Kenapa? Wong tua wis mulia, anak kari ungkang-ungkang kendangan dengkul kari menikmati saja tanpa kepen ngerti rekasane obah, rekasane ini itu berjuang. Mulane ada kalimat langkah wong hebat tanpa tirakat, langkah wong mulia tanpa gelem ngelakoni rekasa. Cara ngilmu ana loro, siji ngilmu dirosah, nomor loro ngilmu luwirosah. Bedane teng pundi? Dirosah rekasa dilakoni, wengi-wengi nglembrak nang dhuwur aspal. Nggih, Bu. Nggih, mending nyekel remon nonton Ikatan Cinta. Nyekel tergi pasangin apa tapi ibu kerja rekasa lari-lari teng sekolah jam itu kudu mangkat kau wengi mangkat maning perlu neng ngaji rekasa dilakoni ini itu dilakoni itu namanya ilmu dirasa ana sing mulang ana sing diulang ana pembelajaran ana pengorbanan yang dikeluarkan baik tenaga pikiran biaya itu namanya ilmu dirasa didikane keras nomor loro lah ini namanya ilmu wirasa wirasa warisan orang golet wis ana tapi orang yang mendapatkan wirasa kudu wis mateng perkara dirasa karena wirasa sifatnya adalah bon bonus. Contohnya Mbah Sunan Kalijaga. Ibune kan kenale Kalijaga wali, Kalijaga wali. Sunan Bonang wali, Mbah Gusmik wali. Ngertine wali-wali dongane landhep mung niku tok tanpa ora pengen ngerti apa pelajaran dari Mbah Sunan Kalijaga, apa yang diperjuangkan oleh Mbah Gusmik, Mbah Hamim Jazuli. Kalau Mbah Gusmik mboten ngalim, ndak ada yang namanya zikrul ghafilin. Kalau Mbah Kalijaga orang ngalim, tidak ada tembang-tembang sing ngemu teges agama Islam. Orang anak wayang sing kemudian dijadikan ladang untuk mendakwakan Islam. Warkudoro warka udauron. Kulane warkudara gambarna orata yang jagong ngaduk. Bakomu sholat ali zikri. Dirikanlah sholat ingat Gusti Allah. Syariat dilakoni warkudara. Perpati yang ngomong akeh maksudnya apa? Apa anane? Jadi sholat wajib pakai bahasa Arab. Orang kan ngomong bahasa Kebumen. Sholat pakai bahasa Kebumen orang tadi. Allah gede banget. Gak bisa. Sholawatan masih bisa pakai Jawa, monggo. Tapi kalau sudah sholat nggak bisa pakai bahasa Jawa. Adzan orang kan nganggo bahasa daerah masing-masing. Mukulane apa nane? Berkudara simbolnya apa nane? Hafidilisan, ahli swarga berkudara ngomong rapati akeh sekali ngomong gawe bombong ati. Beda karo dur sasana, jenenge be dur sasana, dur kue goroh, sasana kue nggon, senggon kon senenge goroh nglombone wong tok. Dur sasana. Niki perkudara ora. Dhuwur simbole salat, ora bisa njagong, madeg simbole salat, dirikanlah salat, kemudian kalimate apanane ora digawe-gawe, maksude kudu basa Arab nek salat. Nomor 3 hafidhil lisan. Syaratnya ahli swargo hafidhil lisan, jaga lisan, ora pati seneng ngomong, sekali ngomong gawe bombong seneng atine wong. Kan perkudara kaya niku.
1: Iyo wal kudoro yo broto seno yo gajah seno yo jagal lo yo bodo tujo giri wa
0: ini ku suara kaya nih ya mas ya sinau wayang mas ya. Sponsor apa pak?
2: Ya Allah
0: madu TC madunya diminum aku tawonnya ngentuk bokongmu.
3: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.

0: ngoten nggih. Hafizil lisan. Tanda-tanda ahli swarga siji, hafizil lisan. Jaga lisan. Loro, ta'lil Qur'an, ngaji Qur'an. Nomor 3, mut'imil zian, memberi makan kepada yang kelaparan, seneng dono wewe. Nomor 4, sallu bil napa? Puasa imina fi syahri Ramadan. Napa niku? Puasa ing dalam bulan Ramadan. Kala wingi amin Allahumma. Alhamdulillah. Dadi setengah telu sareng-sareng kula nggih dereng lakoni sing kaya jenengan nglakoni ya belajar sareng-sareng. Mboten kula mboten ngajari mboten maring mboten. Bodoh sekali kula nek ngajari masyarakat panjer, tapi niki ngaji sareng-sareng. Amin Allahumma ya Rabbal. Sesuatu yang terburu-buru ora apik. Illa kecuali sing limang perkara fa inna min sunani rasulillah minangka dadi sunai kanjeng nabi, salah satunya bapak-bapak niku wau watazwijul binti, menyegerakan nikah dan anak wadon tembunge lebih cepat lebih Sing nomor loro ada lagi watajhizul mayit, menyegerakan menghormati jenazah, mengubur memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan cepet-cepet, hukumnya fardu kifayah. Nek langkah sing rumat belas dosa kabeh sedesa. Nek kena siji sing lakoni sudah yang lain gugur kewajiban. Niku Bu, ngapunten ngapunten, anak preman mati. Tatone gambar naga. Dewe kok ora sadar bareng tua dadi gambar cacing. Nesinom ta iya. Oh, apa-apa digelut apa-apa tempiling apa-apa jotos. Nom. Dan delalah suatu ketika ana wong mati dari golongan kaya niku. Sedesa seneng bunga gombong. Ure, ure, mati kabus. Nah. Ya wong senenge maksiat sih ya. Iya nek maksud nggo dhewek, provokasi, Pak. Ngejak-ngejak. Lah, bahaya. Kok capa mati? Sedesa langsing mensolati, ngurmati moh. Digeletak napa ya niku melas. Kiai ini ngerti hukum, kini dicurna kayak gue malah sedesa dosa kabeh. Akhirnya dirumati nang kiai ini sholat napa? Mandikan, kafankan, sholatkan, baru badhe dikebumikan, dikuburkan dalam ngarepan, upacara, pemberangkatan dilegak nak mayite ben ranana urusan apa-apa nang alam dunia. Pangapunten para rawuh para ahli tazkiyah ingkang tansah kula hormati, menika mayitipun diseseni niku mayite sae nggih langkah sing moni meneng kabeh. Malah ngejak-ngejak jamunia saya menang. Saya gih menang aja moni menang. Tinggal lu saya gih menang aja moni menang. Ya ngejak-ngejak mon menang. Akhirnya kini kan kerasa, ilah mas pak bu para rawu, aku ngerti sampean keting keburu sengit karo preman ki. Iya mungkin sampean tahu di jarah raya, sampean tahu di colong apa nih, sampean tahu di usik kemerdekaan dan sebagainya mungkin, tapi ngerti ya para rawu, iki mati mayit iki mati dalam keadaan saya. Ya omong kaya ini ku kadang gremeng gerundeng, tapi orang ini ngomong ana wong siji wanita kon pak ya instruksi napa mas ngerti takon karo jenengan pak ya apa saya kepripun kaya protes pak saya kepripun ngalam dunia senengnya mabok senengnya jarah raya senengnya bigel senengnya apa sih kabe cekat dipalak ini itu saya kepripun pak yae ngomongnya kaya kaya bosok kaya niku misalnya saking gedenya sih ngomongnya pernah ya mas ngerti ya sampean kemayit mati segeting apapun sampean sedosa apapun wong ning lakan dosa nang alam dunia ngerti ya mayit iki mati mas niki mati dalam keadaan sae. Lho kok sae kepripun Pak Kyai? Sae barokah wong mati premane mati nang desa kene wis langgah sing nyolong pitik. Wis langgah lunggi. Sae nggih Mas. Nggih sae. Lai barokai lah berarti nopo barokai diwai urip kita isi bisa ngelakoning ibadah barokai diparingi mati insya Allah pintu kemaksiatan potensi itu ditutup grip karo Gusti. Lagi barokai semati ora bisa nyolong pitik, barokai semati ora bisa malak, barokai semati ora bisa nyolong, barokai mati ora bisa ngerasani tangga semati tahu tuh mau nana mayit nana kuburan pada rasan-rasan mati kena ngapa Mulane kan aku sirine atau rasane wong mati kenang apati madhepna hal-hal yang sama diadhepna sama kowe mergane apa orang nasi ngadhep ngetan nggih ngadhepe ngulon kiblat kene kan nasi ngadhep ngetan malah padha omong-omongan
1: teh matine kenang apa Mariati matine kenang apa
0: ini malah padha maten-maten inggi berarti insyaallah barokai mati insyaallah pintu kemaksiatan potensi itu ditutup grek karo Gusti. Tapi jenengan aja nang kono barokai urip esi bisa kumpul keluarga barokai urip berpotensi nglakoni kebagusan barokai urip esi bisa ngaji esi bisa ketemu gula selagi ini urip gula ya urip jenengan ya urip nggih barokai urip nang alam dunia esi bisa ngeramek nang masjid jami nurul hidayah lah mulane masjid teng Quran diparingi kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir innama ya'muru sekedik kula matur perkara masjid innama ya'muru orang nganggo innama yu'ammiru bedane teng pundi nek Quran nganggone innama yu'ammiru yu'ammiru masdar adalah ta'mir ta'mirul masjid kirasatul bina wa zakharifuha mung sekedar gedhekna bangunan dhuwurna bangunan menarane sing dhuwur sing sitame jeng gentawang apik tapi begitu nggo salat 5 waktu rampung salate bring balik kabeh dikembok lawange seger banget lawange tok ora masalah seger banget Quran dawuhe mboten innama yu'ammiru tapi innama ya'muru ya'muru masdare imarah imaratul masjid bisalah wa qira'atil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik ramekna masjid nurul hidayah dudu mung bangunan bangunan penting penting kenyaman aman penting tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita sarang-sarang ngisi lare-lare ben seneng karo masjid seneng karo musala 10 tahun mengharap insyaallah sing adzan bocah-bocah sing bilal salat tarawih ya mas salat tarawih bilal nom-nom aja sing tua-tua biasane apa nek tarawih bilal teng mriki Allahu khalifatu Ula Amiril Mukminin Abu Bakar, Allah Khalifatu Salisatu Usman, Taniatu Umar nggih. Nah, anggere kala wingi kula nang Jakarta oli krungu, kula kan jagongan nang arep studio Indosiar. Ya kula jagongan trok. Jagongan mung syutinge subuh jebule maju tembulu, ya kula jam setengah pitu jagongan kan nang studio kok ngopi-ngopi. Gratis sih. Mertuku yem. Datis pengen karo kru Indosiar anu Mas Ulin woi malam-malam wengi-wengi lo ngopi-ngopi masa puasa medang-medang kaya nu grup mokel ya jane ndak masalah wong kula musafir kok umpama iya tapi kan bobole nyaur. Nah, mboten kudu metuki mereka kula pangkate sedarange duri aman dan kuat lah. Mantan kuat. Dikawa turu sih. Set kudu ana tuki jam gangsal, jam tengah pitu metang-metang. Tak rungok-rungok nak. Dene nguli Bilal beda kaya nang ngene nyong, nang ngene nyong kan al khalifatu alif. Ya al khalifatu ul amir mu'min Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya niku. Bocah-bocah pada apik, jane apik, tapi kebanteren dadi ora pada jelas. Subhanallah nikil ma'bud. Kudune. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil ma'wujud. Subhanal malikil hayyilladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kudune. Tapi gara-gara bocah saking semangate tur terlalu banter pengen cepet-cepet rampung mangan kolek mbok ya. Bocah-bocah terlalu Bilal banter kulo krungu lamat-lamat nerebut jadi itu lungsem krungnya badbut jane karepe kan kaya mau subhanal malikil ma'bud subhanal malikil ma'wujud subhanal malikil hayyilan dilayanamu walayamutu walayafutu abadan subuhum kudusu rabbuna wa rabbul malaikati warroh
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Kudune, tapi gara-gara keban berarti terkurung ini but sana itu termasuk kategori al-ajalatu minas syaitan, sesuatu yang terburu-buru rata-rata tekan isaka setan. Itu orang kena sih di rumah kena aja orang kepenak mau nubah kebantaran dan tiba but itu aneh kalau nalun di rumah kena kepenak ya karo sing kerungu melu sina kan ini kan gue lah satu sesuatu yang terburu-buru tapi jadi bagus jane. Yang pertama adalah it'amu dhaif, memberikan makanan, menjamu makanan semampu kita. Nekur bisa sempurna kaya semampu kita sebisa kita. Kalimate ma la yudroku kulluhu la yudroku kullu. Nekur bisa sempurna ya aja babar blas. Yang penting apa ya? Apa rani? Effort apa mas? Effort itu ya. Apa ya? Semangat. Nah, semangatan untuk menjamu makanan semampu kita, minuman kepada tamu. Nomor 2, cepat-cepat tapi jadi bagus. Enggal-enggal dilakoni. Wa qaddu uddaini, enggal-enggal ngelunasi utang. Utang ngomong, utang duit, utang beras, utang puasa. Lebih cepat lebih baik. Nomor 3, wa tazwijul binti, menyegerakan nikahkan terutama anak wadon. Anak wadon anake bapak. Anak wadon bojo butuh ramah. Wali nikah atau dari keluarga ramah mbae saka bapake, paman saka bapak, pakde saka bapak, keluarga dari jalur bapak, artinya tetap gentine ramah kudu anak. Nek wong lanang penting modal. Mas, besok kan sampeyan arep nganggo adat Jawa kan ana acara sungkeman ya. Kayak sungkeman acara Jawa kayak Pak Kuto Kendruk. Ngecung itu Kendruk, Mbok. Genti telepong mengesu. Mita kendoke maksudnya bocape pikirannya kayak ndruk mulane diarani micak tigan ngite kendok ben mecah pikire jenenge pi bocah pikiran sekeburung pecah mulane ditak kendoke ben mecah netes siji ben mecah loro ben netes apa ya netes keluarga sing bahagia ngogari tatasane maning sing anak-anak sing saleh kan kayak niku maksudnya kayak niku lah terus maning sungkeman kula jan masallah anak bocah lanang kembul kali gula dolan kali gula bocah lanang dolan kali gula kemudian tepan panaki bocah ora tau nangis tapi barang sungkeman kok nangis apa ya tak pelajari sungkeman nangis ngesuke barang jagongan ngopi tak koni kang dia kali itu ben nangis aduh nyongan kepikiran bayar terata kan pikiran bayar dekorasi. Oh kayak niku iya ya wis ora apa-apa pengen bocah ya butuh berjuang kadang-kadang kita kuali nggih Pak kuali ke apa lamaran rame-rame bareng bocah melengan-melengan kuali Bu sing kudune diwalik sing bener kepriwe lamaran meneng-menengan tegese dua keluarga saja yang tahu tanpa disorot kamera mungkin untuk pribadi oke lah harus ditok-tok nangan-nangan apa ini apa warnanya akeh dilalakan usar pelamaran usar bojos mantan-mantan sami datang mas aku masih cinta padamu mas ya. Niku ulane warnanya akeh nggih dadi nek lamaran kalau sekarang malah kan ya Allah zaman nggih zamane kalau ma apa kae kalau zaman dulu mboten kalau zaman dulu kan ditembung nah dilamarna ki ditembung nah lha nek sing bersangkutan sing lamar mangkat apa ora lha ngapa perintah nek bisa mangkat dewek contohnya mas tulung nyong tumbasaken contoh tulung nyong tumbasaken es tapi nyong melu ya lha sing kok ngapa perintah mangkat dewek gak bisa perintah ya mulane takon lha nek lamar sing dilamaraken sing dilamaraken sing lamar niku melu mangkat apa ora ya terserah nek sampean perintah ya ngapa melu mangkat mangkat dhewe bisa data perintah-perintah kaya niku oh kaya niku mas iya kalau zaman dulu memang kaya niku ana sing perintah ana sing diperintah diutus yang perintah lurah lah lurah di cisam surung bungkus tuli mangkat nih pak lurah berkorban Pak Lurah iki jenenge manten calon manten sing berkorban kepengin netes ya kudu berkorban pengen menang kudu berkorban nyangoni lurah awe dutan apa berjuang begitu mengko lamarane wis ora usah kudu ora usah rame-rame lamaran ndak perlu rame-rame ora sekarang butuh nek ora nggawa tukang fotografer ora marem marem lah mengko pas bojone lah kudu rame-rame dadi sedesa kudu ngerti sekabupaten kudu ngerti bila perlu live streaming Nah, gue nanggap nyong. Cocok ya, terdukung Mas Re, sampe terdukung. Eh, sengut. Tenang bae, wayang tekor ting, tenang bae monggo. 2%. Tenang bae.
2: Niku sekarang mboten nggih, Pak. Lamaran gedhen-gedhen fotografer duntang kabeh, ini itu slep-slepan cincin apa sing ora?
0: Begitu bojo amleng am, lengan. Mana pengorbanan Anda kepengin bojo? Kaya niku. Eh, duntang utang ora masalah, mentale jiwa petarung kan kadune kaya niku aja.
2: Iya, Mas.
0: Jalur tanggal ini sih santi kelompongi. Tenang bae wis. Nah, satu. Cepat-cepat menjamu makanan minuman semamu kita. Dalam rangka kita berusaha memuliakan tamu. Nomor dua, cepat-cepat enggal-enggal apa? Waqdu udaini enggal-enggal ngelunasi utang. Sing nomor telu, wa tazwijul binti, menyegerakan nikahkan terutama anak wadon. Nek anak lanang kan memang kudu berjuang ya, Mas. Ya Allah, sing nomor papat, wa tajhizul mayit, menyegerakan ngubur, terutama ngubur. Cepat-cepat, lebih baik. Kalau di sini terutama ngene kuliah ya kadangkala ana sesuatu yang berubah. Apa gue cepat-cepat Islam mengajarkan mayit cepat dikubur, tapi adat mengatakan mengkodisit anak-anak pada urung bali. Akhirnya ngenteni cangklungan mayit teh, celok masuk angin mayit teh. Geletakan sih ya. Ya masyaallah. Cari adat cepat-cepat dikubur. Ya bocah kudu pangerten. Iya, itu juga dere oleh kenapa kula matur nek bisa golek rezeki aja atau sing isi bisa kecandak ya nang Jakarta aja kan isi kecandak. Kalimantan ya isi rada-rada lah. Nang ruteng luar negeri kan mawa paspor, ngrumat ini itu angel. Tur cuti ora bisa nibani saben tahun. Nang renang Kalimantan isi kena diatur. Jakarta isi saged diatur. Dadi ana apa-apa isi bisa balik, maksudnya sirinya juga seperti itu. Nah, niki kadang kala mboten pokoke lah nek sana tembung pokoke wis angel pokoke aja dikubur dhewe nyong kepengin weruh bapake nyong sing terakhir kalinya pertanyaannya ramamu mriyang kowe mari ngendi biung mriyang kowe mari ngendi bareng wong tua seda nyuwe-nyuwek nah melama-lamakan datang ngel-ngel wong tua anggone dikub wong tua seneng dunya rekasa masa semati digawe rekasa baik nggih mulane wadajhizul mayit menyegerakan ngubur jenazah ngurmati jenazah memandikan mengkafankan mensolatkan menguburkan hukume lebih cepat lebih baik nggih nomor pira maning 5 at-taubah minadzambi cepet-cepet njaluk tobat ngapura kali Gusti Allah wis urusan karo Allah insyaallah rampung lan iki barokah silaturahim kumpul pada kumpul wasilul arham afsus salam kuyup rukun afsus salam menebar keselamatan fa insyaallah niki kula jenengan insyaallah pangeran Allah maringi kula jenengan iki sing bejatunya beja akhirat.

0: Sana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Aduh, ya Allah. Hey,
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosis Haga.
1: Oh, Biosis Haga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: Hah?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
1: Iya, Bu.
0: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
0: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Iya.

0: Rabana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Masyarakat Kecamatan Kebumen Sedoyo Keparang Somorawu sing dijamin selamat dunia akhirat. Rezeki barokah, umur barokah, dzuriyah sholih-sholihah, alim-alimah, paring istiqomah ibadah, pejah ingkang husnul khatimah. Senajan kula isin nom Allah ora kena sombong, sebab apa? Al maut kamislin narojil, sing jenenge mati kaya kelapa. Kelapa nang Kebumen kena diteteni, sing tiba kang dhuwur ora kudu kelapa sing tua. Manggare ambrol akeh, blulu apa? Blulu ke tiba anak, cengkire tiba ya akeh, degane tiba ya ora akeh si anak. Ya anak. Anak, senajan ora akeh. Anak lah, sementing anak. Degane tiba kan ya lagi apik-apike ya. Niku tiba anak. Sing tua malah ora tiba-tiba anak. Sebabnya kecepit blukang. Lah gula ini kayak gula mas kemburi sampai anak guyang guyung guyang guyung kepret sisan. Ya nyong karo riki ora kena sombong kang nyatane sino mualah rambut esi putih lah tetep al maut kamis lina rojil ora nutup kemungkinan. Monggo kersane Allah sing teng kula jenengan kapan benjang paring ingkang husnul khatimah. Napa dongane lare-lare sing saleh-salehah ilmune manfaat maslahah selamat dunya lan akhirat. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat Kebumen paringi selamat. Allahumma apal nggih apal monggo nek apal sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dening bubar malam buri alu mau gatuget. Jambiran sih tinggal ngecaku gatuget ya wene wajib bengi ya. Insyaallah niki mbuh ketang wapi sepirah gimuki-muki wonten manfaatipun. Allahumma nggih muka-muka mulane wau kula matur ngilmune sing manfaat setitik-setitik Allah insyaallah manfaat dikula jenengan sami marai dadi ilmu ingkang ilmin yuntafa'u bih ilmu ingkang manfaat. Syukur-syukur ndadosaken lare-lare waladin sholihin yad'ulah anane ingkang sholih ingkang purun dongakna wong don benjang teng alam barzah. Allahumma kula suwun katuran pranoto hadi coro niki cara jawane tepate pranoto hadi coro angger cara bahasa Arab pembagi waktu muqasimul auqat niku kaya-kaya cara bahasa kurang tepat. Tepate kenapa? Waktu ora kena dibagi. Sing kena dibagi sing wujud ya Mas. Niki kena dibagi ece sesuatu yang wujud kena dibagi. Nek waktu kan ora keton, waktu ora kena dibagi. Muratibul barnamij, saya sebagai pembawa program, pembagi program acara. Sing paling tepat bahasa Jawa, kula minangka pranoto hadi coro karena mengatur runtutan acara. Utung bagi waktune, tapi mengatur runtutan acaranya. Niku kula nate Pak ngaji rodon desa gunung niku pakai bahasa Jawa apik sangat tapi karena mungkin kurang tepat jadi kaya-kaya kurang pas baturan Mas Ulinuha wekdal soho podium kula suka akan mana nih bu. Tapi mboten kula bekto wangsul anu abot podiume gitu ya. Nggih mboten kula bekto wangsul nggih. Nggih, pangapunten katuran pembawa acara utawi pembagi wekdal pembagi acara utawa pranoto hadi coro wekdal so panggenan engkang kepareng hastungkara humbul donga pamungkas adicara menika mergo sampurnane wong ngaji wis ngaji plus Nggih, ngaten nggih. Aturan ingkang pareng mimpin doa, Mbah Yai ingkang pareng kapiji mimpin donga, wonten kathah para kiai kepareng sama rawuh, kula suwun ingkang kapiji mimpin donga. Nggih, aturan Imam Musola nggih, Baitul Muslim Romo Kiai Suwarno, Suwarno wekdal sopanggenan Romo Kiai kula sumanggaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Mboten kula suka akan podiume nggih, kula sumanggaken katur Romo Kiai.

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi tayang-tayang aku. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat terus ya. Jumpa lagi barengan Vina dong di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Yahaga Herbal Teras Premium masa kini untuk jaga kesehatan tubuh kita ya. Sampai jam 7 pagi nanti, tetap setia terus barengan Vina di

dihadirin denang-denang yang enak-enak banget pastinya buat nemenin paginya Besti biar makin asik. Digoyangin pokoknya barengan sedap semangat dangdut pagi persembahan dari Biosis Siaga ya, herbal tetes premium masa gini. Gimana Besti, dirimu sudah pada stok di rumah kan? Kalau yang belum stok bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini mumpung ada Vina di sini. Tapi kalau enggak ada Vina kan ada yang lain juga ya. Jadi buat Besti mah kalau misalkan mau dapetin herbal agar lulus juga herbal tes premium masa kini, boleh banget langsung meluncur aja ke radio kesayangan kamu ini ya. Atau mau COD biar kamunya cuman duduk manis aja di rumah gitu kan. Tungguin aja tuh abang-abang yang paling ganteng yang selalu nganterin produk herbal agar lulusnya atau juga herbal tes premium masa kini dan juga ya produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Mau COD pesan antar atau kirim melalui ekspedisi kita juga bisa banget ya. Silakan bisa hubungi call center aja, mau konsultasi gratis boleh. Silakan ya, Bes. Tapi ingat nih, untuk konsultasi ya di call center, Besti itu kalau misalkan udah di jam 4 lebih, itu kemungkinan nanti kita bakalan slow respon ya jam 4 lebih. Jam 4 sore maksudnya Besti, jam 4 sore ke mana? Jam 4 sore 5, 4, 5, 6, 7 sampai malam pokoknya kita bakalan slow respon. Jadi harap bersabar aja ya. Pokoknya kalau misalkan mau langsung aja hubungi call center ya di 0831 760 600. Ya Vina bakal temenin besi-besi semuanya di hari ini sampai tuntas acara nanti ya, sama dedang-dedang yang asik-asik banget. Dan tak lupa juga informasi kesehatan buat yang aku yang lagi pada sibuk di dapur lagi bertempur ya. Bu ibunya semangat, bapak-bapaknya juga semangat dong, adik-adiknya selamat beraktivitas, sekolah yang benar yang pinter ya, biar nanti jadi kebanggaan orang tua dong.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini. Ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Oke, Wesley, masih kita lanjutkan kembali di program Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Terima kasih yang masih setia selalu bersama Vine di suasana paginya. Semangat selalu ya, sambil pantengin radio terirama dan jaringan biar makin asik sama dedang-dedang nyuwena-ena. Selalu dihadirkan buat menemani segala rutinitas aktivitas kepadatan di pagi hari ini ya. Biasa kalau ibu-ibu mah tempur di medan dapur ya. Kalau bapak-bapak udah mulai udah siap-siap mau OTW ya kan. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, buat adik-adiknya yang mau OTW sekolah juga tetap hati-hati ya, nggak boleh nanti balapan. Masa iya disuruh balapan? Nggak boleh ya kan, jangan balapan. Ih, kenapa harus balapan ya, padahal mah santuy-santuy aja, yang penting mah nggak telat. Kalau telat baru deh kita langsung gaskan. Pernah nggak sih Besi ngalamin hal itu? Soalnya Vina juga sering banget ya telat berangkat sekolah, dan pada akhirnya kan parkirnya di dalam tuh. Jadi tuh kayak motor harus dimatikan kalau emang udah telat gitu kan. Jadi ya udah dorong terus diliatin sama kakak kelas gitu kan. Jadi disorakin kadang, telat gitu kan. Sering gak sih Besi ngalamin hal itu? Atau mungkin dulu pernah gitu ya. Salah satu pengalaman yang menurut Vina itu adalah salah satu pengalaman yang benar-benar terkesan sih, dan selalu ingat ya kalau kita nakal. Siapa yang nakal dulu? Vina dulu nakal banget loh Besi. Cuman nakalnya Vina tuh juara kok. Juara di hati Besi-Besi semuanya kan. Ya ampun. Udahlah Besi, udah ngomongin soal itu ya, mendingan mah kita ngomongin soal Biosi Siaga. Kenapa sih Biosi Siaga? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kan Besi udah tahu tuh beberapa waktu juga Vina udah jelasin nih ya, bahwasanya Biosi Siaga ini kan adalah salah satu herbal tetes premium masa kini, dimana cara kerjanya itu menyeluruh, bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, mendukung daya tahan tubuh, serta membantu proses detoksifikasi alami ya. Bahkan Besti, bagi kita yang sering banget merasa lelah, terus kemudian pencernaan kurang nyaman, atau sedang dalam masalah pemulihan, Biosi Siaga itu bisa menjadi pilihan pendamping yang tepat banget loh. Di awal penggunaan mungkin kita ngerasa harus beradaptasi gitu ya, seperti buang air besar lebih lancar atau badan terasa hangat. Itu bagian dari proses alami tubuh kita mulai membersihkan dari dalam, atau lebih tepatnya itu detoksifikasi ya, secara alami. Jadi gak perlu khawatir ya untuk besi-besi semuanya yang sudah pada stok di rumah Biosi Siaganya. Yuk diminum sambil pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi barengan Vina aja ya. Soalnya Vina juga sambil minum Biosi Siaga biar sehat gitu. Bisa dikombinasi juga loh dengan herbal agarilus ya. Madu herbal agarilus tuh cocok banget deh untuk besi-besi semuanya. Yang pagi ini juga mau gabung seru-seruan barengan Vina, juga Vina tungguin ya sampai jam 7 pagi nanti, cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi, bersemangat dari herbal tetes premium masa kini.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kudu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

besi-besi kita yang sudah pada gabung, yang sudah dapetin biosisi harganya ya. Pak Sardi, Pak Sardi Gigi, dan juga Ibu Sumiarsi dari SB14. Terima kasih ya, sudah ngeborong herbal agar lo seriesnya, dan juga biosisi harga luar biasa deh. Pak Saryono dari SB10 juga terima kasih. Ada Pak siapa namanya? Bentar dulu. Tiba-tiba hilang besti. Bentar ya besti ya, sabar. Jangan marah. Tunggu dulu. Oh iya, ada Pak Yusuf. Pak Yusuf Tirino ya, dari Sumber Rezeki Blog. Saya juga terima kasih. Ada Mama Yoga dari Bluro. Nggak ketinggalan juga ada besti kita ini, Mas Andre dari Seputi Raman ya. Terus ada besti kita juga dari seputaran Buana Sakti ya, Ibu Wiranti. Terima kasih Ibu, saya selalu ya. Nggak ketinggalan juga ada Pak Ngadio dari Torbanggi Ilir juga. Terima kasih Ibu Warinem dari Torbanggi Ilir juga ya. Terima kasih Ibu Warmi dari Tandus. Terus nggak ketinggalan ada besti kesayangan kita juga ini, yang sudah dapetin biosisi harganya. Ada siapa sih? Bentar dulu besti. Kenapa sih tiba-tiba ngilang? Ada Bu Partinem dari Tanjung Kusuma juga. Terima kasih ya, sudah dapetin biosisi harga dan juga susu kambing Etawa premiumnya. Ada Pak Desa Kang, Pak Desa Kang. Dari KNPI juga terima kasih ya, sudah dapetin produk-produk herbal untuk menjaga kesehatan tubuh kita semua ya. Ada yang ngeborong ini. Ada Pak Suparjo dari RN5 Desa Ramanirwana Seputi Raman ya. Terima kasih. Terus juga gak ketinggalan ada Ibu Juminten dari F1 ya. Kemarin juga udah dapetin biosinya loh, luar biasa deh. Gak ketinggalan biosi kita dari seputaran paduan Raja Wali, Pak Suratman. Apa kabar Pak Suratman, semoga sehat ya. Mbak Dwi juga dari KNPI juga terima kasih ya. Terus Pak De Rusli dari Jati Dadar juga sudah dapetin biosi siaganya ya. Ada Ibu Siti dari Magelang, sakitnya kelenjar dan juga asam urat. Ini baru pertama kali beli ya biosis siaga, semoga bisa membantu untuk proses penyembuhannya ya, amin. Ada Pak Mat Arif dari BLJ Mulia juga, terima kasih. Pokoknya buat besi-besi yang sudah pada stok herbal agarlus dan juga herbal tetes premium masa kini biosis siaganya, terima kasih dan selalu setia terus dengan produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Mau COD-an boleh banget besi, silakan aja sekarang juga ya di WhatsApp atau telepon sekarang aja, nggak apa-apa, boleh banget. kalau misalkan nggak diangkat berarti WhatsApp aja besti, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan diangkat berarti ya alhamdulillah, itu rezekinya besti, bisa konsultasi gratis langsung di call center Agarilus ya, 0831 760 600.

jangan sampai kita gila karena makanan ya. Kenapa kok tiba-tiba makanan? Ada apa? Masih pagi loh ini ya. Belum sarapan kayaknya. Iya sih, Vina emang belum sarapan, Besti. Tapi kenapa ngomongnya soal makanan gitu kan? Gorengan kayaknya enak ya, Besti ya. Gorengan sambil ngopi gitu kan. Ih, mantul banget itu sih. Pasti lezat gitu kan. It's jangan-jangan-jangan ya. Jangan dulu, Besti. Tunggu dulu. Bentar. Kopi manis, apalagi ditambah sama susu, itu enak banget sih. Sama gorengan ya, pisang goreng, bakwan goreng, tempe goreng, tahu goreng, semuanya mah enak bener itu mah ya Besi ya. Tapi apakah ini artinya kita itu boleh memakannya? Kenapa kalau misalkan tidak boleh? Iya, tahu Besi, aku tahu kok. Gorengan itu emang renyah, kopi susu emang manis. Itu memang jadi pilihan banget sih yang praktis gitu ya bagi kebanyakan orang Indonesia untuk menu sarapan. Perpaduan ini memang enak banget, endolita, tralalala pokoknya Maya. Tapi apakah itu sehat? Coba deh kita cari tahu ya Besti ya. Takutnya nih ya, takut banget gitu kan soalnya gorengan. Kalau setiap hari kita sarapannya pakai gorengan dan kopi susu yang manis, ya pada akhirnya kitanya jadi manis dong. Bukan kitanya sih kayaknya ya, kadar gula kita yang naik malahan. Gimana coba ya? Jadi Besti, gorengan meskipun enak itu menyimpan resiko yang patut diwaspadai ya. Ada lemak trans, karena proses penggorengan berulang kali itu dapat mengubah minyak menjadi lemak trans. Lemak ini sangat berbahaya banget karena meningkatkan kolesterol jahat atau LDL dan juga menurunkan kolesterol baik atau HDL ya. Bisa juga mengakibatkan peradangan kronis karena lemak trans juga memicu peradangan di dalam tubuh kita yang merupakan pemicu utama penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Wow, gimana ini Besti? Bahkan bisa juga mengakibatkan obesitas karena ada kalori yang tinggi. Kalori ya maksudnya. Sampai salah kan? Salah sebrut tadi Besti. Sebrut gak tuh? Sebut. Kalori yang tinggi dari gorengan itu ternyata dapat memicu kenaikan berat badan berlebih. Obesitas itu adalah salah satu faktor resiko dari utama penyakit jantung. Nah, lantas apakah ini artinya kita boleh mengonsumsi gorengan? Tentu saja boleh, tapi nggak boleh keseringan. Itu tidak boleh kalau keseringan ya. Kita bisa mengonsumsi gorengan yang lebih sehat dengan cara membuatnya sendiri di rumah, membersihkan minyak-minyak yang menempel di gorengan dengan tisu. Tapi tetap aja sih menurut Vina tetap nggak boleh ya kan. Gimana coba kalau begini? Ya udah diganti lagi dengan rebus-rebusan, misal pisang rebus, kemudian juga ubi rebus, singkong rebus, atau juga buah-buahan gitu ya buat sarapan di pagi hari. Itu malah bagus Besi. Terus gimana dengan kopi susu yang manis itu? Gimana coba? Karena ada gula berlebih di dalamnya Besi ya. Tahu sendiri kandungan gula yang tinggi dalam kopi susu itu dapat menyebabkan resistensi insulin dan juga diabetes. Sementara itu diabetes adalah faktor resiko besar banget untuk penyakit jantung. Bahkan juga ada resiko yang lain yaitu resiko tekanan darah. Karena konsumsi kafein itu ternyata dalam jumlah banyak ya dapat meningkatkan tekanan darah. Sementara gula dan lemak itu dari susu dapat memperburuk kondisi ini ya. Bahkan bisa juga mengakibatkan peradangan hampir sama dengan gorengan tadi. Kandungan gula, lemak jenuh, dan krim dalam kopi susu itu dapat memicu peradangan dan pembuluh darah yang mempercepat penyumbatan ya. Jadi sarapan gorengan dan kopi susu mungkin enak dan praktis ya, tetapi keduanya dapat berbahaya bagi kesehatan jantung Anda. Lemak trans, gula berlebih, dan juga peradangan itu adalah faktor-faktor tersembunyi yang ternyata merusak pembuluh darah ya, dan juga membebani kerja jantung secara perlahan. Agar jantung tetap baik, kita bisa memilih sarapan yang lebih sehat. Ganti gorengan dengan sumber karbohidrat kompleks seperti oatmeal atau roti gandum. Kurangi gula dalam kopi atau ganti dengan air putih atau bisa dengan jus buah tanpa gula ya. Karena biasanya buah-buahan itu kan juga manis ya. Semanis siapa sih? Semanis aku atau semanis cintaku sama kamu ya. Kayaknya sih begitu gak sih Besti? Ya ampun jangan gitu ah. Jadi malu akunya ya kan. Yaudah kita asikin lagi ya untuk semangat di pagi hari ini ya. Termonitor ketua.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih tayang-tayang aku semuanya yang sudah pada menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk hari ini ya tayang. Tapi aduh, gimana dong ini ya, waktunya udah habis. Vina namanya harus panik lagi. Harus pamit ya. Tapi it's okay, no problem. Besok lagi bakal ditemenin barengan Vina terus ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga, herbal tetes premium masa kini. Bisa dikonsumsi rutin 5-7 tetes ya, 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pokoknya buat besi-besi yang belum dapetin herbal biosinya, langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini ya. COD boleh, kirim melalui ekspedisi juga boleh banget ya. Silakan bisa hubungi call center di 0831-760-600 ya. Finanya pamit dulu ya tayang. Sampai jumpa kembali dan selamat beraktivitas. See you next time, bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrada Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pring Sewu mulai mengancam lahan pertanian. Sejumlah petani mengaku kesulitan mendapatkan pasokan air irigasi sehingga tanaman padi terancam mengalami penurunan hasil panen bahkan gagal panen. Salah seorang petani di Bekon Waluwijati, Kecamatan Pring Sewu, Hanif, mengatakan kondisi kekeringan mulai dirasakan sekitar 2 bulan terakhir. Awalnya saluran irigasi masih mampu mengaliri air ke sawah, namun debitnya terus menurun hingga kini nyaris tidak ada. Menurutnya, kekeringan terjadi saat tanaman padi memasuki fase keluar malai, yaitu fase yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah cukup untuk mendukung pertumbuhan bulir padi. Akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi terganggu, sebagian tanaman mulai mengering dan proses pengisian bulir padi tidak berlangsung maksimal karena kekurangan air. Hanif mengaku petani terpaksa memanfaatkan pompa air dari sumur sebagai sumber air alternatif, namun kapasitas air yang tersedia tidak mampu mengairi seluruh lahan sawah, sementara biaya operasional yang harus dikeluarkan cukup besar. Ia memperkirakan hasil panen musim tanam kali ini akan menurun dibandingkan musim sebelumnya apabila kondisi kekeringan terus berlanjut. Bahkan sebagian lahan berpotensi mengalami gagal panen jika dalam waktu dekat tidak turun hujan atau tidak ada tambahan pasokan air. Kondisi tersebut juga diperkirakan berdampak pada jadwal musim tanam berikutnya. Ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk membantu petani, mulai dari penyediaan pasok air, perbaikan jaringan irigasi, bantuan pompa air yang memadai hingga pendampingan kepada petani dalam menghadapi musim kemarau. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini.